0: karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, dan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herman Potigera, Ritrus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
3: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini.

0: Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya.

0: Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda bersama kami dalam Dialog Cirebon menyapa terkait dengan gugah gaman Cirebon melestarikan warisan budaya dan merawat tradisi dan menguatkan identitas daerah. Untuk pagi hari ini dengan narasumber kami yang akan kami undang, yaitu Bapak Fajar Sutrisno SSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, dan juga Bung Denis Pangkirigo, Wakil Ketua Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji atau Sakerti Cirebon, dan Sekretaris Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji Sakerti Cirebon, Hendriawan Angga Mara Deka. Tentunya mendengar saat lagi, dan kami akan terus bersama Anda dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan pagi jelang Anda bersama kami dalam Dialog Cirebon menyapa. Dan satu informasi teman-teman terkait dengan informasi yang akan kami hadirkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan ini terkait dengan ya, dan ini terkait dengan Singapura yang koordinasi intensif soal efek karhutla dan akui upaya keras pemerintah RI untuk memadamkan ataupun memberikan pelayanan terkait dengan pemadaman hutan. Dan Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat beberapa waktu lalu. Dan Fu mengatakan cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Enaknya punya tetangga yang pengertian ya, pendengar ya. Sebenarnya Singapura mengerti akan berbagai kondisi yang ada di Indonesia, khususnya karena kebakaran hutan atau karhutla yang selama ini juga tentunya sangat mengganggu negara-negara tetangga yang tentunya dilewati oleh kabut asap dari kebakaran hutan yang ada di negara kita.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ucapan pendengar sebelum Anda bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Dialog Menyapa ataupun Dialog Cirebon Menyapa pada pagi hari ini akan menghadirkan tema Gugah Gaman Cirebon. Ini terkait dengan melestarikan warisan budaya, merawat tradisi dan menguatkan identitas daerah. Bersama narasumber kami, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Wakil Ketua Sekretaris Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji. Ya, mendengar, kalau Anda mendengarkan Tosan Aji, apakah yang ada dalam benak Anda? Atau Anda memang belum mengerti terkait dengan arti dari Tosan Aji? Tosan Aji adalah istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada benda pusaka atau senjata tradisional Nusantara yang terbuat dari besi, baja, dan campuran logam tertentu, serta memiliki nilai filosofis, spiritual, dan estetis yang tinggi. Dan asal kata dari tosan atau atosan berarti keras atau besi. Dan aji berarti sesuatu yang berharga, bernilai, dan mempunyai kekuatan batin atau tua. Secara keseluruhan, tosan aji diartikan sebagai besi atau logam bernilai tinggi yang dikerjakan oleh seorang empu. Dan tentunya ada berbagai macam senjata tradisional tosan aji tersebut, yaitu meliputi keris yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, tombak, pedang, dan kujang. Di masa lalu, tosan aji ataupun alat-alat tersebut berfungsi sebagai alat bela diri atau berperang, simbol kekuasaan, tanda status sosial, serta penanda kepemimpinan. Dalam masa kini, tentu mendengar dijaga sebagai pusaka keluarga, karya seni adiluhung, simbol identitas budaya hingga objek pelestarian tradisi melalui kegiatan seperti jamah sandok pembersihan pusaka. Ya, dan terkait dengan di tengah kecanggihan teknologi ini, apakah tosan aji masih sangat diperlukan dan relevan di tengah masyarakat modern yang hidup di era kecanggihan teknologi, dan relevansinya tidak lagi sekedar sebagai senjata fisik untuk berperang, melainkan sebagai instrumen budaya, spiritual, dan teknologi masa lalu yang memiliki fungsi penting dalam manusia modern. Dan mengapa alasan ataupun mengapa tosan aji tetap dibutuhkan di era digital atau di era modern saat ini, yaitu pertama sebagai jangkar identitas di era globalisasi. Kecanggihan teknologi dan internet membuat budaya global menjadi seragam atau homogen. Disinilah tosan aji diperlukan sebagai penanda identitas dan akar budaya bagi masyarakat Nusantara. Memiliki atau memahami tosan aji adalah cara untuk tetap terhubung dengan sejarah dan jati diri leluhur agar tidak hanyut dalam arus modernisasi. Bukti kejeniusan dan tosan aji ini adalah sebagai bukti kejeniusan sains dan metalurgi Nusantara. Tosan aji adalah bukti bahwa leluhur kita menguasai ilmu sains, kimia, dan metalurgi atau pengolahan logam yang sangat tinggi jauh sebelum teknologi modern masuk. Proses melipat zat besi, baja, dan batu meteorit hingga ribuan lapisan untuk menciptakan sebilah keris adalah teknik tingkat tinggi yang diakui oleh dunia. Di era teknologi, hal ini menjadi inspirasi dan bahan riset ilmiah dari berbagai kalangan, khususnya ilmuwan dan pecinta teknik tempat. Dan tosan aji ini memiliki ataupun berfungsi sebagai media pengendalian diri atau filosofi hidup. Ya, masyarakat modern ini tentu mendengar seringkali menghadapi tingkat stres yang tinggi dan dinamika kehidupan yang serba cepat. Setiap lakukan teluk, jumlah kelakukan dan motif famor, para tosan aji menyimpan doa, harapan, dan petua hidup dari sang empu. Merawat tosan aji melatih kesabaran, ketelitian, dan pengingat agar manusia modern tetap memiliki kontrol diri dan moral yang baik.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada pagi hari ini. Dan kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Pian Alwan, saya Jambi Pengarah Teknik Samara, dan juga Bung Fudi yang akan menemani Anda dalam rangkaian Cirebon pagi ini dan sampai pukul 9 dalam Dialog Cirebon Menyapa. Dialog Cirebon Menyapa pada kesempatan pagi hari ini akan mengambil topik yang akan kita bahas terkait dengan gugah gaman Cirebon, melestarikan warisan budaya, merawat tradisi, dan menguatkan identitas daerah. Dan sudah hadir bersama kami pada kesempatan pagi hari ini narasumber yang tentunya akan bersama Anda dengan pukul 9. Yang pertama adalah Bapak Fajar Sutrisno SSI, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Wah, sehat Pak.
2: Sehat dong.
1: Terima kasih sibuk-sibuk sempat ke tadi ya Pak ya.
2: Oke. Coba kami sempatkan
1: ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar ya. Dan Kang Denis, saya panggil Kang Denis aja ya. Kang Denis Panggarigo, Wakil Ketua Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji atau Saketi Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Denis.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat Kang Denis?
3: Sehat Pak.
1: Oke, ini juga sibuk terus nih. Apalagi ada terkait dengan Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji Cirebon akan menyelenggarakan kegiatan gugah gaman ya Kang ya di Pendopo Bupati pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2026. Dan yang ketiga adalah Kang Hendriawan Angga Maradeka. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kang Angga, beliau adalah Sekretaris Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji Saketi Cirebon. Ya. Oke, baik. Dan pendengar, warisan budaya merupakan bagian penting dari jati diri dan identitas suatu daerah yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya adalah Tosan Aji yang tidak hanya memiliki nilai seni dan keindahan, tapi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur sebagai upaya merawat tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji atau Saketi Cirebon akan menyelenggarakan kegiatan gugah gaman Cirebon pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2026 di Pendopo Bupati Cirebon.
2: Cirebon.
1: Dan kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk mengenalkan, mengapresiasi dan melestarikan Tosan Aji serta seni tradisional khususnya kepada generasi muda agar semakin mengenal dan mencintai warisan budaya. Oke, dan nanti kita akan bahas juga bagaimana peran Saketi Cirebon dalam menjaga melestarikan Tosan Aji dan tradisi budaya daerah. Apa saja yang akan dihadirkan dalam kegiatan gugah gaman Cirebon tersebut dan bagaimana menumbuhkan upaya kepedulian generasi muda terhadap warisan leluhur di tengah perkembangan zaman kemajuan teknologi untuk saat ini. Baik, kita pertama ke Pak Kadis kemudian yeah. Pariwisata Kabupaten Cirebon. Wah, ini saya senang dengan Pak Kadis. Pokoknya sibuk tetap di era dia gitu yeah, ya. Baik. Pak Kadis, terkait dengan bagaimana pandangan dari Bapak sendiri atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap penyelenggaraan pameran gugah gaman Cirebon oleh Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji Saketi Cirebon. Pak Kadis, silakan.
2: Jadi pameran gugah gaman Cirebon ini memang digagas yeah. oleh teman-teman yeah. dan rancang oleh teman-teman dan kebetulan beliau-beliau sudah hadir nih yeah. bersama kami.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi pameran ini tidak hanya sekedar apa ajang STBC ya, tapi kami pameran ini menjadi satu gerakan kebudayaan
1: yeah.
2: yang kira-kira membangkitkan yeah. membangkitkan kembali ingatan kita tentang apa koleksi yeah. terus kemudian juga tentang apa nilai-nilai yang luhur yeah. terhadap benda-benda ini pusaka ya
1: pusaka
2: ini yeah. gitu. Dan kami mengambil tema gugah itu yang kira-kira
1: bisa
2: jadi
1: menggugah.
2: Iya, bisa menggugah tuh yeah. kalau bahasa Cirebonnya itu nah, apa?
1: Membangkitkan
2: untuk menggugah, membangkitkan dari tidur gitu kan? Kira-kira yeah. seperti itu.
1: Tapi tidak berarti bahwa Tosan Aji ini tidur gitu ya Pak ya? Dalam tanda kutip ya Pak?
2: Tanda kutip enggak.
1: Masih tetap dicintai di masyarakat Cirebon gitu ya Pak ya?
2: Oke. Jadi gugah itu kami membangkitkan kembali.
1: Oke.
2: Membangkitkan kembali. Tujuannya adalah membangkitkan semua,
1: semua
2: yang ada di masyarakat, khususnya di Cirebon ya. Kemudian umumnya ya di nasional kira seperti itu kira-kira gugah. Yeah. Terus kemudian gaman sendiri ya, gaman bahwa apa namanya? Yang berarti apa ya?
1: Senjata.
2: Senjata pegangan.
1: Pegangan.
2: Jadi kami mencoba menggugah kembali tentang filosofi-filosofi apa? Senjata-senjata atau gaman-gaman yang ada di Kabupaten Cirebon gitu, seperti itu.
1: Baik.
2: Itu kira-kira.
1: Nah, ini konon katanya kita harus nyerang Pak Kadis dulu katanya gitu ya. Karena Pak Kadis mau ada kepentingan lain. Jadi sabar dulu deh Kang, enggak ada jadwal. Ya, baik. Pak Kadis ini juga sejauh mana nih kekayaan budaya Cirebon ya Pak Kadis? Khususnya Tosan Aji ini mendapatkan perhatian dalam program pelestarian budaya di kebudayaan daerah, pelestarian budaya daerah di Kabupaten Cirebon ini Pak Kadis.
2: Iya, jadi di kami sih memang sesuai dengan undang-undang apa namanya nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Terus kemudian kami juga sudah membuat apa namanya peraturan ya Pak. Peraturan bahwa ini adalah bagian daripada perlindungan ya Pak.
1: Iya,
2: perlindungan. Perlindungan apa namanya, perlindungan keamanan-keamanan atau senjata-senjata yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Dan memang di kami ini adalah menjadi apa namanya, menjadi fokus kami untuk menjadi inilah Cirebon punya perbedaan yang tersendiri di dengan nasional atau dengan yang lainnya. Tentunya kan punya model-model atau ini yang lain kan,
1: ciri khas yang lain sendiri.
2: Dan ini menjadi kegiatan ini menjadi apa namanya di Cirebon supaya daya tarik wisata Cirebon juga
1: hadir.
2: Tujuan wisata juga. Karena tidak lokal saja yang akan kami datangkan, yang beliau-beliau ini akan mendatangkan apa namanya dari nasional ya,
1: dari nasional
3: seluruh Indonesia.
2: Indonesia.
1: Oke.
2: Itu omongnya.
1: Baik. Sabar Kangga, Kang. Satu lagi nih. Katanya 31 kali gitu. Baik. Pak Kadis, apa sebenarnya tantangan terbesar ya Pak Kadis terkait dengan pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya ini agar tadi ya tetap dikenal dan kemudian dicintai oleh generasi muda. Nah, ini generasi mudanya ini seperti apa nih Pak Kadis? Tantangan terbesarnya apa?
2: Iya, tantangan terbesar generasi muda ini sudah berdigitalisasi ya, digital ya Pak.
1: Berdigitalisasi
2: gitu. Iya, jadi kami harus apa namanya? Harus juga mengikuti seperti ini. Dan ini adalah sosialisasi yang menurut kami sih antara digital sama apa namanya?
1: Kebudayaan
2: ya, gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh apa namanya? Contoh tanggapan bahwa tantangannya anak generasi muda sekarang dengan senang dengan digital, dengan adanya pameran-pameran seperti ini kan kita bisa untuk apa namanya untuk meningkatkan tantangan itu bisa tercover lah gitu, kira-kira gitu.
1: Mudah-mudahan begitu. Jadi intinya masyarakat atau generasi muda ini lebih mengetahui apa peninggalan warisan budaya Cirebon khususnya terkait dengan Tosan Aji ini.
2: Ya dengan seperti ini mudah-mudahan pendengar Pro 1 FM yang ada di Cirebon khususnya Indonesia bisa hadir di kami tadi yang disampaikan.
1: Siap.
2: Tanggal berapa tuh?
1: Tanggal 30 sampai 1
2: November. 30 sampai 1
1: November.
2: Oke, mantap itu tuh.
1: Baik, ke Kang Denis dulu. Kang Denis, ya, sebagai wakil ketua nih. Apa sebenarnya Kang Denis melatar belakangi terkait dengan gerakan atau gagasan Gugah Gaman Cirebon? Dan sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan Kang Denis?
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau kita kan selalu event buat ada temanya masing-masing. Ini tahun yang ke-4 atau ke-5 ya. Selalu temanya dengan gaman. Karena gaman itu membedakan dengan daerah yang lain. Daerah yang lain kan bisa keris. Kalau kita tuh, kalau di Jawa Barat sendiri khususnya Cirebon, gaman. Artinya pusaka.
1: Pusaka, oke. Nah, ini alasannya kenapa gaman tadi ya atau Tosan Aji itu perlu kembali diperkenalkan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu tahu nggak, Kang Denis? Atau memang tidak tahu? Atau memang hanya sekedar ya khususnya generasi muda, katakan seperti tadi Pak Kadis katakan bahwa generasi muda ini memang harus digugah kembali supaya kecintaan terhadap kebudayaan-kebudayaan tempo dulu ini ya supaya tidak di apa dihilangkan ataupun selalu ingat gitu terkait kebudayaan. Nah, Mas Kang Denis sendiri seperti apa Kang Denis?
4: Ya. Sebenarnya khususnya di kota di Cirebon sendiri ya, itu masyarakat sih mengenal ya kalau gaman itu ya, tapi dia lebih kurang mengetahui gitu kurang ya. Jadi gaman itu sebenarnya ada fungsi moralitasnya, fungsi filosofi Hindu. Dan ada apa ke keanekaragaman material dari gaman tersebut gitu. Ya. Jadinya masyarakat perlu mengetahui bahwa gaman itu harus dirawat, harus diperdayakan kembali gitu seperti leluhur memperdayakan keris tersebut.
1: Oke, okay,
4: gitu.
1: Oke. Okay. Baik, intinya tentunya jangan terkait dengan budaya-budaya masa lalu ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jangan sampai tidak dikenal oleh generasi muda kita ya.
2: Generasi milenial sekarang.
1: Karena kalau generasi muda tidak kenal, ya siapa lagi?
2: Kalau terus kalau tidak diberitahu sama kita, siapa lagi?
1: Siapa lagi gitu ya. Jadi intinya Guga ini juga woro-woro.
2: Woro-woro.
1: Ada sebenarnya ada peninggalan sejarah bangsa kita ataupun daerah kita ini yang memang terkenal lah gitu ya dengan tosan ajinya ataupun gaman ya kan Indonesia. Nah kalau Kak Angga sendiri Kak Angga, ini terkait dengan cara tentunya juga tosan aji ini juga agar tidak hilang ataupun berubah dari generasi ke generasi seperti apa nih Kang? Terkait dengan apakah dengan pelaksanaan event ini memang dalam tanda kutip diharapkan masyarakat tergugah ingatannya atau tergugah keinginan untuk lebih mengenal atau seperti apa Kang?
5: Ya,
1: Angga.
5: Menurut kami gini Mas Bian, jadi mengadakan pameran terus di pameran itu juga selain kita mau memamerkan ada bursanya ya, bursa itu kita ada proses jual beli sesama kolektor diperjualbelikan. Nah jadi ini merupakan cara upaya kami paguyuban dan mungkin juga bersama-sama dengan pemerintah ya, ini upaya kami untuk melestarikan karena tadi juga untuk menggugah itu ya saya yakin di wilayah Cirebon itu masih cukup banyak orang-orang baik di desa atau di mana itu mereka sebetulnya kalau dicari di rumah ya mereka rata-rata ada keris. Itu biasanya peninggalan orang tua ya. Seperti saya juga ini saya dapat satu itu ya dari kakek buyut saya.
1: Gitu.
5: Kakek buyut saya hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dan ya tinggal kita hitung saja ya kesinikan. Dan saya pun saat itu tidak sengaja menemukan keris ini dan saya tanya ke orang tua, "Oh, itu punya Mbah Buyut," gitu. Nah, jadi dengan kami juga mengadakan pameran itu ya tadi seperti yang Pak Kadis Budpar sampaikan ya untuk menggugah bahwasanya ini loh kalaupun ada pusaka atau punya keris atau apapun ini kita konteksnya bukan hanya keris karena gamon itu bukan hanya keris
1: kan ya
5: ada tombak ada kujang ada yang lain banyak. Nah jadi jangan hanya dibiarkan berkarat di rumah gitu ya, kita juga beberapa di teman-teman paguyuban itu ya ada yang ahli rawatnya juga gitu.
1: Oh, ada ahli rawat.
5: Ada ahli rawat. Jadi yang berkarat itu supaya muncul pamor-pamornya seperti apa caranya gitu. Itu menjadi salah satu upaya kita untuk pelestarian juga gitu. Di samping kegiatan kita ini ya untuk menyebarluaskan bahwasanya ada loh gitu. Jadi itu tadi salah satunya untuk menarik minat yang tadi Pak Kadis juga sampaikan ya. Pameran ini harapannya ya menjadi salah satu destinasi pariwisata ya Pak Kadis. Udah lagi tempatnya di Pendopo Bupati. Kalau kita tahu juga Pendopo Bupati itu ya salah satu cagar budaya.
1: Cagar budaya gitu. Betul.
5: Peninggalan sejarah dan sehingga kenapa pamerannya di situ ya? View dan vibes-nya dapat lah. Jadi ini yang kita pamerkannya barang-barang pusaka dan peninggalan sejarah. Tempatnya juga ya tempat bersejarah khususnya di Kabupaten Cirebon. Itu Mas Pian.
1: Wah kalau saya mungkin Pak Gadis juga cumanya adanya cuman keris ya Pak. Buat pembayaran juga.
4: Keris.
1: Iya Pak. Iya. Keris. Gak mungkin bawa keris kan Pak.
2: Baik. Simpan lah.
1: Pak Gadis, ini juga terkait dengan program apa saja yang sudah atau telah atau sedang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memperkenalkan warisan budaya Kabupaten Cirebon. Sebenarnya tosan aji itu gaman aji nih Pak.
2: Iya. Ini salah satunya jadi pengembang apa namanya kegiatan program yang kita apa namanya lakukan di Kabupaten Cirebon ya. Salah satunya pameran keris gaman ini kan. Itu terus kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan juga di kami di yang terkait dengan cagar budaya. Ada kajian, terus kemudian ada sosialisasi juga. Teman-teman ini juga sebelum memamerkan atau memaparkan kamannya, kita juga ada kajian tuh, Pak.
1: Ya,
2: oke, ada kajian sosialisasi. Jadi yang datang di kami itu tidak melihat barang, terus kemudian tidak melihat benda-benda yang peninggalan. Di teman-teman yang datang di kami itu akan diberikan apa?
1: Ya, penjelasan atau
2: penjelasan ya, gitu, ya. Kira-kira gitu.
1: Ya, nah, oke. Okay. Baik, intinya ada tindakan ataupun pendataan ya, Pak ya. Inventarisasi dan kemudian dokumentasi perlindungan terhadap benda ataupun katakanlah tadi cagar budaya dan lain sebagainya. Di Kabupaten Jember ini seperti apa, Pak?
2: Ya, di kami sekitar 590 sekian itu objek diduga cagar budaya.
1: Okay.
2: Jadi objek itu diduga cagar budaya. Nah, ada proses-proses yang harus kita tempuh menjadi cagar budaya seperti itu. Itu. Dan untuk memerlukan apa namanya kajian, memerlukan sejarah, memerlukan apa namanya detail yang lainnya untuk dijadikan menjadi cagar budaya seperti itu.
1: Okay. Baik, intinya kalau ada kegiatan tersebut kan ada kolaborasi ya, Pak.
2: Betul.
1: Pemerintah daerah.
2: Oh, enggak bisa.
1: Nah, siapa lagi, Pak, yang diajak serta untuk memperkenalkan budaya ini, Pak?
2: Pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan atau pelestarian yang lain ya tidak bisa berdiri sendiri, Pak.
1: Okay.
2: Oleh karena itu pemerintah daerah menggandeng komunitas atau penggiat. Ini teman-teman ini adalah salah satu penggiat nih.
1: Iya, iya.
2: Okay. Komunitas.
1: Gaman, ya.
2: Okay. Okay. Terus kemudian kolaborasi dengan apa? Pihak-pihak juga akademisi, terus kemudian dunia usaha, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah media.
1: Media, oke,
2: okay, tidak kalah pentingnya media.
1: Yeah.
2: Ya, dengan media seperti ini kita bisa apa namanya memberikan informasi ke publik kan gitu.
1: Yeah.
2: Mudah-mudahan tertarik nih yang yang dengar Pro 1 FM ini ya.
1: Yeah, betul.
2: Kemudian tertarik, wah, di mana nih apa pamerannya atau kamar? Di
1: pendopo.
2: Pendopo.
1: Ah, oke.
2: Okay. Gitu, mari datang di pendopo.
1: Mari menata.
2: Cari ilmunya.
1: Cari tahu ya, tahu, cari infonya, tahu, cari infonya.
2: Gitu.
5: Kalau tertarik boleh beli.
1: Oh, boleh. Oke. <Okay. laughs> Baik. Nih, Pak Gadis ada pendengar yang sudah bersama kita dari yang mendengarkan atau menyaksikan kita di YouTube ada Mala Almayra. Apakah hanya keris peninggalan masa lalu yang masuk kategori gaman atau keris buatan terbaru juga bisa disebut gaman? Wah, ini Kang Denis, silakan Kang Denis. Dari Mala Almayra, silakan Kang Denis.
4: Jadi gaman itu sendiri bukan berarti cuma keris. Ada tombak,
1: ada kucang,
4: ya. Terus ada kalau kita bilang itu jimatan resmi itu bilang gaman.
1: Okay.
4: Jadi kayak tombak kecil itu.
1: Yeah.
4: Lalu pedang, terus bedok-bedok Pasundan,
1: okay.
4: Itu gaman juga sih. Kayak itu.
1: Nah, oke. Okay. Baik, kita kalau keris, kalau Mas Angga sendiri terkait ini seperti apa, Mas?
5: Ya itu tadi.
1: Ciri khas atau kalau

0: Mas Dennis dan saya ya, kita cukup pajang di rumah saja. Tapi kalau yang kecil-kecil, orang dulu itu sebagai jimatan ya. Tapi ini nanti kita bicara konteks ya, nanti di yang berikutnya. Bahwasanya keris kecil itu ya bukan hanya untuk jimat ya, tapi itu sih hanya sebagai simbolisasi saja. Jadi banyak sih, banyak gaman itu jenisnya cukup banyak. Jadi pedang yang itu juga kita ada, kita pedang juga ada, terus yang bentuknya seperti apa ya, rencong, terus
1: badik
0: itu kategori gaman gitu. Gaman itu sebetulnya kalau ya nanti mohon koreksi, gaman itu ya ibaratnya yang kita genggam, yang kita agem, itu ya nama itu asal itunya dari situ. Jadi itu yang memang kita pegang gitu. Baik itu pusaka atau buatan era-era sekarang.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Gitu. Baik. Kalau kami merujuk sih gaman itu adalah senjata. Senjata. Jadi tadi yang disampaikan apa Mas Kang Angga sama Mas Dayu bahwa ya karakteristiknya senjata itu akan punya berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau gaman itu tadi yang disampaikan ada bentuknya keris, kemudian ada
2: tombak.
3: Terus kemudian ada yang kalau di kujang, kalau di kita ada apa? Apa tuh? Cabang, golok cabang.
2: Oh iya,
3: gitu.
2: Iya,
3: kujang cangat. Iya, itu tuh gaman. Gaman tuh senjata ya yang untuk siap kesiagaan gitu.
2: Okay. Kewaspadaan ya.
3: Kewaspadaan kita.
2: Okay. Jaga diri ya,
3: Pak. Jaga diri betul.
2: Oke. Okay. Zaman dulu ya,
3: zaman dulu. Okay.
2: Tapi kalau sekarang kan kata Pak Kang Deni sama Kang, kalau yang ini kecil-kecil aja lah gitu. Enggak mungkin ditonongkan gitu ya.
0: Ini juga Mas Pian, Pak. Jadi ini juga perlu di ini kan. Jadi keris atau yang ini juga. Ini bukan senjata yang digunakan. Tidak semua keris itu digunakan untuk tarung, Mas.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi keris itu oleh leluhur kita tuh biasanya mereka bawa dan ini kan di pinggang,
2: di belakang. Ada artinya. Ada filosofinya biasanya.
0: Ya itu. Ya itu saya bilang tadi jimatan tuh ya kadang-kadang secara kalau sebelum kita belum mengenal era Islam tuh ya mereka buat jimat. Yeah. Mereka jadi keris itu bukan hanya untuk tarung pedang begitu, sekaya atau pedang begitu. Jadi
2: kayak di film-film gitu ya kayaknya.
0: Iya, bukan. Jadi mereka pun bertarungnya sih tetap pakai pedang atau pakai tombak. Nah, tapi tetap mereka di pinggang itu
2: menyelipkan
0: gitu. Menyelipkan keris gitu. Okay. Dan kalaupun ketika mereka sudah berhasil melumpuhkan musuhnya ya, ini secara simbol dia cabut kerisnya, menusukkan saja. Itu sih sebetulnya.
2: Okay.
0: Ya yang sering saya sharing dengan teman-teman itu seperti itu. Jadi keris ini bukan dipakai tarung, bukan. Jadi keris itu ya kebanyakan ketika dilakukan untuk berperang dan bertempur ya kebanyakan memang disematkan di pinggang gitu. Okay. Jadi seperti itu, bukan bukan ini bukan alat perang untuk tarung kayak gimana. Jadi takutnya maksudnya seperti itu gitu.
2: Ya kesiapsiagaan
0: gitu. Gitu.
2: Pak Gadis ada satu atau dua pertanyaan lagi nih sebelum Pak Gadis katanya ada keperluan lain ya Pak Gadis. Satu dua pertanyaan Pak Gadis ya. Ini terkait dengan pameran Toksan Haji dan lain sebagainya. Apakah ini juga salah satu bentuk dari pemerintah daerah untuk ikut melestarikan kebudayaan di daerah?
3: Okay. Iya dong, ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan. Dan ini kami anggap bahwa apa namanya kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang sangat baik. Kami akan coba kegiatan-kegiatan seperti ini tidak selesai di tahun 2026 dong.
2: Intinya tidak bukan seremonial saja ya Pak ya.
3: Seremonial,
2: tapi berkelanjutan gitu.
3: Berkelanjutan kan. Kan yang namanya penggemar itu enggak putus di tahun sekarang gitu kan untuk
2: pengajian. Pak, ini ada mungkin ada satu pendengar yang sudah berkirim WA dari Bu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Pak Kadis dan akang-akang semuanya, katanya saya Bu Sari dari Kedaung. Yang ingin saya tanyakan kenapa tidak pamerannya tidak di hotel ataupun lain sebagainya? Di pendopo katanya.
3: Oh, itu.
2: Nah, itu. Kalau di hotel kan banyak wisatawan yang datang, khususnya di malam minggu katanya gitu banyak. Kalau Cirebon ini kan terkenal dengan kota transitnya gitu Pak Gadis. Nah Pak Gadis mohon dijawab, Pak Gadis silakan. Yeah. Nanti dijawab oleh Pak Kang Angga atau Kang Dennis.
3: Tadi yang sampaikan Mas Angga itu filosofinya bahwa ini adalah peninggalan-peninggalan yang apa namanya yang lama ya Pak, tahunnya sudah lama kita gitu. Ada beberapa ratus tahun ya, ada yang sekian 200 tahun, 100 tahun gitu. Nah kami mengambil pada kenapa di pendopo seperti itu karena salah satu

0: uang di pendopo itu menjadi, atau gedung pendopo itu menjadi cangkir budaya.
1: Okay.
0: Jadi ada filosofinya antara sekian ratus tahun, terus kemudian cangkir budaya di pendopo itu menjadi satu kesatuan gitu loh. Iya, jadi kan gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Dan juga ya, mungkin kalau di pendopo itu kan ada dua view ya, ada dua vibe. Kabupaten dan kota gitu.
2: Ah, itu dia. Jadi masyarakat kita bisa masuk ke situ gitu ya, Pak.
0: karena pendopo bupati Cirebon itu kita tidak hanya untuk apa namanya dinas kabupaten ya, masyarakat atau kota juga bisa bisa berkunjung untuk melihat pameran itu gitu.
1: Jadi intinya kalau boleh ngomong kan itu apa ya namanya kebaikan dari Kabupaten Cirebon
2: memberikan informasi edukasinya. Oh ini terkait nih gitu.
0: Kan kalau kita kembali perspektif ke belakang sejarahnya Cirebon itu tidak ada di kabupaten.
2: Kabupaten dan kota ya Pak.
1: Cirebon satu gitu Pak ya.
0: Coba tanya ke kawan-kawan ini adik Cirebon. Sama pasti kota juga seperti
1: baik
0: itu.
1: Baik, Pak Kadis, ini satu harapan ataupun juga satu closing statement dari Pak Kadis sendiri nih Pak. Sudah pukul 9.29 saya sudah diperingatkan oleh Mas Alek nih Pak. Jangan lupa katanya Pak, apa harapan Bapak ke depan agar gugagaman Cirebon ini, dan ini tidak hanya kegiatan seremonial.
0: Harapan kami sih adalah menjadi momentum kebangkitan, momentum kebangkitan tentang apa, kesadaran budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon, masyarakat khususnya ya, luasnya ya, dia dari seluruhnya Jawa Barat dan kemudian nasional, karena teman-teman sekarang ini tingkatnya nasional ya, akan mengundang apa kolektor-kolektor yang dari luar juga. Kemudian kami, harapan kami sih ini adalah menjadi satu pusat peradaban ya, dan paling pentingnya adalah palingnya menjadi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena kami wisatanya berbasis pada budaya. Dan kuliner gitu.
1: Baik.
0: Kira-kira.
1: Pak Kadis, ini ada Ibu Reni dari Pelumbon, tapi barangkali tanyanya ke Pak Kadis. Pak Kadis, tahan dulu sebentar, 1-2 menit lagi ya Pak Kadis ya. Oke. Okay. 1-2 menit lagi. Kita akan menyapa Ibu Reni dari Pelumbon. Baik, terputus katanya. Baik. Baik, Pak Kadis, sudah 19.30 sesuai perjanjian. Kita langsung ngobrol saja nanti ke Kang Deni sama Kang Aga ya. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami. Walaupun kesibukan Pak Kadis saya yakin banyak, tapi sempatkan ke RRI Cirebon untuk memberikan arahan ataupun juga memberikan edukasi, pengertian ataupun juga ilmunya kepada kita semuanya terkait dengan Tosan Aji ini Pak.
0: Siap. Terima kasih
1: Pak Kadis. Sehat selalu. Kita akan break sejenak pendengar, untuk Anda bisa terus bersama kami Pura 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Anda masih bersama kami berdekat dalam Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan gugah gaman Cirebon melestarikan warisan budaya, merawat tradisi, dan menguatkan identitas daerah. Tadi sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Bapak Fajar Sutrisno SSI, yang saat ini sedang menuju ke pendopo karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, dan kita masih ada dua narasumber, Kang Denis Pangkerego, Wakil Ketua Paguyuban Seni Kreatif Tosan Aji Sakerti Cirebon, dan juga Kang Hendriawan Angga Maradeka, Sekretaris Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji, untuk kesempatan pagi ini yang akan bersama kita. Kang Denis, ini juga terkait dengan tadi ya Kang ya, program dan lain sebagainya. Tapi kan pada saat ini kalau berkaca terkait dengan kemajuan teknologi ya Kang ya. Oh, tapi kita ada pendengar yang akan bergabung. Mohon maaf, kita akan menjawab pendengar di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita menyapa Ibu Reni dari Plumbon yang tadi belum sempat ngobrol dengan Pak Kadis. Kita akan menyapa Ibu Reni. Ibu Reni, selamat pagi. Silakan. Halo, Ibu Reni, silakan. Ya, Ibu Reni. Halo. Ibu Reni, silakan.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Reni.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Ibu Reni, silakan.
2: Assalamualaikum, Mas.
1: Oh, benar. Kayaknya agak sedikit terkendala ya. Baik, Ibu Reni, selamat pagi.
2: Ini ada kendala kayaknya ya di teleponnya, bisa didengar nggak, Mas?
1: Dengar bisa. Silakan, Ibu Reni. Halo.
2: Selamat pagi, halo.
1: Iya, oke. Ke 59 aja, Mas. Nanti kita akan hubungi kembali. Ibu Reni, kita nanti akan hubungi kembali, Ibu Reni ya.
2: Assalamualaikum. Halo. Ada Pak Denis ya.
1: Silakan.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo, ada Kang Denis, ada Kang Angga, Mangga.
2: Iya, Mangga.
1: Oke. Halo. Baik. Terputus ya. Oke, baik. Kita akan ini Kang, terkait dengan kemajuan teknologi gitu ya Kang ya. Ini apakah juga masih relevan terkait dengan kemajuan teknologi dibarengi dengan hal-hal yang dalam tanda tradisional budaya yang katakanlah masyarakat sekarang atau generasi muda sekarang ini memang agak ya saya nilai gitu. Mohon maaf kalau saya salah atau mohon dikoreksi, terkait dengan kebudayaan apalagi bangsa terkait dengan Tosan Aji, ageman dan lain sebagainya. Menurut Anda masih relevankah dengan teknologi saat ini gitu Kang Denis?
4: Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi begini Mas Rian, keris itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah putus sebenarnya. Putus, ya, okay. Jadi masih ada yang menempa gitu. Dan kalau sekarang kan lebih banyak di teman-teman kita, di saudara-saudara kita di Sumenep itu.
1: Yeah.
4: Jadi keris itu ditempa. Hanya teknologinya saja yang berubah, cara-cara metode menempanya sekarang kan pakai hidrolik, tidak ditempa manual lagi. Nah, relevannya dengan generasi muda saat ini itu mengenai filosofi dan makna hidupnya yang tidak bisa dipungkiri itu bahwa orang dulu kita belajarnya juga dari keris gitu. Jadi seperti apa ya, kayak buku yang berbentuk dengan visual.
1: Gitu. Okay.
4: Jadi setiap keris itu ada maknanya masing-masing, ada dari look 3
1: sampai look ya. Nah, saya masih ingat look
4: ini. Iya, itu gelombang gitu.
1: Iya, gelombang.
4: Atau keris lurus. Dan itu macam-macam modelnya sampai 300 lebih, Mas Bian.
1: Baik. Karena ini kita akan menyapa Ibu Reni yang tadi sempat terputus, kita akan menyapa Ibu Reni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni. Silakan. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Mas Rian, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Silakan. Apa ada kabar? Kang Denis dan juga Kang Angga. Mangga, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Denis, Pak Hendriawan, Pak Kadi itu udah ini ya.
1: Bagaimana ada perlu.
2: Oh iya.
1: Mangga, silakan.
2: Ingin bertanya nih, Pak. Tadi kan sudah diceritakan banyak tentang gugah gaman Cirebon, Tosan Aji. Nah, apakah memang selama ini, kalau kata bahasa Sunda, gugah itu kan bangunnya, dibangunkan, digugahkan gitu. Apakah memang selama ini para pemudanya atau masyarakatnya masih bobo aja gitu atau terlena.
3: Oke, oke.
2: Sehingga kalau mau ada acara aja ya dari keluarga tertentu, ulang tahun Cirebon dan sebagainya, barulah digerakkan, digalakan, diaktifkan kembali. Itu seperti apa? Yang kedua, pesan Aji itu siapa tuh yang harus memelihara atau merawat secara berkala, secara berkelanjutan? Mungkin kalau bapak-bapak ini nantinya juga mungkin akan mempunyai tugas dan sebagainya ya, nggak mungkin dinas aja gitu. Apakah ada khusus digunjuk gitu yang orang-orangnya? Terus sulit atau tidak untuk pemeliharaannya dengan cara bagaimana gitu? Karena mungkin kami awam juga kan belum tahu banget, dan itu lebih bermakna sekarang atau dulu kegunaan daripada kesan Aji itu bila dibandingkan dengan zaman yang sudah semakin modern, semakin canggih gitu. Mungkin itu aja Mas. Baik. Ya, mohon maaf pertanyaannya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini dulu atau Kang Angga dulu?
5: Maga. Dikit dulu ya. Kaitannya tadi apakah selama ini tertidur?
1: Tertidur ya.
5: Sebetulnya sih memang publikasi terutama kaitannya bahwa di Cirebon itu ada komunitas atau ada penggiat khususnya yang Tosan Aji ya. Sebetulnya sih kalau kami alhamdulillah cukup pasif ya. Jadi terutama kami di media sosial kami masing-masing, saya, Mas Denis, terutama kaitannya berkegiatan atau kaitannya hal-hal kegiatan yang kaitannya dengan pelestarian, bukan hanya Tosan Aji sebetulnya. Jadi lebih kepada tadi menarik minat sih ya sebetulnya. Jadi bahwasanya harapan saya dengan Mas Denis, terutama dengan teman-teman paguyuban Saket ini, bukan hanya kami-kami saja sih yang berinteres terhadap hasil peninggalan seni, dalam hal ini konteksnya Tosan Aji, baik keris ataupun tadi tombak yang lainnya. Jadi makanya nanti di pameran itu juga kami ada sarana untuk edukasi. Jadi kalaupun ada pelajar, mahasiswa yang akan berkunjung pun ya nanti akan ada spot khusus ya.
1: Tapi diundang ya Mas?
5: Beberapa kami mengundang. Rencananya kami mengundang beberapa kampus dan sekolah khususnya di lingkup dinas pendidikannya, dinas pendidikan. Jadi ya itu sih. Tadi juga ya lebih menarik minat itu ya tadi kaitannya dengan bukan hanya faktor kesejarahan saja, tapi tadi filosofi yang Mas Denis sampaikan, filosofi di keris itu filosofinya apa saja, baik yang keris lurus atau keris look. Nah, berikutnya tadi pertanyaan berikutnya
1: merawat susah benda
5: merawat ya.
1: Susah enggak gitu ya Mas
5: ya? Susah-susah gampang ya Mas Denis ya. Kami pun ya, kalau saya sih secara pribadi di rumah ya merawat sederhana saja sih ya. Ibaratnya beberapa yang keris yang saya punya ya, saya sih lebih seringnya mengolesinya dengan minyak Singer yang buat mesin jahit.
1: Buat mesin
5: jahit.
1: Oh, bukan minyak
5: itu
1: misik
5: untuk, gitu. Ya, bukan. Itu untuk mencegah karat sih sebetulnya.
1: Iya, sebenarnya gitu ya.
5: Untuk mencegah karat. Okay. Kalaupun misal ini keris saya dulu dari Buyut itu dulu berkarat, Mas. Nah, tadi yang menyambung pertanyaan Bu Reni itu gimana sih ya? Kita di teman-teman komunitas paguyuban Saket juga ada yang memang konsen dia melakukan pemeliharaan bahasanya istilahnya jamas. Gitu. Jadi karat ini bagaimana caranya dihilangkan, terus juga dari ngejamas itu akan muncul pamornya. Ini seperti yang ini kan ada beberapa pamornya itu muncul setelah dibersihkan. Jamas itu proses pembersihan karat-karat atau pembersihan pusaka.
1: Baik.
5: Nah, itu.
1: Kangga, buntun kita akan menyapa pendengar
5: Indra
1: di pelayangan. Kita akan menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indra. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kang Denis dan juga Kang Angga, silakan.
6: Oh ya, assalamualaikum.
5: Bung
6: Denis dan Bung Angga. Iya. Wah ini kalau udah dengar Tosan Aji.
1: Tosan Aji.
6: Keris. Ya,
1: keris.
6: Gitu. Kenapa kesannya jadi mistis ya Bung Kian? Orang-orang yang punya kekuatan batin yang konon ada keris yang bisa tengah malam jadi hidup dan sebagainya itu. Nah, jadi kadang-kadang kami berpikir apakah itu juga tidak mengarah ke arah musyrik karena kita mempercayai kekuatan yang didapat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tahu bahwa itu bisa terjadi juga dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita menyampaikan atau mengajak untuk melestarikan budaya dengan tentunya ketertarikan pada mistis itu juga lekat ya, seperti debus gitu, kok orang bisa apa tidak mempan gitu, senjata ya. Itu tajam, kebal, tapi kita juga tidak lepas dari tetap mengingat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Terima kasih
6: Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya. Tapi ini ya sudah mengarah ke arah situ ya. Tapi udah tahu ya Kang ya. Pasti akan ada pertanyaan gitu ya. Identik. Seperti apa Kang Dennis? Nanti ini di lantaran. Silakan, mangga
4: Kang. Kalau edukasi juga banyak masyarakat yang tanya seperti itu.
1: Oke, betul.
4: Jadi sebenarnya kalau Chris itu dilihat hal mistis itu antara nalar dan mistis ya.
1: Oke.
4: Dalam mistis ini sebenarnya bukan terkait dengan makhluk-makhluk halus
1: punya kekuatan.
4: Bukan, tapi lebih ke doa-doa sang empu membuat.
1: Oke.
4: Itu jadi setiap lipatannya itu pada saat membuat empu mendoakan agar pemiliknya menjadi yang lebih baik. Okay. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ada fenomena-fenomena yang gaib gitu itu lebih ke arah film itu.
1: Pikiran kita gitu ya. Pikiran kita kan sudah melihat film atau gitu ya kayak
4: gitu. Padahal sih enggak seperti itu.
1: Iya, iya.
4: Bahkan dulu wali-wali sendiri, wali semua kita punya keris semua.
1: Iya, iya, iya.
4: Artinya keris itu mengajarkan lebih ke ketuhanan sebenarnya
1: Intinya kalau orang-orang yang zaman sekarang kan ciri khas budayanya itu ya Kang ya. Kalau boleh dikatakan begitu. Kalau orang Madura itu kan bawa celurit gitu ya. Kalau kita kan ada bawa keris atau katakanlah kujang dan sebagainya. Itu kan ciri khas daerah masing-masing. Tapi kalau namanya Kang Angga nih mau jawab apa nih, silakan Kang.
5: Aduh. Terkait dengan ini. Jadi gini, di kami terutama di paguyuban kami itu ya selama ini kita berkegiatan berkumpul tuh ya, konteks bicara keris itu memang tidak hanya bicara mistis tadi, ya tadi banyak filosofi di situnya. Tapi memang kita tidak bisa menolak dan tidak bisa melepaskan kaitannya dengan mistis tadi, karena kan memang di kami juga ada beberapa anggota ya memang praktisi spiritual, dan ya terutama saya sebutnya gitulah, praktisi spiritual ini ya ketika mereka beraktivitas itu ya memang tidak lepas dari keris gitu. Iya. Jadi memang kalau kami sih menganggapnya kaitannya keris itu ada isinya, ada khodamnya atau apanya lah gitu ya. Itu sih menjadi bumbu saja sih sebetulnya. Jadi bumbu-bumbu itu yang pada akhirnya akan menjadi pokok topik pembahasan menarik, yang menarik.
1: Menarik gitu ya.
5: Menarik gitu. Jadi menarik. Oh ini keris ini ada isinya ya. Ya isinya apa ya? Besi atau apa ya? Kalau terus terang saya dengan Mas Dennis tidak bisa bukan orang yang misal keris yang saya bawa ini, Mas Angga ada isinya atau enggak? Kami kemampuan kami tidak sampai ke situ gitu. Tapi kami juga tidak menutupi bahwasanya ya teman-teman penggiat atau ahli spiritualis itu ya menggunakan keris sebagai media dan sarana gitu, dan itu pun kita tidak bisa membatasi itu ya, Mas Bian ya, gitu sih sebetulnya.
1: Tapi memang pertanyaannya kan berjuruk ke sana itu sudah tahu gitu ya kan.
5: Sudah paham, pasti akan menanyakan pasti begitu. Gitu, kan? Ada yang tanya katanya ada keris yang bisa berdiri sendiri ya.
1: Itu juga kan. Tapi setelah di keilmuan itu keris memang bisa berdiri karena memang ini ya.
4: Keseimbangan gitu. Didirikan itu bukan berdiri sendiri.
1: Didirikan gitu ya. Enggak langsung
5: ya, kita dirikan. Dan berdiri juga ya. Ya betul-betul itu. Nah itu tadi yang itu seperti bahas oleh Mas Bia itu terkait teknologi. Ini betulnya sangat ininya empuk itu bisa membuat sebuah benda keris ini sehingga
4: seimbang
5: itu kan ya itu tadi kemampuannya. Sekarang kalaupun teknologi sekarang, apa yakin bisa? Kan gitu.
1: Itu saya sudah baca beberapa tulisan gitu ya kan. Karena ini juga bukti kejeniusan sains ya. Dari metalurgi Nusantara. Sebenarnya kan gitu ya.
5: Iya betul.
1: Sampai Ainun Najib saya masih ingat tuh, itu sebelum ada apa senjata apa itu Indonesia
5: sudah
1: bisa gitu ya.
5: Sudah bisa.
1: Sudah bisa metalurgi gitu. Nusantaranya gitu.
5: Bayangkan Mas Pian, jadi satu wilah ini terdiri dari beberapa logam.
1: Ya.
5: Ditempa, gitu. dilipat-lipat-lipat sampai berapa lipatan sehingga akhirnya muncul pamor-pamor itu kan si empu itu berapa kali melipat lipat logam dipanaskan, dilipat, ditempa hingga akhirnya ya untuk muncul pamor-pamor seperti ini gitu. Jadi zaman dahulu sudah ada orang yang berkemampuan berteknologi seperti itu, meskipun membuat sebuah bilah itu gitu.
1: Makanya logam gitu.
5: Iya gitu makanya. Jadi kalau kita bilang ketinggalan zamannya di mana? Kalau sekarang ada orang yang kita orang awam bisa tidak? Gitu.
1: Iya.
5: Kecuali memang kalau kita nih di ada anggota kita juga pengurus kita dia memang kalau kita sebut sudah kata sebut empuk ya. Dia ya karena belajar memang ada belajarnya.
1: Iya gitu. Iya.
5: Sekolahnya ada bagaimana cara mengolah logam ini.
1: Logam, ya. Proses melipat zat besi baja dan lain sebagainya.
5: Iya.
1: Seperti meteorit juga gitu ya.
5: Gitu.
1: Ya. Oke. Okay. Tapi kita akan ini ada dari Chen Febrian. Di rumah saya keris, tombak, kujang sebagai pajangan aja. Alhamdulillah rumah saya tetap tidak terkesan horor dan tetap adem katanya. Malah menjadi estetik. Wah, ini ya. Terima kasih Kang Chen atau Chen juga sudah berkirim ini ya terkait dengan baik dan nah ini Kang Denis ini tugasnya Kang Denis kan tugasnya Kang Denis dan juga Kang Angga ini juga bagaimana caranya mendokumentasikan terkait dengan asal usul koleksi ini Kang. Nah ini kan penting sekali ya Kang Denis dan juga Kang Angga ini agar informasinya tidak hilang atau berubah dari generasi ke generasi kayak model keris tadi ini ini dari orang tua atau dari apa nah seperti apa mendokumentasikan sejarah mendokumennya seperti apa gitu asal usulnya gitu Kang Denis
4: begini Mas Fian kalau dokumentasian itu kan biasanya kita kalau di pameran itu ada namanya kartu keterangan
1: aja,
4: itu mengenai dapur keris itu model keris ya looknya berapa warangkanya bahan apa dan serta gaya apa serta estimasi usia keris tersebut nah memang kalau untuk dari dokumentasi dari leluhurnya itu kita belum tahu itu ya kecuali di teman-teman kita di Jogja itu ketahuan dia dari HB5, HB berapa atau PB HB itu Hamengkubuwono ya kayak gitu. Nah di Cirebon ini yang sampai saat ini kita belum tahu nih cuma keris Cirebon gitu aja itu.
1: Berarti ada perbedaannya Mas Angga keris Cirebon keris
4: berbeda
5: kentara banget bedanya sih sebetulnya.
4: Jadi kalau Cirebon itu lebih ke arah Pajajaran ya. Jadi kerisnya itu tidak terlalu
5: meliuk-liuk.
4: Lurus gitu. Agak kembang malas gitu. Terus biasanya looknya itu cuma sampai 9 biasanya gitu. Mengikuti segalu sama Pajajaran.
1: Iya,
4: Dari rangkanya juga.
5: Saya tambahin Mas Pian. Jadi kaitannya dengan pendokumentasian ini dan ya misal sering juga banyak yang nanya. Kamu bisa jelasin nggak ya bahwa klaim itu umur usia kerisnya sekian ratus? Nah, jadi begini di komunitas kita juga di paguyuban kita tuh banyaklah ahli-ahli yang kalau kita sebut kurator ya. Orang ini memang punya kemampuan dan punya skill itu karena memang dia juga sebagai kurator itu ya dia dengan proses belajar ya Mas Ian. Belajar dari sesama terus dia dapat literasi buku atau kaitannya dengan keris jadi sehingga selama ini memang ketika menilai keris itu zaman apa ya jadi kelihatan juga dari bentuknya contoh yang misalnya yang sekarang saya bawa ini betok Singhasari ya. Kenapa kita klaim
1: betok
5: ini hanya ada di era Singhasari. Setelah era Singhasari tidak ada lagi empu-empu yang memproduksi keris ini. Jadi salah satunya itu. Jadi secara historik kita juga tidak lepas dari secara historical gitu. Jadi keris yang look ini yang tadi Mas Denny PB berapa atau HB berapa ya. Ya jadi itu. Jadi kaitannya usia keris itu pembuatan keris itu disesuaikan dengan kesejarahan, tetap tidak lepas dari kesejarahan ya Mas Bian ya. Jadi jadi untuk mengetahuinya salah satunya itu. Nah, ya memang baru beberapa teman-teman kurator itu yang membukukan ya, membukukan pengetahuannya ke dalam sebuah buku. Dan kalau Mas Bian cari buku tentang keris itu harganya enggak murah.
1: Iya,
5: udah ya. Udah di atas 2 juta loh Mas. Makanya itu.
1: Oke, oke, gitu. Oke, baik. Nah, ini kabarnya ini Pak Kadis masih menyimak nih. Siaran kita nih, di siaran kita. Nah, ini Kadis sebenarnya apa nih Kang yang menjadi paling sering dihadapi, kendala paling sering dihadapi dalam melestarikan kegiatan pelestarian ini, baik dari sisi pendanaan, regenerasi maupun minat masyarakat. Apa nih Kang yang paling
4: yang paling sering sih itu ya. Tadi terkait mitos mistik gitu ya.
1: Okay.
4: Jadi orang-orang takut berkeris, kadang-kadang dibuang atau diapa.
1: Oh gitu.
4: Iya, takut-takut kualat gitu. Padahal enggak sih. Jadi keris itu bukan benda yang dimusyrikan atau yang dituhankan bahkan ya. Jadi keris ya cuma sebentar, cuma sebatas doa yang dibendakan
1: zaman dulu gitu.
4: Jadi jangan takut berkeris gitu enggak.
1: Iya.
4: Setan-setannya enggak ada.
1: Iya.
4: Gitu sih.
1: Oke.
4: Tantangannya itu.
1: Tantangannya. Baik. Terus apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah? Bapak Pak Kadis ada nih. Ya Pak Kadis ya. Bapak Kadis ada terkait dengan gerakan Gugah Cirebon ini agar semakin berkembang lah, katakanlah begitu.
4: Ya alhamdulillah ya ada. Hmm. Jadi Pemda tuh dukung kita ya. Sepanjang Yubar ini ya. Harapannya ke depan sih terus didukung lah untuk melestarikan keris, untuk membuat pameran gitu.
1: Iya,
4: tapi di Butpar sendiri kan ada museum kerisnya.
1: Okay.
4: Jadi teman-teman bisa lihat di sana keris-keris khususnya Cirebon dipajang di situ semua tuh.
1: Oke, baik. Jadi gitu ya, Pak Kadis. Ya. Tapi terima kasih. Ya. Terima kasih katanya tetap mendukung gitu ya kan. Ya.
5: Jadi memang selama ini memang salah satu support pemerintah ini ya dalam hal ini ya mengizinkan kami tetap berkegiatan. Dalam hal ini ya salah satunya tadi kami di pendopo diberi ruang untuk setiap tahun. Ya walaupun sementara ini baru setahun sekali.
1: Ya,
5: ya dalam hal ini juga kalaupun supporting anggaran itu sih nama fleksibel dan normatif ya, tergantung keadaan lah. Ya. Tapi selama ini juga dengan Pak Kadis Fajar tuh ya selama ini komunikasi cukup baik, bahwasanya ya beliau mendukung dan ini pun menjadi salah satu blueprint lah beliau dalam kepemimpinan beliau di Kadis apa di Budbar itu, bahwasanya pelestarian itu ya menjadi salah satu kunci. Ya tadi kembali lagi identitas daerah gitu. Tapi sebetulnya begini juga ada tambahan, bukan hanya kendala ya Mas Pian. Jadi di dalam kegiatan Tosan Aji itu bukan hanya kaitannya dengan tempa besi saja. Sangat cukup banyak
1: macam
5: gitu. Yang terlibat di situ. Dalam hal ini aircraft. Kita membuat nawarangka ini bukan hanya oleh empu saja.
1: Oke,
5: benar. Ya banyak juga pengrajin yang ukir, yang mereka membuat warangka keris, handle-nya. Jadi sebetulnya banyak gitu. Jadi yang akan terlibat. Jadi kalaupun kita buka ya nilai ekonomisnya sebetulnya harusnya cukup tinggi di situ. Jadi perputaran ekonominya juga cukup tinggi ya. Kalau saya buka, nih Mas Dennis nih aktif live di TikTok tuh sekali jualan tuh udah berapa puluh juta tuh dia. Seperti itu. Tapi tenang, nggak ada orang pajak Mas Dennis, nggak ada orang pajak. Jadi sebetulnya itu menjadi ya harapan kami menjadi sebuah daya tarik bahwasanya di keris ini juga ada nilai ekonomisnya loh gitu. Bukan hanya bicara bilah kerisnya saja, tapi ya pendukung-pendukung yang lainnya juga mendukung untuk pengembangan ekonomi khususnya di Kabupaten Cirebon.
1: Oke, gitu. Baik. Waktu yang misalkan sebenarnya pengen lama-lama banget nih. Saya mulai tertarik gitu ya, tapi kayaknya waktunya udah enggak apa nih yang bisa disampaikan Mas Dennis terlebih dahulu terkait dengan kegiatan yang akan dilangsungkan tanggal 30 sampai dengan 30 Oktober sampai dengan 31 November ya, Kang. Dennis Bangga, silakan.
4: Iya, kita mengajak warga Cirebon khususnya ya, nanti untuk menyaksikan pameran kami di tanggal 30, 31 Oktober sampai dengan 1 November.
1: Oktober ya.
4: Iya, itu gratis, terbuka untuk umum.
1: Gratis.
4: Jadi siapa aja boleh lihat.
1: Ada edukasi tersendiri.
4: Ada,
1: gitu
4: ada.
1: Ya?
4: Nanti ada narasumbernya lagi nasional ya.
1: Oh baik, Kang Angga, apa yang bisa disampaikan sama Angga?
5: Ya tadi sama Mas Anies, jadi memang walaupun tempatnya di pendopo bupati ya itu terbuka, siapapun boleh hadir dan masuk dan melihat. Jadi bukan hanya pusaka dan banyak keris ya yang akan dipamerkan, dari yang pusaka biasa-biasa saja sampai yang luar biasa itu terakhir kayaknya yang seharga 2 miliar pun insya Allah akan dipamerkan.
1: Harganya 2 miliar.
5: 2 miliar. Gitu. Siapasa. Ini untuk memantik penasaran aja. Terus juga nanti rencananya juga memang akan ada demo. Nah, ini ya pengurus kami yang memang menjadi empu akan demo. Bagaimana membuat keris itu seperti apa sih ya? Akan didemokan menempa keris seperti apa gitu. Jadi nanti di pameran itu akan seperti itu.
1: Siap.
5: Gitu Mas Pian.
1: Tanggal 30 ya. Saya share apa ya? Sampai 1 November ya.
5: Melihat keris 2 miliar ya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Kang Denis Pangkerego, Wakil Ketua Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Haji Saketi Cirebon. Terima kasih sudah bersama RRI Cirebon, dan juga Kang Hendriawan Angga Maradika. Terima kasih Kang.
5: Terima kasih juga Mas.
1: Sekretaris Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Haji Cirebon. Dan juga saya yakin Pak Kabid masih
5: Pak Kadis.
1: Oh iya, Pak Kadis masih menyimak karena di sini juga langsung balas cacat ini pendengar yang menyimak siaran kita di YouTube. Mangga berkunjung ke museum kami untuk melihat koleksi gaman yang ada di Kabupaten Cirebon, katanya gitu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Kadis untuk bisa bersama kami terus. Kang Kang Denis, terima kasih. Kang Angga, terima kasih.
5: Sama-sama.
1: Sudah berkenan bersama kita dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa pada pagi hari. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Cirebon Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, terima kasih masih bersama kami dan kini saatnya Anda akan menyimak cek fakta ini terkait dengan tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah. Akun Facebook program bantuan pemerintah pada Kamis tanggal 8 Oktober 2026 membagikan foto atau arsip berisi informasi dan tautan bantuan laptop dan handphone untuk anak sekolah. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnbackhawk mengakses tautan pada unggahan akun Facebook program bantuan pemerintah, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan ini tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat lowongan kerja. Turnbackhawk lalu memeriksa foto unggahan akun Facebook tersebut dan menggunakan alat deteksi AI, dan ternyata mengasuhkan kata kunci pemerintah bagikan laptop gratis untuk anak sekolah. Dan kesimpulannya pendengar, konten merupakan hasil rekayasa AI dan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Selain itu, tautan yang beredar terindikasi penipuan atau phishing karena meminta pengisian data pribadi pengguna. Unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih ada menyimak ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 10 sebagai putaran terakhir saya menemani Anda sebelum rekan saya Lisma Julia Sari akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon siang ini pendengar. Ya, dan dari rri.co.id untuk Anda yang masih bisa terus bisa bersama kami dengar ini terkait dengan ancaman 12 tahun penjara bagi pelaku karhutlah ya. Dan Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktek pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Maksimal.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
4: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Wamendes Ahmad Riza Patria menyatakan para kepala desa mendukung program Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Riza menjelaskan respon kepala desa terhadap penggunaan dana desa untuk membayar cicilan pembangunan koperasi yang dikhawatirkan berpotensi dapat mengurangi pembiayaan program prioritas lainnya. Ia mengatakan dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP juga datang dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena program tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Dan keberadaan koperasi akan memudahkan masyarakat di desa memperoleh kebutuhan pokok dan mengakses berbagai layanan ekonomi dalam satu lokasi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Pendengar pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Dr. Yenti Garnasih mengingatkan perangkat desa bahwa penyalahgunaan dana pemerintah dapat berujung pidana korupsi. Ia mengatakan oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana terkadang juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dan Yenti menjelaskan ada beragam modus dalam penyalahgunaan dana. Ia mencontohkan laporan kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran berpotensi menjadi modus korupsi apabila merugikan keuangan negara. Menurut Yenti, penelusuran aset perlu dilakukan untuk mengungkap aliran uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi kekayaan pribadi. Ia mengatakan perlu menelusuri aliran dana serta mencermati kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar bagi para pejabat. Ia menambahkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Yanti menjelaskan undang-undang korupsi sudah mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan itu dari tuntutan pidana.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Proses terakhir sebelum saya undur diri dan akan diganti rekan saya Lisma Julia Sari dalam rangkaian Cirebon siang ini berikutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan industri busana sopan atau modest fashion dari Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus pasar global. Dan Rifki menilai busana sopan dari Indonesia memiliki keunikan yang berasal dari akar budaya dan desain dari berbagai daerah yang memiliki karakter khas sehingga tidak dapat disamakan dengan produk dari negara lain. Peluang tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem busana sopan lokal sekaligus membuka akses bagi karya kreatif nasional agar terhubung dengan industri dan pasar global. Dan ia menyampaikan momentum tersebut juga penting bagi Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat industri kreatif, khususnya subsektor fashion, melalui perluasan akses pasar, pengembangan jaring bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI secara bertanggung jawab. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Saya akan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati aktivitas Anda, sukses selalu, dan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
1: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
0: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
0: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.

0: satu-satunya kreator masa kini. Let's create and win.
1: Ya, satu informasi pendengar, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK motor atas nama Muhammad Khoir Najib dengan nomor polisi E4358DA merek Honda berwarna putih tahun 2015. Dan STNK tersebut hilang hari Senin tanggal 6 April 2026 pukul 9 sekitar wilayah hukum kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan, mohon untuk mengembalikan kepada saudara Muhammad Khoir Najib, alamat Jalan Samadikun, Gang 3 RT 001 RW 011 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kabupaten Cirebon, dengan nomor HP 0877 4407 5571 atas nama

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom Cuisine of the Day, kolom Alpha Exercise, kolom Alpha Sister Say, dan kolom Alpha Learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Saya Lisma Julia Sari yang kini akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama Lela Nur Lela sebagai penata teknik serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Salah satunya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami berikutnya, yaitu Kita Indonesia, dengan menghadirkan tema Ketika AI atau AI Mengambil Alih Pikiran, Menjaga Nalar Kritis Karakter dan Jati Diri Bangsa. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar semua. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa, kali ini kami hadirkan sajian beranda Asta Cita Kita Indonesia, di mana nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda nanti bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 849 3259 atau 0231 486 3074. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang semakin dekat dengan kehidupan kita, mulai dari apapun itu ya, bahkan semuanya ada di ujung jari begitu. Dan hal ini kita kenal dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, AI. Sekarang cari jawaban gak usah harus kesana kesini, cari banyak buku atau mau ngerangkum dokumen, nyusun gagasan, semuanya tinggal klik aja. Yang penting promptnya sesuai begitu ya. Tapi di balik kemudahan itu ada pertanyaan penting yang patut kita renungkan. Apakah AI ini benar-benar membantu?

0: bantu kita menjadi lebih cerdas atau justru membuat kita semakin jarang menggunakan kemampuan berpikir kita sendiri. Karena topik kita untuk siang hari ini adalah ketika AI mengambil alih pikiran, menjaga nalar kritis, karakter, dan jati diri bangsa ya. Dan untuk membahasnya kita sudah kehadiran dua tamu istimewa kita di suasana siang hari ini. Yang pertama Isma sapa dulu, ada Bapak Andi Kiswanto MPD selaku dosen FKIP program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Nahdlatul Ulama UNU Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Dan juga ini kehadiran dari alumni Lemhanas, ada Bapak Ahmad Junairi SHMH, Ketua Koordinator Wilayah Ikatan Alumni Lemhanas Yayu Maja Kuning. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andi, Mbak Lisma, dan pendengar RRI dimanapun berada.
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya nih untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Sehat selalu ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, ini Isma izin ke Pak Andi dulu nih ya. Ini kalau kita bicara soal AI, Gen Z mana yang gak kenal AI gitu kan Pak? Tapi kalau generasi setelahnya mungkin baru pelan-pelan belajar. Nah ini relevan gak sih kalau kemudian kayak semuanya itu sekarang sudah beralih ke AI, terutama buat Gen Z ya?
1: Iya, tidak bisa dipungkiri ya, semua sekarang sudah menggunakan AI. Tapi ya memang AI ini sebuah tools ya, jadi kita harus melihat siapa yang menggunakannya. Jadi ya mau gimana pun kita tidak bisa melarikan dari diri dari AI. Siapapun kita, apapun kita, ya minimal-minimalnya kita mengetahui bahwa AI itu bisa digunakan di segala bidang gitu ya.
0: Nah, yang menarik tadi Pak Andi bilang ini tergantung siapa yang menggunakannya. Siapa di sini bisa merujuk ke kelompok masyarakat tertentu nggak sih Pak? Atau memang ya siapapun itu?
1: Iya, begini ya, AI itu mungkin baru dikenal itu di setelah OpenAI terbentuk di 2017 ya. Iya. Tapi pada dasarnya AI itu awal itu dari 1950 itu oleh Alan Turing, makalah awalnya itu dia bertanya apakah mesin bisa berpikir gitu ya. Iya. Nah, yang menarik adalah 5 tahun kemudian ini menjadi cabang ilmu. Artificial Intelligence. Jadi 1955 AI itu sudah mulai pertama kali dikembangkan sebagai sebuah cabang ilmu. Berkembang sampai dengan ya itu masa optimis, lalu winter di 1970-1980, dan menarik itu pada saat, kalau misalkan kita ingat, di 1997 itu ada Grandmaster catur yang bertanding dengan komputer, walaupun masih secara sederhana itu program komputer, tapi AI. Ada dua kali pertandingan. Pertandingan pertama 1996 kalau nggak salah, itu komputer kalah, AI itu kalah. Tapi di tahun berikutnya AI memenangkan pertandingannya. Jadi karena artificial intelligence dia memperkaya pengetahuannya dengan banyaknya data yang diinput, maka itu akan semakin pintar dia. Lalu 2017 OpenAI atau 2022 kita mulai mengenal dengan ChatGPT ya. Jadi semua orang bertanya, menanyakan apapun dengan ChatGPT, bahkan hal-hal yang sederhana. Atau terkadang saat ini banyak Gen Z yang melakukan curhat dengan ChatGPT. Kami pun, saya sedang melakukan riset di tahun ini itu di siswa SMP itu bagaimana caranya itu sebagai layer pertama ya, jaring pertama untuk mengetahui apakah siswa ini bermasalah terkait dengan mentalnya. Dan ini di kita di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini ada dari 9 riset yang dibiayai oleh negara, 6 riset itu basisnya AI dan semuanya itu macam-macam, mulai dari untuk siswa, lalu restoratif justice, lalu

0: tracking TPPO gitu, itu semua berbasis AI. Jadi ini hal yang menarik yang harus kita pahami bahwa AI bisa digunakan di manapun sih.
1: Selama itu memang digunakan secara benar gitu ya, Pak.
0: Iya, iya. Nah, itu okay. itu yang menjadi pertanyaan, siapa yang menggunakannya gitu.
1: Siapa yang menggunakannya? Kita ke Pak Ahmad Junairi ini, Pak. Ini kalau lihat fenomena sekarang, siapa yang enggak kenal AI gitu ya, Pak ya? Betul. Bahkan yang tadinya kayak abai akhirnya malah cari tahu sendiri, penasaran. Bahkan kayak kecanduan nih, Pak. Ini kalau misalnya kita lihat dari perspektif yang ada saat ini, masyarakat itu kan udah, mohon maaf kalau saya sampaikan, kayak ketergantungan ya, Pak. Kalau Bapak sendiri melihatnya gimana sih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Risma. Tadi Mas Andi juga sudah menyinggung sebetulnya AI ini dari 1950
1: ya. Bahkan betul.
2: Artinya ini bukan sesuatu yang ujug-ujug sebetulnya ya.
1: Bapak mohon maaf bisa lebih dekat dengan mic.
2: Kemudian mungkin mulai boomingnya tahun 2000-an itu ya.
1: 17 tadi.
2: Ya, 2017, 2000.
1: Setelah COVID apalagi ya, Pak ya? Wah, itu luar biasa itu. Ya.
2: Bagi kami sebenarnya ini mencermati ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dilepaskan yang demikian ini. Akan tapi kita sebagai manusia tentunya kan diberi akal pikiran, tentunya jangan sampai kemudian kita menggantungkan dengan AI ini. AI boleh untuk melengkapi. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya kan pada akhirnya kita. Tertolonglah dengan adanya AI. Artinya kita diberi informasi yang cukup masif. Betul. Tapi kan kita harus memilah dan memilih apakah benar nih informasi yang dihasilkan dengan tadi Mbak Lisma juga, yang penting promnya benar. Ya, tapi kan kita harus punya tetap untuk bisa meng-cross-check ulang ya, Mas Andi ya. Harus meng-cross-check ulang. Karena bisa saja, bisa saja apa yang disajikan oleh AI ini masih perlu kajian-kajian kita yang punya akal pikiran sehat. Itu bagi kami perspektifnya, tentunya AI menunjang, tetapi tetap kita sebagai manusia dengan akal pikirannya kita harus mengedepankan apa yang kita karuniakan ini. Jangan sampai kemudian kita malah menggantungkan ke
1: AI ini,
2: artificial
1: ini, intelligence ini. Tapi kalau itu bisa membuat kita jadi berubah nggak sih, Pak? Merubah jati diri kita gak sih? Karena ya itu, kita kayak menggantungkan sama AI. Ah, tenang aja, nanti gampang tanya sama AI. Ah, nanti gampang dikerjain sama AI gitu.
2: Ya, kembali lagi ke kitanya ya, semangatnya ya. Kalau kita menyadari bahwa kita manusia dengan akal pikiran yang diberikan, tentunya kita harus menjaga, menjaga karunia ini. Teknologi boleh saja berkembang pesat, tapi itu untuk mendukung apa yang kita miliki. Bukan kemudian kita menggantungkan semuanya ke alat mesin-mesin yang tadi dihasilkan dengan perkembangan teknologi ya. Karena kalau kemudian kita menggantungkan ketergantungan dengan hasil AI, apa kan itu tadi yang bahwa kita ini harus masih memilah dan memilih apakah benar nih informasi yang disajikan. Bisa saja salah.
1: Walaupun ya, kecil ya, Pak.
2: Bisa saja, ya, walaupun kecil. Karena ya kami pun tidak luput ya, mencoba menggunakan. Pada akhirnya, oh ini kurang pas nih, harus kita revisi. Jadi mesin juga ya, sama saja mesin juga buatan manusia ya. Saya yakin
1: tetap ada
2: manusianya ya, yang lebih hebat dari mesin itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi memang kita harus bijak ya.
2: Betul.
1: Oke, nah ini Isma ke Pak Andi lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan, apalagi Bapak yang sering bersinggungan langsung dengan mahasiswa gitu kan, para peserta didik. Ini bisa bedain gak sih, Pak, sama mereka yang benar-benar mengerti, terutama ketika ada tugas ya, sama yang ngerjain AI? Keciring gak itu, Pak?
0: Nah ya, iya, awal-awal waktu 2022 masih kelihatan banget ya, mana AI, mana manusia gitu ya. Nah di akhir-akhir ini kita mulai kesulitan untuk membedakan mana yang AI dan mana yang manusia, karena ya itu tadi karena prom yang dimasukkan tolong buat hasilnya itu mirip tulisan manusia lah, itu hasilnya ya otomatis AI jadi juga membuatnya.
1: Jadi semakin canggih ya.
0: Iya, jadi memang harus membutuhkan tools-tools tertentu. Tapi memang biasanya ya namanya mahasiswa dan dosen gitu. Kita kan bertemu langsung. Nah, itu yang enggak diketahui oleh AI bahwa kapasitas personal dari mahasiswanya itu seperti apa. Jadi pada saat hasilnya loh kok melebihi dari kapasitas personal dianya, ya kita sudah tahu bahwa oh ini bukan hasil dari dia sendiri.
1: Jadi salah satu kelemahan dia itu ya,
0: nggak
1: ada sisi humanisnya ya. Dia nggak tahu kedekatan kita sama mahasiswa lah terutama gitu ya Pak ya. Tapi ini bisa berpengaruh sama kemampuan berpikir kritis mereka nggak sih Pak? Karena keseringan pakai AI kan?
0: Itu tadi AI memang tools ya, dia mempermudah segalanya gitu ya. Pada saat kita melakukan sesuatu dengan lebih mudah, tentu saja itu sangat menggoda dan membuat kita jadi ya tidak bisa lepas dari hal tersebut gitu ya. Tapi ya memang kita sendiri harus terutama ya orang-orang yang lebih bertemu secara langsung itu harus tetap mengembangkan seperti yang Pak Jun bilang, critical thinkingnya itu harus tetap di ya kalau misalkan tanpa critical thinking juga AI juga ya kalau promnya sederhana dan biasa aja ya hasilnya juga akan biasa saja sih itu juga gitu yang jadi perlu dikembangkan.
1: Tapi anak sekarang pinter-pinter ya Pak ya. Diakui atau tidak pinter-pinter kan mereka ya Bapak-bapak ya. Kerasa ya memang anak sekarang itu beda banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang nih, berita begitu masifnya. Bahkan kita, saya sendiri begitu ya Pak, pengalaman suka kadang ketipu gitu. Ini berita benar apa enggak ternyata AI. Nah kalau Bapak sendiri apa sih Pak yang menjadi pondasi penting nih Muhammad buat kami khususnya masyarakat Cirebon dan umumnya Indonesia, supaya terutama ketika menerima informasi begitu ini mana buatan AI dan benar begitu dengan yang memang ini informasinya betul. Karena sekarang itu kan apalagi mohon maaf dengan adanya sosial media juga begitu ya Pak ya, algoritma ketika kita senang berita yang ini kan nanti yang nongol itu lagi belum tentu padahal beritanya benar. Tapi karena lagi-lagi Pak hidup kita di zaman sekarang seperti ini, apa yang menjadi pondasi kita nih Pak agar kita ketika membaca informasi atau mencari informasi itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan begitu Pak?
2: Ya betul, bahwa kita tentunya dengan informasi yang sebaran semakin masif di dunia maya, dunia nyata ya Mas Andi, tentunya kita harus bisa terutama kita jangan langsung percaya ya. Kenapa tidak langsung percaya? Artinya kita harus memverifikasi nih informasi ini itu sebetulnya benar atau tidak. Caranya apa? Kalau kita bisa akses, tentunya kita bisa klarifikasi ya. Misalkan ada berita terjadi pembunuhan di suatu daerah, kemudian asiknya kita karena pegang handphone itu kan langsung main sebar-sebar.
1: Betul.
2: Padahal kita belum tentu tuh kejadian itu peristiwanya benar terjadi atau bagaimana. Iya kan? Nah kemudian juga kita harus membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kenapa? Ini kan sebagai kecukupan informasi ya, benar gak sih sebetulnya informasi ini? Tentunya kan kita dengan berbagai macam literasi harus kita bandingkan. Jangan sampai kemudian kita mohon maaf terprovokasi dengan sebuah informasi. Ini kan bahaya
1: banget
2: ya, kejadian tahun kemarin lah contohnya, siapa yang bertanggung jawab dengan kecanggihan itu ya? Kenapa, siapa yang bertanggung jawab? Buktinya dengan sebaran informasi yang sedemikian masif kemudian menimbulkan huru-hara. Apakah kemudian mohon maaf media sosialnya kena warning atau kena apa? Iya kan, jadi kembali lagi ke kita sebagai manusianya, ketika ada sesuatu informasi alang

0: akan isinya apa. Yang penting, wah saya harus nge-share duluan nih gitu kan. Gimana itu Pak?
1: Ya ini kan kita kadang ada rasa bahwa saya harus yang pertama, iya, seperti Mbak Lisma, betul. Tapi bagi kita semua ya harus bijak. Teknologi ini boleh maju berkembang pesat, tapi kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri. Ini kuncinya, mengendalikan diri.
0: Pengendalian diri.
1: Ya, pengendalian diri. Sebelum kita memutuskan sesuatu untuk menyebarkan atau menginformasikan lebih lanjut, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus memilah, memilih, memeriksa literasinya benar atau enggak dengan berbagai macam studinya. Karena jangan sampai tadi, saya terima kasih Mas Andi sudah menyampaikan latar belakang AI itu seperti apa dahulunya, kemudian berkembang. Akan tetapi teknologi boleh maju, tapi kita manusia harus bijak menggunakannya. Demikian Mbak Alisa.
0: Oke, baik. Baik Mas Andi dan juga Pak Ahmad, ini kita sapa pendengar. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259 atau 0231 486 3274, dan juga bisa berkirim WhatsApp di 0813249 5135. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, ini selanjutnya ada dari Mbak Oktaviani yang ada di Kesambi, Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak semua. Salam kenal dan sehat selalu. Izin bertanya, jika mahasiswa memakai AI untuk menyusun makalah, tapi tetap membaca dan memahami hasilnya, apakah ini termasuk malas berpikir? Dan di mana batas penggunaan AI yang masih bisa dibenarkan secara akademik? Wah, berarti ini Pak Andi nih bagiannya. Mangga, Pak Andi silahkan.
2: Baik, Mbak siapa tadi?
0: Oktaviani.
2: Baik, awal-awalnya memang penggunaan AI itu masih ngumpet-ngumpet ya. Saya nggak menggunakan AI, nggak ngaku gitu ya. Tapi sekarang secara akademik AI itu boleh dijadikan sebagai rujukan juga. Jadi kalau misalkan ini sumbernya dari AI, cantumkan saja bahwa itu dari AI apa gitu. Sekarang sudah boleh seperti itu. Jadi
0: memang diperkenankan?
2: Iya. Jadi kalau misalkan dia memang misalkan anggaplah kita susah untuk membuat sebuah grafik atau chart atau seperti apa, lalu kita minta bantuan AI itu karena lebih indah hasilnya.
0: Betul,
2: kan?
0: Pasti.
2: Nah, pada saat kita gunakan itu di karya tulis kita, ya santumkan saja bahwa itu bersumber dari AI apa gitu. Itu sudah bisa digunakan. Jadi artinya kita juga menyesuaikan diri gitu secara akademisi untuk apa nih hal-hal baru yang bisa digunakan sebagai pengembangan gitu ya, atau pengayaan dari apa yang kita lakukan gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya diperkenankan ya?
2: Iya.
0: Apa berarti ini, mohon maafkan tadi ditanyain sama Mbak Okta, itu kan lebih ke pembuatan makalah. Artinya dalam tugas apapun berarti diperkenankan ya Pak Andi ya?
2: Iya.
0: Oh, boleh, asal nanti dicantumkan.
2: Dicantumkan
0: sumbernya apa?
2: Sumbernya.
0: Oke, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan cukup unik ini. Ini ada dari Mbak Nurjanah di Pleret Weru. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Lisma dan narasumber yang saya hormati. Saya ingin bertanya, anak saya ini lebih percaya jawaban AI daripada penjelasan orang tuanya. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan dan komunikasi dengan anak tanpa harus melarang teknologi? Wah, Isma ke Pak Ahmad nih Pak. Ini anak zaman now nih, lebih percaya jawaban AI katanya daripada penjelasan orang tuanya. Bikin kita emosi gak sih pas bagi orang tua?
1: Ya, kembali lagi ya. Kita sebenarnya intinya itu kan kita harus bijak. Bijak dalam hal ini jangan sampai kemudian seperti tadi Mbak Lisma, bahwa kok anak lebih percaya pertanyaan dari Mbak Nurjana ya. Ya, kita sekali lagi cek faktanya itu benar atau tidak. Ya, jangan kemudian anak berani memberikan argumentasi, kemudian pastilah kita sebagai orang tua yang hidupnya lebih dahulu, saya yakinlah punya pengalaman yang cukup, karena situasi itu kan sudah kita lalui terlebih dahulu. Jadi ya, kalaupun mungkin ada perdebatan atau dialogis dengan anak-anak kita, ya saya sebagai orang tua tentunya harus punya referensi yang banyak ya. Tidak hanya satu sisi saja, mungkin dari sudut pandang keagamaan ya, kemudian pengalaman hidup yang sudah dilalui, ini memberikan fakta-fakta terhadap seseorang anak mestinya untuk

0: bagaimana anak kita ini bisa memahami bahwa oh, apa yang disampaikan orang tua harus lebih baik dari apa yang saya dapatkan dengan
1: AI, ya?
0: AI itu.
1: Okay. Demikian, Pak Isma. Jadi memang kita sebagai orang tuanya juga harus melek teknologi juga.
0: Betul,
1: ya Pak ya.
0: Jangan kalah.
1: Jangan kalah. Betul. Ya, dan pahami juga nih sebenarnya anak nyari apa sih ya. Di AI-nya.
0: Jadi referensinya kita harus kuat, harus jangan satu sisi saja ya. Ya anak kan nantinya masih betul bisa saja mencari bentuk dengan pergaulannya, dengan komunitasnya. Tapi kita sebagai orang tua tentunya harus banyak yang harus kita cari tahu juga untuk supaya bisa melengkapi apa yang kemudian suatu saat dipertanyakan oleh anak kita.
1: Oke, tapi ini kayaknya sedikit nyambung ya Pak. Kalau misalnya kita lihat memang anak sekarang itu kayak sedikit berbeda ya sama generasi sebelum Gen Z, milenial, baby boomers dan sebagainya. Anak sekarang tuh jauh lebih kritis, jauh lebih berani, bahkan mohon maaf negatifnya itu dia kayak gak ada sopan santunnya gitu kan. Nah, apakah ketika ada di titik itu bisa dikatakan kita kehilangan jati diri gak sih, Pak Ahmad? Sebelum nanti sama ke Pak Andi nih.
0: Ya, tentunya kita tidak menafikan ya dengan kemajuan teknologi informasi, kemudian pergaulan yang sudah berbeda. Ya, itu tadi, makanya kita sebagai orang tua jangan hanya hal-hal yang duniawi saja yang bisa kita pahami gitu. Artinya hal-hal yang lainnya pun yang spiritualnya kita juga harus kuat ya, karena saya yakin lebih cenderung ke hal-hal yang duniawi saja. Contohnya misalkan kita hanya membandingkan satu orang dengan orang lain, oh kayaknya enak banget ya, padahal prosesnya kan
1: kita nggak tahu,
0: tidak tahu mereka. Dan kita sudah menjalani terlebih dahulu bagaimana kita harus membangun resilience, ketahanan kita ini. Harus berjibaku menghadapi kehidupan ini. Sementara anak-anak sekarang kan hanya kok kayaknya enak banget ya hidupnya. Tiba-tiba sudah punya ini, tiba-tiba sudah di mana.
1: Apalagi flexing di mana-mana ya, Pak.
0: Nah, itu Mbak Isma. Jadi kita sebagai orang tua sekali lagi semua kita belajar lah. Saya juga sebagai orang tua, anak-anaknya sudah remaja, ya kita harus membekali diri juga, jangan sampai kita kalah pengetahuannya sehingga kemudian anak-anak kita justru lebih percaya dengan mesin-mesin ini seperti yang tadi Mbak Lisma sampaikan.
1: Artinya tapi mereka sebenarnya tidak sampai kehilangan jati dirinya ya?
0: Insya Allah tidak ada.
1: Oke, jadi karena memang pencarian lagi pencarian aja ya?
0: Betul, makanya kita sebagai orang tuanya harus kuat untuk menganalisa, memperhatikan, jangan kemudian mohon maaf misalkan anaknya sudah dianggap dewasa, sudahlah sudah dewasa ini. Bagi saya pribadi mohon maaf, anaknya tetap anak, walaupun sudah besar tetap anak. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang melekat. Itu Mbak Lisma.
1: Baik, siap. Baik, kalau Pak Andi sendiri nih yang menghadapi mahasiswa ya, yang pastinya ada gen alpha juga di sana ya, gen alpha awal nih. Nah ini merasain gak sih perbedaannya gitu Pak Andi?
2: Saya kira kita memang tidak bisa mengeneralisir ya, semua sama seperti itu. Memang tiap anak berbeda-beda. Ada yang seperti yang Mbak Isma tadi ceritakan, tapi ada juga yang kebalikannya gitu ya. Tapi ya memang untuk dari sekian banyak itu, saya kira bisa terlihat ya di kebijakan pemerintah juga saat ini. Misalkan dinas Kementerian Kesehatan yang awalnya itu hanya fokus pada anggaplah masalah fisik ya, kesehatan fisik. Sekarang sudah mulai agak geser nih, ada kesehatan mental juga yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Artinya bahwa memang permasalahan mental saat ini itu cenderung lebih riskan juga dibandingkan sebelumnya. Karena kita bisa lihat dari kebijakan pemerintah ya Pak Junia, seperti itu. Jadi ya saya kira ada hal baiknya bahwa ini jadi mengubah arah kebijakan pemerintah juga.
1: Okay, jadi ngikutin ya, ngikutin. Makanya sekarang tuh kayak mental health juga kayak jadi poin penting gitu ya.
2: Menteri Kesehatan bilang bahwa di setiap puskesmas harus ada tuh yang
1: Tapi itu bukan berarti mentalnya jadi semakin lemah, nggak gitu ya Pak?
2: Iya, hanya preventif lah.
1: Oke, okay, siap. Baik, ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ada Mas Fajar di Kesambi. Selamat siang semuanya, Bapak narasumber yang saya hormati. Kalau AI bisa menjelaskan pelajaran lebih sabar daripada guru atau mungkin dosen atau para pendidik, mengapa siswa tidak boleh mengandalkan AI saja? Dan apa yang sebenarnya tidak bisa digantikan oleh guru atau pendidik ini? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat ya Mas Fajar ya. Baik, Isma izin ke Pak Andi dulu nih, menyikapinya gimana, silakan.
2: Baik, ini mungkin jadi masukan juga untuk para guru ya, para pendidik, bahwa ya saat ini artinya ada yang kurang nih dari para pendidik, sehingga para siswa memilih AI sebagai sebuah alternatif untuk belajar. Itu hal yang baik, juga hal yang kurang baik juga gitu ya. Artinya kita sebagai pendidik juga harus mampu pintar-pintar menempatkan diri nih, baik sebagai pendidik, sebagai orang tua gitu ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi menjadi orang yang paling pintar atau paling tahu gitu ya. Pada saat dikonfrontir oleh anaknya atau siswanya bahwa pendapatnya atau asumsinya itu salah atau kurang tepat karena berdasarkan AI dengan basis data yang real gitu, kita kan nggak boleh untuk mempertahankan kesalahan kita gitu. Itu yang malah membuat kita semakin tidak bisa dipercaya oleh siswa kita, anak kita. Setuju, gitu ya. Setuju. Jadi mau artinya kita harus pintar menempatkan diri. Ayo kita cari informasi bareng-bareng gitu. Untuk jadi kita sebagai pendamping, bukan sebagai pusat informasi. Mungkin sekarang arahnya lebih ke sana ya. Jadi udah bukan zamannya lagi guru
1: kita
2: gitu.
1: Kita ya semua ngandelin guru,
2: iya, gitu ya, paling pintar gitu ya. Enggak, sekarang semua siswa bisa pintar dengan gadgetnya masing-masing. Tergantung mereknya.
1: Sama kuotanya ada apa enggak ya? Baik, Pak Ahmad gimana menyikapinya nih Pak?
0: Ya, terkait yang pendidikan ini, guru atau pendidik itu kan sebenarnya mengajarkan cara berpikir, bukan pusat semata-mata mencari
1: ya
0: jawaban. Kalau AI, pertanyaan apa langsung dijawab. Tapi kan prosesnya, apakah kemudian siswa memahami? Ya Mas ya, mohon maaf ya. Ketika misalkan pelajaran matematika, kita kan diajarin tuh sama guru-guru kita. Oh, jalannya ke sini dulu ya. Walaupun sekarang metodenya banyak lah. Nah, di situ kan sebenarnya pendidik itu kan mengajarkan cara berpikir, bukan semata ujug-ujug jawabannya ini gitu. Nah, kemudian apakah ya kalau saya mencermati AI, ya begitu muncul prompt langsung jawaban.
1: Betul.
0: Apakah prosesnya didapat? Justru dengan interaksi antara pendidik dengan siswanya, di situ kan ada cara berpikir untuk mencari jawaban. Akhirnya jawabannya bisa saja sama jawabannya.
1: Iya, tapi dengan
0: tapi kan
1: prosesnya,
0: cara berpikirnya kan akan dituntun sama pendidik itu atau guru itu. Sementara AI kan tidak demikian.
1: Instan dia ya Pak ya.
0: Betul.
1: Langsung. Nah, tapi ini jadi menarik Pak Ahmad, dari penjelasan yang tadi Pak Ahmad sampaikan. Apakah ini juga yang kemudian sedikit banyak merubah sifat anak-anak kita lah begitu, yang jadi nggak sabaran?
0: Bisa jadi.
1: Ya,
0: karena semuanya instan, semuanya instan. Saya memahami ya, instan semua sekarang itu. Pengennya mau apa ada, mau apa ada.
1: Iya.
0: Tapi kan kembali lagi, kita sebagai pelaku kehidupan lah, sampai dengan saat ini, kita ingin mendapatkan sesuatu saja kan kita harus berjuang. Iya kan? Itu yang kemudian resilience kita ini, ketahanan kita yang harus kita perkuat. Untuk anak didik kita, kalau di dunia pendidikan, ataupun anak-anak kita, bahwa sesuatu itu ada prosesnya, tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Itu Mbak Lisma.
1: Itu yang lagi-lagi kita harus
0: ini
1: tanamkan,
0: yang harus
1: lagi
0: ditanamkan
1: di tengah arus AI.
0: Betul.
1: Yang luar biasa
0: ya,
1: yang
0: tidak
1: serba
0: mudah,
1: dimudahkan
0: betul,
1: ya.
0: Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya.
1: Okay.
0: Mau orang tua, dunia pendidikan, bahkan media RRI ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dengan kita melakukan acara ini kan kita memberikan penjelasan-penjelasan yang harus bisa dipahami oleh generasi-generasi sekarang.
1: Oke, baik. Nah, ini selanjutnya juga kita sapa lagi, ada dari Mbak Nia di Palimanan. Selamat siang Bapak narasumber yang saya hormati. Saya menggunakan AI untuk promosi usaha. Bagaimana kemudian membedakan pemanfaatan teknologi yang produktif dengan ketergantungan yang membuat kita kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri? Tuh kan, jadi ngandelin. Iya, baik. Saya izin ke Pak Ahmad dulu nih, Pak. Lagi-lagi kan udah ada AI, AI aja yang ngerjain. Ya, jadinya nggak untuk... mandiri kan, Pak. Dan kayak udah nggak usah mikir, sekarang ada AI yang mikirin.
0: Artinya AI itu hanya sebagai informasi gitu loh. Tentunya kita sebagai pelaku usaha, ya kita yang melakukan detailnya di lapangan seperti apa. Boleh saja AI menjadi panduan ataupun alternatif. Tapi kan kita, apalagi promosi usaha, bagaimana kita berinteraksi dengan orang? Iya kan? Karena usaha ini kan kita artinya berinteraksi dengan orang-orang, bukan dengan benda mati. Nah, di situ kan dituntut kreativitas dari kita. Bagaimana kita misalkan melakukan promosi, betul promosinya bisa langsung door to door atau menggunakan media sosial. Tapi kan kita yang berinteraksi. AI hanya boleh saja memberikan guidance lah, kamu harus begini, harus begini. Tapi kan kita yang melakukan. Apakah kemudian, mohon maaf, misalkan guidance-guidance itu bisa saja tepat, bisa saja sebaliknya. Justru kita dengan akal pikiran yang kita miliki ini harus mengimprovisasi. Oh, kata AI begini, tapi saya mengalaminya berbeda. Nah, ini boleh saja kemudian dikolaborasikan. Tapi sekali lagi, kita manusianya yang harus langsung melakukan proses-proses itu.
1: Oke, siap, ya. Baik. Pandi ini tambahkan?
2: Iya.
1: Ini lumrah terjadi kan?
2: Iya, iya. Saya kira justru kalau misalkan kita agak beda POV ya kalau di bidang usaha ya, beda. Kalau di usaha ya kayaknya memang sudah harus menggunakan AI untuk efektivitas dan efisiensi segala hal ya.
1: Jadi kayak fardu ain ya. Iya. Kalau di akademi kan kayak sunah muakkad ya.
2: Iya, iya. Kalau di dunia usaha, daripada kita nge-hire orang, bayar orang, mending kita kerjain bantuan AI misalkan. Jadi tapi masalahnya adalah apakah itu menghasilkan lebih banyak dibandingkan meng-hire orang atau tidak. Jadi tetap saja kan aplikasi dari AI-nya itu kita hanya sebagai gunakan AI sebagai teman diskusi aja, atau memang itu bisa meningkatkan hasilnya gitu. Tinggal hasilnya aja yang kita harus generate itu, bener nggak AI membantu tuh? Jangan-jangan cuma teman diskusi aja gitu.
1: Kayak tadi Pak Ahmad sampaikan.
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi lagi-lagi kitanya sebagai manusianya nih ya.
2: Iya.
1: Lagi-lagi tidak boleh menggantungkan semuanya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, nah ini tadi sempat disampaikan nih sama Pak Andi di awal. Dari Mbak Maya, ini pendengar kita cukup jauh di Majalengka Kulon. Sekarang ini ada orang yang lebih nyaman curhat sama AI daripada sama teman atau manusia lah begitu. Apakah ini tanda ada masalah komunikasi di masyarakat kita? Dan kapan penggunaan AI untuk curhat perlu diwaspadai? Ini di awal sudah disampaikan sama Pak Andi ya. Dan ternyata banyak yang, mohon maaf ya Pak, nyaman curhat sama AI.
2: Iya.
1: Gimana nih Pak Andi?
2: Iya, di kami ya, kebetulan saya S1, S2, S3 di Universitas Pendidikan Indonesia di bimbingan konseling ini. Di kami itu sempat membuat layanan terkait dengan menerima curhatan. Kalau awalnya itu pertemuan langsung, tapi belakangan menerima curhatan atau menemani curhat melalui media sosial. Yang menarik adalah anak-anak sekarang, Gen Z, Gen Alpha itu lebih terbuka pada saat melalui media sosial gitu ya.
1: Oh, enggak tatap muka dia.
2: Iya, lebih berani gitu ya untuk mengungkapkan perasaannya dibandingkan pada saat tatap muka. Pada saat kita bertemu ya tentu saja harus ada tindak lanjut untuk melakukan pertemuan. Tapi pada saat bertemu dia cenderung lebih menjadi pendiam dan pemalu gitu ya. Tidak mau mengungkapkan gitu. Itu yang menjadi emang begini ya anak-anak sekarang gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan menarik gitu ya. Kami khawatir kalau misalkan ini terus dilanjutkan secara online atau secara tatap maya gitu ya, khawatirnya adalah tidak muncul empati di dalamnya gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Pada saat curhat dengan AI lebih lebih puas, lebih nyaman, tapi tidak ada empati di dalamnya. Khawatirnya menjadi, membuat kita menjadi malah perasaan menjadi flat aja gitu. Mau sedih, mau bahagia, tapi temannya mesin gitu ya. Jadi perasaannya jadi melatih kita untuk gak merasakan bahagia tuh harus euforia loh gitu. Sedih itu harus nangis, gak apa-apa sedih itu nangis gitu. Tangis air mata gitu. Karena kan emosi juga kan butuh dilatih, butuh dirasakan. Itu yang itu yang membuat kita tetap menjadi manusia gitu. Nah, itu yang harus ya itu yang menjadi ancaman sih ya dengan adanya AI.
1: Dari angka 100 berapa banyak yang senengnya lebih curhat melalui online gitu, Pak?
2: Ya kalau kalau
1: untuk Insigen Alpha ini
2: saya kira 80-an nih.
1: Banyak banget ya. Lebih besar banget ya.
2: Untuk langkah awal ya, untuk cerita di awal kenapa masalahnya apa. Kadang ya itu sepertinya banyak lingkungannya juga yang tidak terlalu peka juga. Jadi bukan cuma
1: karena si Genji ya, karena yang lain sama-sama curhatnya di
2: iya. Mau curhat pada saat mau curhat tapi giliran menghadapi tapi lagi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi udahlah gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, Pak Ahmad, ini kan beda banget ya sama zaman saya gitu kan. Kayak tempat curhat tuh teman banyak gitu kan, orang tua ya saling memahami. Sekarang orang tua juga banyak yang bekerja, bahkan mungkin karena kelelahan dan sebagainya kadang suka abai juga gitu kali ya Pak Andi ya, yang menyebabkan kayak anak mau curhat susah karena begitu datang ke rumah orang tuanya sibuk. Gak bisa lah curhat. Akhirnya dia memilih jalan online tadi. Lebih nyaman. Ditambah lagi misalnya ngomong sama orang tuanya, "Nanti dululah, Mama capek. Nanti dululah, Papa baru pulang kerja." Itu kan, Pak? Yeah. Nah, gimana nih, Pak? Ini kan kayak memang jadi tantangan tersendiri ya, Pak, ya?
0: Betul. Ya, kembali lagi ya. Kita sebagai manusia kan anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga, ya. Ya, itu kembali masalah anak gitu, misalkan. Kalau orang lain curhat atau apa-apa, ya tentunya kita juga yang harus punya bekal yang cukup, gitu. Kitanya ini manusianya. Tolabul ilmi, artinya kan ilmunya kan harus cukup gitu, berbagai macam sudut pandang maksudnya, ilmu keduniaan iya, ilmu keagamaan iya, ilmu-ilmu lainnya juga. Supaya apa? Supaya ya kita ketika misalkan anak kita, contohnya yang paling gampang, ya kita harus merelakan sesibuk apapun, ya kita ayo nak ada apa sampaikan, daripada nanti kita curhatnya anak kita ke mesin yang tentunya kendalinya kita tidak tahu. Iya kan? Kita semakin apa ya, privat banget gitu. Dengan anak-anak kita saja handphone sudah terpisah apa. Betul. Kan kita tidak tahu apa yang disarankan oleh mesin ini. Makanya saya sempat baca ya ataupun dengar semua gegara AI ini kemudian langkahnya bisa salah. Ya, ini kan karena mereka semakin masif dan percayaannya. Sementara dialogis semakin sulit,
1: susah.
0: Ya, sebenarnya dialog antar manusia seperti hari ini kan sebenarnya yang diperlukan saat ini.
1: Betul, betul.
0: Supaya apa? Supaya tercipta kedekatan emosional, empati.
1: Ya, itu yang enggak ada sekarang ya.
0: Ya,
1: ya Pak Andi.
0: Karena semua asik, dengan gadgetnya masing-masing. Bolehlah kita apa artinya kemajuan teknologi bangga. Boleh. Tapi kemudian nilai-nilai dasar yang kita ajarkan dari agama, dari sekolah, ya harus kita representasikan. Jangan kemudian karena mentang-mentang kemajuan teknologi, gua enggak butuh lah dengan
1: jadi
0: kamu.
1: Menuhankan teknologi.
0: Nah, itu enggak boleh. Kitalah yang ayo bersama-sama Mas Andi di dunia pendidikan, Mbak Lisma di dunia penyiaran ini punya kesempatan untuk mempublikasikan ya sudut ruang tidak ada batasan kan. Radio ini kan tidak ada batasan. Dimanapun selama ada pemancar bisa terdengar. Kita juga sebagai masyarakat turut bertanggung jawab nih dengan kemajuan teknologi ini. Jangan sampai kemudian kemajuan teknologi di depan, kita-kitanya di belakang, itu nggak boleh.
1: Dan yang terjadi sekarang seperti itu ya Pak?
0: Betul. Tapi kitanya di belakang, harus yakin, ya? Kita harus yakin. Kita sebagai manusia, toh alat itu kan yang menciptakan manusia. Berarti manusia lebih hebat dari alat itu sendiri sebetulnya. Karena mungkin saja, ya Mas ya, saat-saat yang tepatnya itu belum ketemu. Anak belum ketemu nih, misalkan ingin kita sebagai orang tua misalkan suruh pertanyaan matematika, ya tentunya keterbatasan juga ya. Tapi kan ada guru di sekolahnya atau rekannya yang diberikan pemahaman yang lebih sehingga mampu menularkan cara berpikirnya. Mesin ini kan harus langsung jawaban mesin ini. Tapi kalau manusia kan diberikan cara alurnya, prosesnya gitu. Sampai kemudian apa yang kita inginkan jawabannya itu tepat.
1: Baik, gitu. Siap. Terima kasih Pak Ahmad. Ini selanjutnya juga ada dari Mbak Puspita nih yang ada di Lemah Wungkuk. Selamat siang Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Sekarang ini banyak sekali info yang tersebar di dunia maya khususnya. Nah, jika seseorang menyebarkan fitnah menggunakan video buatan AI, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Pembuatnya kah, penggunanya kah, atau platformnya? Dan bagaimana masyarakat memahami batas tanggung jawab hukumnya? Baik, ke Pak Andi terlebih dahulu nih Pak, silakan.
2: Iya, konten kreator ya, sekarang saya juga bingung juga nih, anggaplah di YouTube ya, pada saat membedakan mana yang video asli manusia dengan video buatan AI itu ya, kan agak sulit sekarang tuh ya, makin betul. Sulit malah ya. Atau saya lebih khawatir nih dengan Lemhanas juga nih, mesti prepare juga nih terkait dengan deepfake ya. Jadi kadang ada tuh video mantan presiden kita lagi joget-joget gitu, atau Pak Presiden kita yang
1: pidato
2: juga joget
1: itu,
2: gitu.
1: Ya. Pidato tengah-tengah.
2: Iya, dengan video yang sebenarnya berbeda orang tapi merubah gitu ya, tanpa kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya. Tapi memang itu yang agak sulit sekarang dan semakin sulit gitu ya, untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tapi pasti kalau misalkan kita memiliki critical thinking gitu ya, harusnya kita bisa seperti yang dijelaskan oleh Pak Jun tadi, bahwa kita mikir dulu ini arahnya kemana nih info yang ada saat atau yang kita terima ini gitu ya. Jadi kita dikasih waktu untuk berpikir sejenak, benar enggak nih arahnya kemana nih, apa nih infonya, benar atau tidak, salah atau tidak gitu ya. Nah itu yang harus menjadi tanggung jawab tiap individu masing-masing. Jadi kita harus mengembangkan critical thinking terkait dengan berbagai informasi yang kita terima gitu. Tapi yang jadi masalah nih Mbak ya, kita mungkin jadi masalah nih kadang di grup WA bapak-bapak tuh ya Pak, selalu tuh ada info yang tidak tahu benar atau tidaknya.
1: Iya,
2: tapi pada saat diminta untuk coba dicek dulu, langsung dijawab tuh dengan emosional gitu ya. Wah berarti kamu memihak ke lawan gitu. Nah itu yang
1: terutama ke soal terjadi. Politik itu
2: ya. Saya khawatir nih di tahun politik yang akan datang justru lebih ramai lagi. Ini kayaknya tugas Lemhanas nih.
1: Nah gimana nih Pak, kedepannya tinggal menghitung tahun soalnya ya. Menghitung bulan lah, jangan tahun, bulan nih, gak kerasa udah 2006 nya penghujung ya Pak Andi.
2: Iya, saya khawatir nih.
1: Gimana nih Pak?
0: Ya Mbak Puspita ya, sama Bungkuk. Artinya itu sebenarnya mengajarkan ke kita bahwa kita jangan serta-merta begitu saja percaya dengan unggahan. Itu kunci pertamanya, sambil kita mencari informasi yang lain. Apakah benar nih apa yang diinformasikan, baik bentuk tulisan, gambar, video. Kitanya yang harus pandai-pandai untuk mencari perimbangan informasi. Jangan sampai kita tidak yakin dengan apa yang kita terima, kemudian kita dengan senangnya menyebarkan begitu saja. Ini yang memang betul tadi Mas Andi sampaikan, agak susah untuk bagaimana membedakan yang asli sama yang palsu ya. Bagi saya itu tentunya kita harus pandai-pandai untuk mencari bandingan informasinya. Ini yang kemudian kita ini yang tidak tahan.
1: Betul. dan nggak mau sih Pak sebenarnya lebih tepatnya.
0: Betul.
1: Nggak mau cari lagi. Ya,
0: ini kan sebetulnya ini mudah. Mengasah kita bahwa kita ini harus bijak, kita harus kewaspadaan, kehati-hatian. Kenapa? Karena jika sampai misinformasi bahkan disinformasi, bahaya. Akhirnya itu bahaya. Dan kita sudah merasakan efek dari hoax, dari penyebaran-penyebaran berita-berita yang tidak tepat, kemudian kita langsung menelannya begitu saja.
1: Tapi yang terjadi kan kayak masyarakat kita, maaf ya Pak Ahmad, gak kapok-kapok gitu.
0: Ya ini ya, tanggung jawab bersama.
1: Jujur kan seperti itu. Bersama, ya mandi ya.
0: Semua elemen, semua elemen bangsa ya kita harus bertanggung jawab ini. Dari tingkat keluarga, tingkat lingkungan yang lebih besar, RT, RW, kelurahan, desa, ya, kabupaten, kota, provinsi, bahkan ya negara kita. Ini tanggung jawab bersama. Pelakunya manusia.
1: Iya sih.
0: Kenapa kemudian kita bisa terprovokasi oleh alat? Kan sebenarnya menguji ketahanan jati diri bangsa kita ini. Kalau kitanya kuat, sadar diri, wah ini mainan sebetulnya. Kenapa kitanya terprovokasi? Itu Mbak Isma.
1: Baik, ya ini karena sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Isma minta closing statement dari Pak Ahmad dulu, kemudian ditutup oleh Pak Andi. Mangga silakan Pak Ahmad.
0: Kami menyambut baik dengan kemajuan teknologi. Tapi jangan sampai kemudian kita manusia yang diberi akal pikiran menggantungkan sepenuhnya tanpa memilah-memilih bahwa apa yang dihasilkan oleh mesin ini benar atau sebaliknya. Kita harus yakin bahwa akal pikiran yang kita miliki ini menjadi sumber dari segala inspirasi yang baik, bagaimana kemudian menjadi tanggung jawab pribadi. Jangan sampai kemudian hasil akal pikiran kita kemudian membuat rusak lingkungan. Bagi saya itu ya.
1: Siap, baik Bapak. Terima kasih. Wandi silakan.
2: Iya, terkait dengan AI ya. Mbak Risma, yang menarik itu belakangan bulan-bulan terakhir itu para pendiri perusahaan AI itu mereka khawatir dengan perkembangan AI-nya sendiri. Jadi mereka sendiri takut dengan AI, perkembangan AI-nya. Itu yang menarik. Kita sebagai pengguna gitu ya, kita juga berarti ada hal apa nih yang bisa kita lakukan terhadap AI tersebut, karena kita khawatir film Terminator itu akan terjadi gitu.
1: Benar-benar ya. Nyata ya.
2: Ya. Konon katanya 2030 akan seperti itu katanya. Tapi ya itu adalah ketakutan-ketakutan terkait dengan teknologi. Yang pasti apapun teknologinya, tetap saja kita adalah manusia. Tetap jadikan teknologi adalah sebuah tool, sebuah alat. Alat itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Harapannya adalah kita menggunakan AI ini adalah untuk kebaikan gitu ya. Apapun itu, untuk pengembangan diri itu lebih baik, itu apa, untuk mempermudah diri itu juga baik. Tapi yang paling pasti adalah jangan lupa bahwa ada manusia juga di sebelah kita gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku pada AI, tapi juga harus melihat siapa di sebelah kita.
1: Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dua narasumber hebat kita. Yang pertama Pak Andi Giswanto MPD, dosen FKIP Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Makin sukses. Terima dan kasih. Juga Pak Ahmad Junairi SHMH, Ketua Korwil Ikatan Alumni Lemhanas Yayu Majakuning. Terima kasih banyak Bapak.
0: Dengan senang hati.
1: Sehat Mbak selalu. Makin sukses ya Pak ya. Dan amin. Kita juga semakin bijak dalam penggunaan AI ini ya. Jangan semakin terlena dan semakin menggantungkan begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan sajian beranda Asta Cita Kita Indonesia, dan insya Allah ini penuh manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
5: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
4: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
5: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
4: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
5: di halojpn.kejaksaan.go.id.
4: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
5: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
4: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
5: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
4: Karena memahami hukum itu penting.
5: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
4: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
5: Untuk masyarakat Kabupaten.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat ada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menempati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cinteng dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Adek, kenapa gak mau sekolah?

0: nih.
1: Loh, memangnya kenapa?
0: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saat ini waktunya untuk istirahat siang ya. Atau mungkin ada yang udah janji mau makan siang di mana. Pastikan ya, apalagi buat kita yang bikin janji, jangan sampai nih yang udah janjiin malah jadi yang nunggu. Yang pasti kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi menarik dan terbaik untuk menemani aktivitas Anda di suasana siang hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Anda masih bersama kami, dan selanjutnya Isma sampaikan kaitan berita kehilangan ya. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Muhammad Hairun Najib dengan nomor polisi E4358DA merek Honda warna putih tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP118FK413312 dengan nomor mesin JFP1E14122234. Barang ini hilang pada 6 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah hukum Kota Cirebon. Kepada Anda yang menemukan barang ini, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Muhammad Hairun Najib dengan alamat Jalan Samadikun Gang 3 RT 001 RW 011 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kabupaten Cirebon dengan nomor HP 081774407 5571. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

suasana siang ini, Isma ajak Anda untuk kita cari tahu ya terkait kesenian Kuningan yang ternyata bisa dibilang sekarang itu sudah mulai langka ya. Jarang dipentaskan, tapi masih aktif, cuman sayangnya ya kayak terancam kehilangan regenerasi gitu. Salah satunya ini adalah yang namanya Tari Kemprongan. Pernah dengar nggak? Jarang ya. Bahkan kayaknya kalau Isma baru denger deh nama ini. Iya, pendengar, bicara soal Tari Kemprongan, ini adalah tari tradisional yang berasal dari Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang. Dan dalam inventaris kesenian Kabupaten Kuningan tahun 2015, Kemprongan ini dikategorikan sebagai kesenian yang agak punah. Dan kondisi ini menjadikannya salah satu kandidat kuat untuk ditelusuri lebih jauh ya, terkait mungkin jumlah penarinya, keberadaan kelompok seninya, atau bahkan generasi pelakunya. Nah, mungkin banyak di antara kita juga yang belum paham betul ya, tari kemprongan itu seperti apa sih? Apalagi mungkin buat kita yang bukan asli Kuningan, itu seperti apa ya tari kemprongan ini? Jadi, memang tari ini tumbuh di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, dan dikaitkan dengan wilayah Luragung. Awalnya, kesenian ini berfungsi sebagai hiburan rakyat sekaligus bagian dari tradisi masyarakat agraris setelah panen padi. Nah, keberadaannya menarik untuk ditelusuri karena pernah mengalami kemunduran hingga dianggap punah nih. Dan sayangnya, ini juga belum dilakukan upaya rekonstruksi. Menurut penelitian Melieta Sadianti dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI di 2014 lalu, tari kemprongan dulu ditampilkan setelah masyarakat menyelesaikan panen padi. Dan pertunjukan ini menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus hiburan bagi masyarakat setempat. Di mana pada awalnya tarian ini memiliki susunan gerak yang baku seperti tari panggang modern. Dan penari bergerak secara spontan atau improvisasi mengikuti iringan musik. Masyarakat Desa Sidaraja mengenal pola tarian yang bebas dengan istilah saprungna atau sawilasna. Dan dari artikel majalah Kuningan yang terbit pada 15 Desember 2020, ini juga menjelaskan bahwa kemprongan dulu dipentaskan di alam terbuka seperti tanah lapang di bawah pohon rindang, dan pertunjukan ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga punya fungsi sosial, termasuk menjadi ruang pergaulan antara penari dan masyarakat yang hadir di sana.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Masih bersama kami, masih di Sajian Cirebon Sae ya, dan kita masih ngomongin soal tari kemprongan. Nah, ternyata pendengar, dari penelitian UPI ini mendefinisikan beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari tari kemprongan ini. Yang pertama itu karena memang minimnya regenerasi. Iya, pengetahuan mengenai tarian ini diwariskan secara terbatas. Ketika pelaku utama meninggal atau tidak aktif lagi, ini tidak ada generasi berikutnya yang meneruskan tradisi ini ya. Dan perubahan pola kehidupan masyarakat, modernisasi, dan perubahan selera hiburan ini juga membuat kesenian tradisional semakin sulit mempertahankan perannya dalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya juga adalah perubahan fungsi pertunjukan. Jadi memang awalnya kemprongan ini kan berkaitan dengan tradisi setelah panen ya, terus kemudian mengalami pergeseran sebagai bentuk seni pertunjukan yang lebih terstruktur. Dan akhirnya nih, karena gerak awalnya banyak mengandalkan improvisasi, nah sayangnya pendokumentasian dan pewarisannya menjadi tantangan tersendiri. Lantas bagaimana nih upaya untuk menghidupkan kembali tari kemprongan? Jadi ternyata ini sudah dilakukan ya sejak 2011, di mana rekonstruksi ini mengubah tarian yang semula mengandalkan improvisasi menjadi bentuk pertunjukan dengan susunan gerak yang lebih tertata. Langkah ini bertujuan agar kemprongan bisa dipelajari, dipentaskan kembali, dan diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami sampaikan berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan.
2: Ini akan membuat anak tidak akan membaca tulisan yang ada di situ. Dia akan membuang sesuai dengan apa keinginan dia.
0: Sari berita, buang sampah sembarangan di kota Cirebon terancam sanksi. Edukasi pemilahan sampah organik dan non-organik di lingkungan sekolah sangat penting. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Kabupaten Cirebon meraih peringkat 3 Kabupaten Kota Tertib Arsip Se-Jawa Barat 2026. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ketika Kabupaten Cirebon berada di peringkat 5. Kepala di Sarpus Kabupaten Cirebon Muhammad Ferry Afrudin mengatakan, capaian ini merupakan hasil proses verifikasi dan klarifikasi pengawasan kearsipan internal pemerintah internal Kabupaten Kota Se-Jawa Barat tahun 2026 yang dilakukan secara komprehensif oleh tim pengawas kearsipan provinsi. Menurutnya, peningkatan peringkat ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh jajaran di Sarpus, para arsiparis, serta perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tata kelola kearsipan. Ferry berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, terlebih kearsipan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tapi juga bukti pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sumber informasi, serta bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu dijaga untuk generasi mendatang. Buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam kurungan 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah.
1: Hukumannya ataupun sanksinya ada di Perda 4/2018.
3: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
1: Ancaman hukumannya ataupun sanksinya ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
3: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pelaporan pembangunan desa di Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan mulai diarahkan pada sistem yang lebih terstruktur melalui sosialisasi sistem informasi dan pedoman monitoring pelaporan pembangunan desa Sigap Desa di kantor Desa Cikondang. Kegiatan ini diikuti para kepala seksi kesejahteraan dari seluruh desa di Kecamatan Hantara. Sosialisasi ini memperkenalkan mekanisme pemantauan dan pelaporan pembangunan yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk mendokumentasikan pelaksanaan program secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa Cikondang, Lian Nuriana, mengatakan penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan administratif sekaligus memperbaiki kualitas pelaporan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan para kasi kesejahteraan dalam sosialisasi ini penting karena mereka berperan dalam perencanaan, pengawalan, hingga pelaporan realisasi program pembangunan di lapangan. Penerapan Sigap Desa diharapkan dapat membantu pemerintah desa mengatasi kendala administrasi dalam penyusunan laporan berkala serta mendukung keterbukaan informasi mengenai perkembangan kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Edukasi pemilahan sampah organik dan non-organik di lingkungan sekolah dinilai belum berjalan optimal akibat tata letak tempat sampah yang kurang tepat.
2: dalam penerapan tempat-tempat sampah. Itu jangan berjejeran.
4: Pentingnya menanamkan kesadaran memilah sampah sejak dini kepada para siswa memerlukan pendekatan praktis di lingkungan sekolah. Aktivis lingkungan Bambang Sasongko menyoroti posisi tempat sampah warna-warni yang diletakkan berjejeran justru membuat siswa enggan membaca petunjuk dan cenderung membuang sampah sesuka hati. Guna mengubah pola pikir tersebut, Bambang melakukan eksperimen dengan memisahkan posisi tempat sampah organik dan non-organik sejauh 5 meter. Melalui cara ini, para siswa diajak untuk lebih cermat mengarahkan jenis sampah ke tempat yang sesuai.
2: Makanya saya kadangkala sering memprotes kepada kepala sekolah ataupun guru dalam penerapan tempat-tempat sampah. Itu jangan berjejeran, jangan berdampingan antara merah dan biru dan hijau.
5: Itu selalu, Pak.
2: Ini akan membuat anak tidak akan membaca tulisan yang ada di situ. Dia akan membuang sesuai dengan apa keinginan dia. Saya sering lakukan beberapa titik, kita coba mindset anak-anak kita. Tempat sampah kita pisah-pisah, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Mereka akan kita siapkan mereka sampah, mereka suruh kita coba masukkan kemana nih botol plastik ini. Mereka akan tertuju dengan anorganik ke mereka.
4: Bambang menegaskan, keberhasilan edukasi pemilihan sampah ini memerlukan konsistensi, dukungan anggaran, serta kolaborasi erat antara pemerintah, aktivis lingkungan, dan akademisi. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menjadi habituasi pemilihan sampah di sekolah sebagai fondasi utama dalam mengatasi permasalahan sampah di masa depan. Rahma Aulia melaporkan.
0: Desa Teja Kecamatan Raja Galuh Kabupaten Majalengka berhasil masuk 25 besar nasional program Desa Brilliant Batch 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Rakyat Indonesia BRI. Capaian ini membuka peluang bagi Desa Teja untuk memperkuat BUMDes mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendampingan lapangan Desa Brilliant, Retno Kurniasih mengatakan Desa Teja berhasil melewati seleksi ketat yang diikuti lebih dari 700 desa. Setelah masuk 25 besar, Desa Teja mendapatkan pendampingan untuk menyempurnakan sejumlah aspek penilaian, meliputi rancangan kerjasama, keaktifan pelatihan, laporan keuangan BUMDes, strategi pengembangan potensi desa, dan peta potensi wilayah. Sementara itu, Kepala Desa Teja, Wiwi Widiawati mengatakan, pihaknya menyiapkan pengembangan usaha desa dengan mengoptimalkan potensi pariwisata, UMKM, dan ketahanan pangan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan agrowisata yang mengintegrasikan edukasi pertanian, aktivitas tanam dan panen, kunjungan sekolah maupun komunitas, serta pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM. Konsep ini diharapkan mampu menghubungkan sektor pariwisata dengan usaha masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi petani, pelaku UMKM, dan perekonomian desa. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI tepat untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang bayi.
6: Harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut.
7: Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ketetapan tekstur, jumlah, frekuensi, variasi, serta kebersihan makanan menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi balita. Nutrisionis Juanda menjelaskan bayi berusia 6 bulan pertama membutuhkan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah memasuki usia 6 bulan, pemberian MPASI mulai diperlukan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.
6: Kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan.
7: Juanda menambahkan untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, makanan perlu memiliki tekstur lumat atau berupa bubur kental. Tekstur tersebut perlu diperhatikan karena makanan yang terlalu encer dapat membuat pemberian MPASI kurang sesuai anjuran. Ia mengingatkan orang tua agar memperhatikan kekentalan makanan ketika mulai memberikan MPASI kepada bayi. Rena Safira melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Indramayu menolak Maksud kami mengajak sejumlah elemen masyarakat untuk bekerja sama menjaga kondusivitas daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Indramayu, Niko, mengatakan pentingnya kebijaksanaan dalam bermedia sosial dan menghindari tindakan yang bisa melanggar hukum. Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan sosial media serta tidak menyebarkan informasi bohong yang berpotensi memicu keresahan. Selain itu, Niko juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk penganiayaan dan perusakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ia pun menegaskan, menjaga keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diharapkan bisa menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan sikap saling menghormati dalam menyikapi berbagai persoalan. Saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Pro Dangdut hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih Lisma tunggu nih WhatsApp-nya di 081-324-951-935, di 081-324-951-935 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.

Dangdut, dangdut adalah kita. Langsung ya, Isma sapa untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Selamat siang Mbak Isma, mau dengerin lagunya Benigno yang aduhai katanya. Salamnya buat Mbak Isma aja lagi siaran, terus juga semua kru RRI. Salam juga untuk yang setia mendengarkan Pro Dangdut, dan juga yang ada di Horglis Indramayu, serta kuningan dari Hans Adriansah dari Pilang Wetan Ganjar Horglis Indramayu. Terima kasih ya, ditunggu lagunya. Selamat siang juga Isma sapa Eva yang ada di Sumber, mau dengerin lagu Mendung Tanpa Udan. Boleh, ditunggu lagunya. Dan juga satu lagi kali ya, sebelum Isma putarkan lagunya, ini ada yang juga mau dengerin lagunya Denny Caknan yang apa ini? Dumes, boleh ditunggu. Apa Negara Angin aja? Negara Angin, boleh deh Negara Angin aja ya, yang hits banget. Dan yang pasti untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, silakan Mas Elisma tunggu WhatsApp-nya di 081 324 951 935.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

disapa lagi yang udah berkirim WhatsAppnya ya. Febri di Kali Tengah mau denger lagu dari miliknya Iis Dahlia, supir taksi dan gadis desa. Apa nih? Salamnya buat semua aja, terima kasih. Ada juga yang minta lagunya Selfie, katanya ini dari Purba di Kali Tengah. Sama satu lagi ada Vivi ya yang ada di Sumbar, terima kasih, yang mau lagu dari miliknya Imam S. Arifin. Oke, ditunggu semuanya. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, kaitannya tentang kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kemenag ya. Akun Facebook update terkini pada Sabtu 26 September 2026 mengunggah foto berisi narasi bantuan umroh gratis dari Kementerian Agama. Daftar segera, kuota terbatas, hubungi nomor WhatsApp sekian. Ayo daftar, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyediakan 300 kuota umroh gratis periode Desember 2026 tanpa biaya. Dan ternyata mendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo memeriksa nomor WA yang tertera dalam unggahan tersebut lewat get contact. Akhirnya, dan hasilnya tidak ada keterangan yang berhubungan dengan Kementerian Agama. Turnback Hoax juga memasukkan kata kunci program umroh gratis ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan artikel di laman kemenag.go.id terkait cek fakta hoax pendaftaran haji dan umroh gratis Kemenag yang tayang pada Juli 2026. Diketahui, Kemenag tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Pencarian berlanjut dengan memasukkan kata kunci nomor WA resmi Kementerian Agama. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Kementerian Agama RI, Kemenag_RI, di mana isinya bahwa nomor WA center resmi tidak sama dengan yang ada di Facebook. Jadi, unggahan berisi klaim kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kemenag merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari. Nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan. Kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari. Nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan. Kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
0: Pro Dangdut.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah kita. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Dan lanjut lagi Lisma bacain yang udah berkirim WhatsAppnya ya di 081-324-951-935. Yoyon di Kaliwedi mau dengerin lagu dari miliknya Maggie Z yang Gubuk Bambu, boleh ditunggu ya. Ada juga Mama Afi yang ada di Kandang Perahu, Ike Nurjanah katanya yang apa nih, senyum dan hati. Oh iya, ada, boleh ditunggu ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Lisma, semangat ya. Terima kasih. Selamat siang juga Isma, mau sapa yang juga sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Anton di mana ini, Kali Tengah ya, yang mau dengerin lagunya Pecah Seribu. Boleh, tapi nanti Lisma putarkan yang miliknya Wika Salim, gak apa-apa ya. Dan yang pasti kita masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit ke depan untuk Anda bisa request lagu dangdut pilihannya. Masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kebebasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan lagu tadi ini adalah request dari Mbak Azizah di Kuningan ya. Terima kasih sudah berkirim WhatsApp-nya. Dan saatnya juga saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti akan hadir Nono Kartono hingga pukul 19 di sajian Cirebon sore ini. Lismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: ...94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya Nono Kartono bersama Anda untuk sore hari ini, edisi Kamis ya, 15 Oktober 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini mungkin berada di perjalanan hendak pulang aktivitas, hati-hati di jalan karena keluarga juga menunggu di rumah. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Untuk sore hari ini, tema besarnya adalah investasi yang tentu akan diisi oleh RRI Pontianak yang akan membahas investasi dan anak muda, RRI Jayapura, cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, kemudian RRI Gunung Sitoli akan membahas langkah awal generasi muda cerdas finansial, sementara RRI Langgur akan membahas pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Dan tentu sore hari ini Beranda Astacita Nasional akan dipandu oleh Binda. Segera kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.
3: Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Astacita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Pesta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
10: pajak belum
9: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya Telegram. Grup-grup Telegram itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Nggak masuk akal kan?
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa,
9: Bang. Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang benar

investasi-investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Ponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang, ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya, ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online.

0: Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Buytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahuk.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Patual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang. matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Nasional yang membahas mengenai investasi bersama RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Langgur. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda, dan pada pukul 16 nanti kita juga akan kembali bersama RRI Bandung untuk mengikuti lintas

0: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara.
1: Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, dan saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Back to back ya, menjadi jawara pengendalian inflasi sejak wabah. Kalau saya rasakan itu kekhawatiran saja. Kalau di Jawa itu Bapak Ibu, kalau harga sudah bergejolak itu rame hitam.
3: Ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung. Kita jadi tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya. Salah satunya bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027. Kemudian
1: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tren penyakit yang dilaporkan puskesmas saat ini di Cianjur yaitu kasus penyakit yang berkaitan dengan pernapasan atau ISPA. Namun upaya pencegahannya tetap dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P terus melakukan pemantauan pada musim kemarau yang berkepanjangan ini. Antisipasi timbulnya berbagai macam penyakit karena saat ini menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, Japen, tren penyakit yang dilaporkan saat ini kasus penyakit saluran pernapasan.
5: Dari tren penyakit yang dilaporkan puskesmas saat ini memang terjadi apa ya, kasusnya yang banyak dilaporkan itu, kasus penyakit yang banyak dilaporkan oleh puskesmas itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan, ISPA terutama ya, ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas, kemudian juga penyakit diare. Nah, terkait dengan penyakit ISPA itu kan umumnya penyebabnya itu kan virus. Sebetulnya upaya pencegahannya lebih ke di apa, masyarakat itu meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan tubuh, karena untuk virus itu tidak ada lagi obatnya selain kita memperkuat daya tahan tubuh sehingga daya tahan tubuh itu yang nanti akan melawan virus yang masuk.
4: Sedangkan upaya pencegahan dan antisipasi timbulnya ISPA, selain memberikan edukasi pada masyarakat agar meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Ya, pencegahan kita melalui puskesmas, kemudian juga melalui fasilitas pelayanan yang jadi jejaring puskesmas itu kan memberikan edukasi ke masyarakat, meningkatkan perilaku hidup sehat, kemudian meningkatkan aktivitas untuk memperkuat daya tahan tubuh, asupan gizi, supaya daya tahan tubuhnya bagus ya, melakukan aktivitas olahraga, kemudian asupan gizinya juga diperbaiki.
4: Namun demikian, ISPA menyerang semua golongan, mulai dari usia anak-anak sampai lansia, dikarenakan daya tahan tubuh tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, masing-masing puskesmas terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tasikmalaya menggalakkan pemanfaatan pangan lokal guna menekan angka stunting di wilayahnya. Nova Nugraha melaporkan.
6: Untuk terus menekan angka stunting di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah menggalakkan mengolah ataupun mengkonsumsi panganan lokal untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan makanan lokal atau panganan lokal juga memiliki gizi yang cukup untuk meningkatkan ataupun mengantisipasi stunting yang terjadi pada anak, sebab kandungan gizi yang ada cukup untuk memenuhi pemenuhan gizi bagi anak.
7: Dan juga sama, ini juga merupakan preventif promotif untuk pencegahan bersama pasti dan juga untuk mempromosikan ketahanan pangan. Nah, dapat dengan pemasar P2SA ini, ini kan pangan lokal ya, jadi bukan hanya beras saja, dari varian
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Eli Suminar, mengatakan panganan lokal seperti umbi-umbian jika diolah dengan baik tentunya akan memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu, juga dengan kandungan gizi yang cukup, panganan lokal juga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dan terutama untuk menekan angka stunting bagi anak. Saat ini tinggal bagaimana orang tua memahami bagaimana pengolahan makanan lokal.
8: Dalam pengolahan makanan karena kita kan masyarakat Malaya masih tinggi, sehingga kita harapkan masyarakat mengetahui bahwa secara pengolahan lahan sudah ada akar makanan di kurangan satu dan kita pengolah dari umbi-umbian, sehingga modifikasi organisasi dimakan tidak hanya bergantung hanya dengan beras, itu pun bisa menjadi makanan yang gizi.
6: Sementara itu, dengan panganan lokal, pemerintah Kota Tasikmalaya berharap angka stunting yang masih ditemukan di Kota Tasikmalaya dapat terus ditekan secara signifikan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati. Penertiban dilakukan dengan memberikan himbauan kepada pengelola parkir tidak resmi. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Perhubungan di Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati, tepatnya di sekitar Paskal 23. Penertiban dilakukan dengan memberikan imbuan kepada pengelola parkir tidak resmi, memasang pembatas jalan, serta menata area agar tidak lagi digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Pelaksana tugas PLT Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran di Kota Bandung, Perlian Hadi, mengatakan penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya pembangunan koridor bus rapid transit atau BRT yang berdampak pada penghapusan area parkir di Jalan Kebon Jati. Menurutnya, Disub telah berkoordinasi dengan manajemen Paskal 23 dan security parking selalu mengelola area parkir untuk menyediakan alternatif bagi para karyawan yang sebelumnya memarkirkan kendaraan di Jalan Kebon Jati. Perlian menyebutkan Paskal 23 telah menyediakan sekitar 881 satuan ruang parkir SRAP untuk sepeda motor. Selain itu, pihak manajemen juga menyediakan tarif khusus bagi karyawan sebesar Rp250 per bulan atau Rp125.000 untuk penggunaan selama 2 minggu. Meski fasilitas parkir telah disediakan, sebagian karyawan masih mencari alternatif lokasi dengan tarif yang dinilai lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan berpindah ke sejumlah gang dan jalan kecil di sekitar kawasan Kebon Jati, di antaranya Gang Adi Brata dan Jalan Klenteng. Perlian menjelaskan parkir di Gang Adi Brata tidak diperbolehkan, sementara itu parkir di Jalan Klenteng masih diizinkan, tetapi harus mengikuti ketentuan, yakni hanya satu baris kendaraan pada satu sisi jalan. Ia mengakui pada masa transisi telah penghapusan parkir di Jalan Kebon Jati, pengaturan terhadap kendaraan sejumlah lokasi belum berjalan optimal. Banyak pengendara yang berpindah ke Jalan Klenteng, sedangkan di Gang Adi Brata terdapat pihak yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi tersebut.
10: Nah, ternyata di Paskal 23 itu sudah tersedia ruang parkir sepeda motor sebanyak 880 SRP, satuan ruang parkir ya. Nah, kemudian tarifnya juga sudah disiapkan untuk karyawan Paskal 23 itu kalau bulanan 2,5, kalau per 2 minggu 1,25. Nah, ternyata si para pegawai Paskal ini masih mencari celah nih, masih nyari yang murah-murah lah gitu ya.
9: Perlian menegaskan pengawasan di Jalan Klenteng relatif lebih mudah dilakukan karena juru parkir yang bertugas merupakan petugas resmi. Sebaliknya, pengelola parkir di Gang Adi Brata dan kawasan Saritem diketahui dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan juru parkir resmi.
1: Kesenjangan IPM Kabupaten Bogor jadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat, sehingga sekolah rakyat permanen Jasinga dinilai jadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
11: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,83 63 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar Sekolah Rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
12: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika desa 1 dan desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin desa 1 dan juga desa 2 itu pendekatan kultural untuk bersosial kepada orang tua. Yakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga Sekolah Rakyat Jasinga ini adalah jembatan utama untuk membentuk rata anti kemiskinan keluarga, sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
11: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
13: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya, sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya. Ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
11: Sekolah Rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44.000 jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500.000 siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.
1: Berikut pendengar bagaimana pendapat warga Bogor tentang program Sekolah Rakyat untuk mencerdaskan anak yang tidak mampu menjadi berdaya sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045. Berikut suara masyarakat yang terhimpun RRI Bogor.
14: Saya Bayu dari Bogor. Menurut saya, program Sekolah Rakyat ini langkah yang cukup bagus ya, dan juga tepat sasaran. Karena pendidikan itu hak semua anak, termasuk dari keluarga prasejahtera atau yang kurang mampu. Nah, kalau anak-anak yang kurang mampu ini diberi akses pendidikan dan keterampilan, mereka tidak hanya cerdas, tapi juga bisa mandiri secara ekonomi. Ini tuh fondasi penting buat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi catatan pentingnya ada di pengawasan dan pemerataan fasilitas. Jangan sampai nih konsepnya sudah bagus, tetapi di lapangan malah kekurangan guru berkualitas atau malah salah sasaran. Pemerintah juga harus memastikan program ini transparan dan berkelanjutan sampai anak-anak ini benar-benar siap bekerja dan berdaya.
15: Saya Putri dari Bogor. Menurut saya, program Sekolah Rakyat ini bagus karena bisa membantu anak-anak yang kurang mampu supaya tetap bisa ke sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Harapannya, mereka bisa meraih cita-cita, mandiri, dan ikut membangun Indonesia menjadi lebih maju pada tahun 2045 nanti.
1: Pendengar, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, dengan presenter Alif Diata dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Pembahasan fokus pada pelaksanaan seleksi 270 siswa Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dari keluarga desil 1 dan 2. Saat ini strategi pemerataan pendidikan bersama gratis 100% untuk mendongkrak IPM Kabupaten Bogor dari 74,2. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor memastikan program tepat sasaran by name by address untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut wawancara akan dihadirkan ke ruang dengar Anda.
16: Kita akan mulai untuk membahas tentang sebenarnya apakah pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah efektif begitu untuk mengungkit atau mungkin mengerek IPM Kabupaten Bogor ya. Bagaimana pelaksanaan seleksi dan juga penjaringan 270 siswa perdana sekolah rakyat di Jasinga Pak, terutama ya dari desil 1 dan 2 DTSN, Pak Farid?
17: Begini, jadi kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi salah satu perbedaannya itu di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran siswa.
16: Oke.
17: Jadi siswa tidak bisa mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kemudian siswa itu dari mana berasal? Itu dari data yang ada di DTSN, kita klasifikasi di desil 1 dan desil 2. Nah, seluruh warga masyarakat yang masuk di desil 1 dan desil 2 itu kami inventarisir bahwa di antara keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk di usia sekolah. Nah, ketika sudah terdeteksi berapa yang masuk di usia sekolah, kemudian kami lakukan asesmen. Di asesmen didatangi satu persatu keluarga tersebut. Dari situ kemudian hasilnya di ranking berdasarkan beberapa kriteria rawan putus sekolah, tidak putus sekolah sama sekali dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami memenuhi kuota untuk siswa sekolah rakyat. Jadi sekali lagi, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data. Kemudian, sekolah rakyat ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu hanya berbentuk kelas rintisan. Kelas rintisan itu di Kabupaten Bogor ada dua tempat. Pertama tempatnya di Sentra Gali Pakuan di Ciseeng, isinya 50 orang siswa tingkat SLTA. Yang kedua ada di Sentra Inten Sueno Karadenan, si isinya itu 100 orang siswa tingkat SMP. Jadi tahun lalu itu sudah ada 150. Nah, kemudian di tahun ini itu kembali dijangkau siswa sekolah rakyat, SMA itu 120, SMP 120, dan SD 30. Nah, semuanya yang tahun lalu dan tahun ini 270 ditambah 150 itu sekarang sudah ditempatkan di Jasinga, di sekolah rakyat permanen. Nah, di sana mereka menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Jadi modelnya seperti model boarding school lah, kira-kira begitu. Nah, itu sekilas tentang sekolah rakyat.
16: Kemudian bagaimana untuk memastikan kalau apa yang didapatkan oleh penerima manfaat ini ya, kalau kita bisa bilang ini tepat sasaran gitu, by name, by address, Pak Farid?
17: Insya Allah, jadi dari hasil penjangkauan yang tadi saya sampaikan, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke sekolah rakyat, itu dilakukan pleno. Dilakukan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan ini sama petugas pendamping PKH, mereka yang melakukan asesmen ke rumah-rumah, ya kan? Nah, hasil asesmen itu kemudian dibawa ke rapat pleno dan itu kami diskusikan bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BPS, itu mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi dipastikan siapa yang masuk ke siswa sekolah rakyat itu potret lapangan kondisi kehidupan di keluarganya itu tervisualisasikan. Rumahnya kita tahu, kondisi orang tuanya kita tahu, kesehariannya kita tahu, itu ditampilkan orang per orang. Makanya pleno itu sampai seminggu hanya untuk menetapkan calon siswa sekolah rakyat. Gitu.
16: Pak Farid, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ya, mungkin koreksi jika saya salah nih. Tadi sempat disampaikan sudah ada sekolah rakyat di Ciseeng dan juga di Karadenan, kemudian digabung untuk dijadikan satu di sekolah rakyat Jasinga, seperti itu Pak Farid?
17: Betul.
16: Oh betul. Oke, baik. Betul. Memang kita bisa katakan pindah gitu ya, dari yang di Ciseeng dan Karadenan untuk menetap akhirnya di sekolah rakyat yang berbasis seperti mirip-mirip boarding school, seperti itu ya Pak Farid ya?
17: Betul. Okay. Koreksi satu lagi, jadi jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan DTSN itu sudah tidak bicara 5,7. Nah, kalau berdasarkan DTSN, ini per tanggal 6 Oktober kemarin kami cek, jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu 6.134.635 jiwa.
16: Oke, baik. Meningkat berarti ya, Pak Farid ya. Lumayan begitu. Oke, baik. Dengan tadi sempat kita singgung soal indeks pembangunan manusia, Pak Farid. Dengan kesenjangan yang kita ketahui di wilayah Gunung Putri ini ada di tingkat di angka 87,69, kemudian di Sukajaya ada di angka 60-an. Bagaimana kemudian Sekolah Rakyat Jasinga ini kemudian dirancang untuk pemerataan pembangunan dan juga mendongkrak rata-rata lama sekolah, Pak Farid?
17: Iya. Ya, jadi begini, Sekolah Rakyat itu salah satu strategi untuk meningkatkan IPM. Mm-hmm. Nah, tadi bahwa pesertanya itu berasal dari keluarga tidak mampu yang berpotensi untuk putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Mm-hmm. Sehingga diharapkan dengan mereka masuk ke Sekolah Rakyat, ini secara otomatis akan meningkatkan IPM di wilayah masing-masing.
16: Okay.
17: Seperti itu. Kemudian, ini kan kalau di Sekolah Rakyat bukan hanya anaknya yang dimasukin Sekolah Rakyat, yang dimasukkan ke Sekolah Rakyat, tapi ada intervensi juga terhadap keluarganya. Nah, jadi si siswa Sekolah Rakyat ini, keluarganya itu kemudian dilakukan intervensi melalui program yang lain. Misalnya PPSE. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
16: Terima kasih untuk Pak Farid Ma'ruf, Kadis Sosial Kabupaten.
1: Buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam kurungan 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
18: Hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018.
19: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
18: Ancaman hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
19: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI tepat untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang bayi. Reporter Rena Safira melaporkan.
20: Harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut.
21: Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ketetapan tekstur, jumlah, frekuensi, variasi, serta kebersihan makanan menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi balita. Nutrisionis Juanda menjelaskan bayi berusia 6 bulan pertama membutuhkan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah memasuki usia 6 bulan, pemberian MPASI mulai diperlukan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.
20: Kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan.
21: Juanda menambahkan untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, makanan perlu memiliki tekstur lumat atau berupa bubur kental. Tekstur tersebut perlu diperhatikan karena makanan yang terlalu encer dapat membuat pemberian MPASI kurang sesuai anjuran. Ia mengingatkan orang tua agar memperhatikan kekentalan makanan ketika mulai memberikan MPASI kepada bayi. Rena Safira melaporkan.
1: Ajaran Islam menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki sejalan dengan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial. Reporter PV Ismayati.
0: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama.
2: Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Muhammadun, menjelaskan bahwa ajaran Islam dan Pancasila memiliki nilai yang sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki. Ia merujuk Surah Al-Hujurat yang mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin maupun asal-usul.
0: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama. Bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan, nilai prestasi, yang bukan jenis kelamin atau asal-usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasan. Jika laki-laki bisa masuk surga dengan jalur haji, maka perempuan pun bisa masuk surga dengan jalur haji. Perempuan, laki-laki bisa masuk surga melalui jalur jihad, perempuan pun bisa masuk surga jalur jihad. Mohon maaf, mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan dengan resiko kematian itu jihad. Nah, nilai-nilai ini harus kita bangkitkan.
2: Muhammadun juga menjelaskan Surah An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh balasan atas amal soleh yang dilakukan. Sementara itu Surah At-Taubat ayat 71 mengajarkan pentingnya sikap saling menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Menurutnya nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang setara melalui kemitraan suami dan istri, serta pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Iya, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terdengar Kementerian Kesehatan melaporkan 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Data kumulatif periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 itu juga berasal dari 7 provinsi terdampak. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Den Suyanti, mengatakan kasus terbanyak dialami penduduk berusia di atas 5 tahun. Dari total tersebut, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun dan 63.711 orang berusia di bawah 5 tahun. Menurut beliau, pendengar, kualitas udara di 12 kabupaten dan kota terdampak karhutla telah masuk kategori berbahaya. Rinciannya 6 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Riau. Ten juga mengungkapkan asap karhutla mengandung polutan yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Ini juga termasuk partikel halus PM2,5, karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun. Untuk mengurangi dampak kesehatan, Kementerian Kesehatan juga terus mensosialisasikan langkah penanganan kepada dinas kesehatan di wilayah terdampak. Mereka juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag terkait penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah terdampak. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Nixon Pakpahan, menambahkan bahwa karhutla berdampak serius terhadap kualitas udara dan sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan mengalami penurunan kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5. Menurut beliau, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera telah masuk kategori tidak sehat. Misalnya Riau yang kondisinya sangat tidak sehat dan Jambi yang sangat tidak sehat hingga berbahaya. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, BMKG menyebut seluruh wilayah Indonesia berpotensi mengalami peningkatan frekuensi hari panas, tetapi waktu terjadinya berbeda-beda setiap daerah setempat. Perbedaan itu juga berkaitan dengan pergerakan matahari yang membuat periode suhu maksimum tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari menjelaskan, Jawa mengalami suhu panas ekstrim pada bulan Oktober. Namun wilayah lain juga berpotensi mengalami kondisi serupa meski puncak suhu maksimum terjadi pada bulan berbeda sepanjang tahun. Dan itu disampaikan dalam wawancara bersama Pro 3 RRI. Menurutnya posisi semua matahari itu terus bergeser sepanjang tahun sehingga waktu penerimaan panas maksimum juga berbeda antar daerah di Indonesia. Pergerakan itu pendengar membuat wilayah tertentu mengalami puncak suhu lebih dahulu sementara daerah lain menyusul pada periode berbeda. Pada Desember, posisi semu matahari mencapai titik paling selatan sebelum bergerak ke utara dan melintasi ekuator sekitar Maret. Memasuki April hingga Mei, sejumlah wilayah di utara ekuator justru berpotensi mengalami suhu maksimum pada periode tersebut. Dan selain suhu panas, BMKG juga memproyeksikan perbedaan kecenderungan curah hujan antara wilayah Indonesia bagian selatan dan utara ekuator. Wilayah selatan diperkirakan cenderung semakin kering, sedangkan wilayah utara ekuator berpotensi mengalami peningkatan curah hujan dalam jangka panjang. Kondisi itu juga membuat wilayah selatan Indonesia perlu mewaspadai berkurangnya curah hujan dan meningkatnya potensi kekeringan pada masa mendatang. Sementara itu, wilayah utara ekuator perlu mengantisipasi peningkatan curah hujan yang dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi setempat lokal. BMKG mengingatkan masyarakat memahami karakter iklim daerah masing-masing agar dapat menyesuaikan langkah antisipasi terhadap cuaca dan perubahan musim. Pemantauan informasi iklim secara berkala juga membantu pemerintah daerah dan masyarakat menyiapkan langkah mitigasi sesuai risiko wilayah setempat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan untuk Anda mungkin saya ucapkan selamat sore yang saat ini berada di perjalanan sedang berkendara, pulang aktivitas, tetap hati-hati dan tetap waspada.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan konferensi pers. Acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023 malam, usai pertemuan dengan para ketua umum partai. Dalam konferensi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Jadi, informasi tersebut tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional itu berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polhukam Dudung Abdurrahman juga menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice tersebut saat berada di Kota Palembang. Bahan itu juga untuk kebutuhan uji coba tersebut didatangkan dari Provinsi Lampung serta industri lokal setempat. Dudung menjelaskan bahwa penanganan kabut asap pekat ini bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan permukiman perkotaan. Kondisi kabut asap saat ini juga membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar sekitar 1.000 meter saja. Ia menerangkan perbedaan mekanisme teknis antara penyemaian es kering dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pemerintah. Pelaksanaan metode baru itu juga merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Ciayu Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka sore hari ini bersama Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dan juga Sumedang. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Jumat 16 Oktober 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning dan juga Sumedang. Pada dini hari diperkirakan cuaca berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan juga Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembapan udara yang rendah, panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Untuk itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: tinggalkan cinta.
1: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: 98 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan untuk memandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan ayat 46 dibacakan oleh Hikmatul Mufida.
1: أعوذ بالله

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mama,
3: kenapa sih?
2: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
3: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
6: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Programa setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon ajeng laksanakan pameran Tosan Aji Gugah Gaman Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon sareng Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dinas Lingkungan Hidup DLH lan pihak kecamatan ngadakan pengerukan sungkrah lan sedimentasi ing Kali Cipadu. Warta selengkapnya di Waos Teng Nono Kartono. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon ajeng laksanakan pameran Tosan Aji Gugah Gaman Cirebon ing tanggal 3 dasa Oktober ngantos 1 November kali 2016 teng Pendopo Bupati Cirebon. Kegiatan iki dados langkah nyata kangge ngenalaken warisan budaya lan nilai filosofis leluhur tumerep generasi 6 ing tengah-tengah zaman digital. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno nyatakan yen perkembangan digital dados tantangan utama kangge jaga budaya. Minangka pameran iki dihadiraken kangge nemokaken kesenengan teknologi sareng pengenalan langsung pusaka daerah. Kejawi nyukani edukasi kangge masyarakat, acara sing dipeleti komunitas, akademisi, dunia usaha lan media uga gadah potensi nguataken daya tarik pariwisata lan mbalang jaringan pertukaran kaweruh tradisi antar daerah. Realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Majalengka tahun anggaran kali 2016 maksih kelebet andap nembe ngayuh selangkung persen utawi kali 2059 paket saking total 8,000 kali 1,000 paket sing nilene 1,11 triliun rupiah ngantos 15 Oktober kali 2016. Nanggepi kahanan kasebut, Sekretaris Daerah Majalengka Iron Randi neda sedanten organisasi perangkat daerah OPD evaluasi alangan lan nyepetaken pelaksanaan pengadaan. Penegasan iki disampaikan ing acara sosialisasi lan bimtek pengadaan barang jasa ing gedung Yuda Karya Abdi Negara dinten Rebo 15 Oktober kali 2016. Aero nekenaken yen percepatan teng kedah ngutamaaken integritas, transparansi, efisiensi lan kualitas pedamelan. Kejawi minggahaken target kali 2016, Pemkab Majalengka uga miwiti nyiapaken lelang dini kangge taun anggaran kali 2017 supados mboten wonten keterlambatan malih. Tim peneliti IPB University ngenalaken teknologi pakan komplit fermentasi tumerep selangkung peternak sapi perah ing Cigugur, Kabupaten Kuningan, dinten Rebo, gangsal 11 Oktober kali 2016. Inovasi niki gadahi tujuan minggahaken kualitas, efisiensi lan kemandirian pakan kangge nyengkuyung lumangsunge usaha peternakan rakyat. Ketua Tim Peneliti IPB Profesor Luki Abdullah nerangaken yen teknologi berbasis modul suket utawi ampas sing gadah kualitas niki gabungaken pinten-pinten bahan pakan dados ransum sing praktis lan terukur. Langkah niki dianggap efektif jaga konsistensi nutrisi lan gadahi kelangkaan pakan selama setahun. Kegiatan sing didanai LPDP lan Kemdikti Saintek uga ngelatih peserta nandur sorghum lan indivore vera. Saking uji coba langsung on farm testing, inovasi niki diajengaken saged nyepetaken penerapan ilmu perguruan tinggi

0: kangge kesejahteraan peternak lokal. Pemerintah Kota Cirebon sareng Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dinas Lingkungan Hidup DLH, lan pihak kecamatan nyadaaken pengerukan sungkrah lan sedimentasi ing Kali Cipadu kangge alat berat. Langkah niki dipundhut kangge wangsulaken fungsi kali sing sederenge ngalami pedangkalan langkung nemen lan ugi wonten penumpukan sungkrah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo nyoroti pendangkalan kali ngantos alat berat mawon saged gak ngadeg jejeg. Pihaknya nekenaken yen pengerukan niki sanes penanganan pungkasan, nanging butuh komitmen warga kangge jaga keresikan lingkungan. Sepertos Camat Lemah Wungkuk Catur Wulan Anggraeni ngimbau warga Cangkolan Kesunean Selatan supados mboten birat sungkrah ing kali malih. Pemkot ngajengaken kesadaran sesarengan saged jaga kelancaran milihe toya kangge nyegah banjir selamie. Warta pungkasan. Pemerintah Kabupaten Indramayu langkungi Bapenda nglaksanakaken gebyar pajak kali 2016 lan Bapenda Hits volume kali ing Hotel Swiss Berlin Indramayu dinten Selasa 13 Oktober kali 2016. Acara niki diisi sareng penganugerahan wajib pajak terbaik kangge ngelingaken hari jadi kaping kawanatus sangang dasa sanga Kabupaten Indramayu. PJ Sekretaris Daerah Indramayu Aan Hendrayana ngapresiasi ketaatan masyarakat lan pelaku usaha ing babagan bayar pajak kangge nyengkuyung pembangunan daerah. Ngantos sedasa Oktober kali 2016, penerimaan pajak daerah Indramayu sampun ngayuh agenge 312,1 miliar utawi pitung dasa gangsal koma tigang dasa kali persen saking target kawanatus 12,56 miliar rupiah. Kepala Bapenda Indramayu Amrullah nambahaken yen pihaknya teras ngelampahaken inovasi ngelangkungi digitalisasi layanan sepertos Bapenda melaju mesin kios K lan pengapuran denda pajak daerah periode kangge nyokong ketaatan masyarakat. Sederek mengkaten warta basa Cirebon dalu niki wilujeng dalu.
1: Drama setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
0: pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Nanti akan ada rekan saya Chairul Anwar sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepadanya
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional koperasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepadanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka kita bilang responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril
7: Risa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
9: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
10: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
11: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN BUMN sudah ada di situ, manajer sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
10: Dikasih kewenangan
11: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus desa.
8: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
12: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
13: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
12: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
14: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
12: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
15: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
16: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
17: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
16: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
19: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karhutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
20: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
19: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
21: First, governance. Trust must come before everything else. Managing Hajj funds.
22: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
21: First, governance. Trust must come.
22: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
21: Standard of accountability.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
23: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
22: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
23: Of building a stronger haji ecosystem.
22: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
4: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan sesi pertama pendengar di malam hari ini, kita akan mengikuti Mimbar Agama Islam kali ini dengan tema bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Ibu Ustazah Ade Iskus Mayanti, SPD. Untuk itu kita buka Mimbar Agama Islam.

0: berkaitan dengan apa ya Bu, transaksi ini Bu?
1: Iya, Mas Herul, mungkin kalau di dunia ini sudah sangat akrab sekali ya kita dengan bahasa transaksi. Tapi nanti kita akan kupas di sini kita bagaimana bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, siap. Silakan Ibu Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mas Herul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahsana kulla shay'in khalaqah wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selalu dan senantiasa sanjung syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat yang tiada terukur. Dan tentunya tiada kata yang lebih indah selain untaian solawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah tersampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, baik yang sedang beristirahat di rumah atau mungkin yang masih menjalankan tugas pekerjaan, yang berkendara maupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan rezeki, ketentraman hati, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar yang berbahagia, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah sangat akrab sekali dengan istilah transaksi. Semisal ketika seseorang membeli makanan, ia menyerahkan uang untuk memperoleh makanan tersebut. Atau ketika seseorang bekerja, ia mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mendapatkan penghasilan tentunya dari pekerjaannya tersebut. Atau ketika seseorang berinvestasi, ia mengeluarkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa mendatang nantinya. Nah, dalam transaksi duniawi yang kalau dalam bahasa sekarang indis ekonomi katanya. Nah, manusia itu selalu mempertimbangkan modal, keuntungan, risiko, dan hasil yang akan diperoleh nantinya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita di dunia ini juga dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja bisa. Tetapi transaksi dengan Allah bukanlah transaksi seperti jual beli di pasar. Transaksi ini merupakan ungkapan Al-Qur'an untuk menggambarkan hubungan antara bagaimana pengorbanan seorang hamba dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan iman, ibadah, waktu, tenaga, harta, dan amal soleh karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan balasan yang jauh lebih baik.

0: daripada apa yang mampu kita usahakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk mengejar keuntungan dunia hingga lupa mempersiapkan bekal akhirat? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ayat yang sangat indah tentang transaksi dengan Allah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat mendalam tentang hubungan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ungkapan membeli dan menjual untuk menjelaskan sebuah janji yang agung. Bagaimana orang-orang beriman menyerahkan diri dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, sedangkan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Dan masih di ayat 111 At-Taubah ini, dalam lanjutan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan sebagai janji yang benar yang Allah tetapkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih menepati janji selain Dia. Masya Allah, subhanallah. Jika dalam transaksi duniawi kita sering khawatir ya, apakah keuntungan akan benar-benar diperoleh gitu ya. Kita kan selalu masih bertanya-tanya ketika kita bertransaksi di dunia ini. Benar enggak nih kita akan betul-betul memperoleh keuntungan? Sedangkan transaksi dengan Allah mengajarkan kepada kita keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus memahami bahwa ayat ini tidak berarti manusia dapat membeli surga dengan amal seolah-olah Allah membutuhkan sesuatu dari kita. Sama sekali tidak. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan makhluknya. Kita beribadah karena Allah adalah Tuhan kita, sedangkan janji pahala dan surga merupakan karunia serta kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal soleh menjadi bukti keimanan dan ketaatan kita. Sementara rahmat Allah merupakan hal yang sangat kita harapkan. Karena itu, jangan sampai kita memandang ibadah itu hanya sebagai beban atau hanya sebagai penggugur kewajiban. Jadi, sholat itu bukan sekedar kewajiban yang ingin segera diselesaikan. Sedekah bukan sekedar mengurangi isi dompet kita. Membantu orang lain bukan sekedar menghabiskan waktu. Semua itu dapat menjadi investasi akhirat ketika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan syariat tentunya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia, coba kita bayangkan, misalnya seseorang yang memiliki uang 1 juta rupiah, tentunya ia akan berpikir tuh sebelum menggunakannya. Ia mempertimbangkan apakah uang itu akan habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau digunakan untuk sesuatu yang memberikan manfaat jangka panjang. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Allah memberikan kita usia, kesehatan, kemampuan, harta, keluarga, dan kesempatan, semua itu adalah aset, modal kehidupan kita. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak harta yang kita miliki, melainkan untuk apa harta itu kita gunakan. Bukan hanya berapa lama usia kita atau panjangnya umur kita, melainkan untuk apa waktu itu kita habiskan. Bukan hanya seberapa tinggi jabatan kita, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama. Sebab pada akhirnya yang akan menjadi bekal kita bukanlah sekedar apa yang kita kumpulkan, melainkan juga apa yang kita kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dimuliakan Allah, setidaknya ada beberapa modal penting yang dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Iman merupakan pondasi utama. Tanpa iman, seseorang akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan iman bukan hanya diucapkan dengan lisan saja, melainkan diyakini dalam hati dan diwujudkan melalui perilaku kehidupan kita sehari-hari. Orang yang beriman akan selalu berusaha menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidupnya. Kemudian, modal transaksi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua adalah waktu dan kesempatan hidup. Waktu merupakan modal yang tidak dapat dikembalikan. Ketika kita punya uang yang hilang, mungkin dapat kita cari kembali ya. Atau barang yang rusak mungkin dapat kita beli kembali. Namun, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan manusia sangat berkaitan dengan bagaimana ia memanfaatkan waktu. Untuk itu mari kita bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar, bekerja, membantu keluarga, dan memberikan manfaat kepada orang lain? Sebaliknya, berapa banyak waktu yang terbuang begitu saja untuk menggunjing, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, bertengkar di media sosial, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Bukan berarti kita tidak boleh beristirahat atau menikmati hiburan. Islam mengajarkan keseimbangan. Namun, jangan sampai kesenangan sesaat membuat kita lupa terhadap tujuan hidup yang sebenarnya. Jadikan setiap hari-hari kita ini sebagai kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita jadikan modal untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta dan rezeki. Harta merupakan salah satu modal yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya. Islam juga tidak mengajarkan bahwa orang yang memiliki banyak harta pasti jauh dari Allah. Yang terpenting adalah bagaimana cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta tersebut. Kemudian yang keempat, yang bisa kita jadikan modal untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tenaga, ilmu, dan kemampuan kita. Tidak semua orang memiliki harta yang berlimpah. Namun, setiap orang memiliki potensi untuk melakukan ibadah. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan misalnya, bisa mengajarkannya. Orang yang memiliki tenaga bisa membantu tetangganya. Orang yang memiliki keterampilan dapat menggunakannya untuk melayani masyarakat misalnya. Atau orang yang memiliki kemampuan berbicara dapat menyampaikan nasihat yang baik. Seorang guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh, seorang petugas kesehatan yang melayani dengan penuh tanggung jawab, seorang pedagang yang jujur, seorang petani yang bekerja keras, dan bahkan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, semuanya memiliki kesempatan untuk memperoleh pahala apabila menjalankan tugas dengan niat yang baik dan cara yang benar. Jadi, jangan lagi atau jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak memiliki modal untuk berbuat baik. Selama kita masih diberi kehidupan, selalu ada peluang untuk melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar yang dirahmati Allah, transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya terjadi di masjid, musola, atau majelis pengajian. Transaksi kebaikan dapat kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar transaksi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah memahami pentingnya transaksi dengan Allah, kita perlu mengetahui bagaimana menjaga agar amal yang kita lakukan itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan ikhlaskan hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Niat merupakan hal yang sangat penting dalam beramal. Dua orang mungkin melakukan perbuatan yang sama, tetapi tujuan di balik perbuatan tersebut mungkin jadi berbeda. Semisal seseorang bersedekah karena ingin mendapatkan pujian misalnya, sementara orang lain bersedekah karena mengharapkan ridha Allah dan ingin membantu sesama. Karena itu marilah kita selalu memperbaiki niat. Bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, mengajar untuk mencerdaskan generasi, dan membantu sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ikhlas di sini bukan berarti kita tidak boleh menerima penghargaan atau ucapan terima kasih. Yang terpenting adalah penghargaan manusia itu bukan tujuan utama yang menguasai hati kita. Kemudian yang kedua apa? Adalah lakukan dengan cara yang benar. Setelah kita meluruskan niat dan mengikhlaskan hati, maka selanjutnya adalah kita yang harus dilakukan itu adalah lakukanlah itu dengan cara yang benar. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Kita tidak dapat membenarkan penipuan dengan alasan akan menyumbangkan hasilnya misalnya. Kita juga tidak dapat membenarkan mengambil hak orang lain dengan alasan untuk kepentingan keluarga misalnya. Kita tidak dapat membenarkan perbuatan zolim dengan alasan ingin mencapai tujuan yang baik. Jadi Islam selalu mengajarkan bahwa niat dan cara itu harus sama-sama dijaga. Kemudian yang ketiga adalah kita harus istiqomah meskipun amalannya kecil. Tidak semua orang mampu melakukan amalan besar setiap harinya. Tetapi setiap orang dapat membiasakan diri melakukan kebaikan secara konsisten, secara terus-menerus, secara istiqomah. Nah, mulailah dengan sholat tepat waktu misalnya, membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, bersedekah sesuai kemampuan, menjaga lisan kita, membantu keluarga, hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat, seimbangkan rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tidak boleh merasa terlalu aman dari dosa, tetapi juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah tentunya. Nah, mari kita membuat komitmen sederhana mulai hari ini. Jaga sholat 5 waktu, sisihkan sebagian rezeki untuk berbagi sesuai kemampuan. Bacalah Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Jaga lisan dan perilaku, perbaiki hubungan dengan keluarga, tunaikan amanah dalam pekerjaan, dan ketika melakukan kesalahan, segeralah bertobat serta memperbaikinya. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah, setiap rejeki yang kita peroleh menjadi rejeki yang berkah, dan setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat sibuk mengumpulkan kekayaan dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal akhirat. Jangan sampai kita bangga dengan apa yang kita miliki, tetapi lalai bersyukur kepada Zat yang telah memberikan semuanya. Ingatlah, harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita banggakan suatu saat akan berakhir. Usia yang kita miliki akan berkurang setiap harinya. Namun kita berharap amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas menjadi bekal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai memanfaatkan waktu, mensyukuri nikmat, dan menggunakan harta untuk kebaikan, menjaga amanah, dan senantiasa kita menjadi insan yang memperbaiki hubungan kita dengan Rabb-nya. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, berkahilah usia kami, sehatkan tubuh kami, lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, dan karuniakan kepada kami rezeki yang halal, baik serta penuh keberkahan. Ya Allah, bimbinglah kami agar dapat menggunakan waktu, harta, ilmu, tenaga, dan kemampuan kami untuk melakukan amal soleh. Jauhkan kami dari sifat riya, sombong, tamak, iri hati, dan segala perbuatan yang menjauhkan kami dari ridomu, ya Rob. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, serta dosa kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami husnul khotimah. Terimalah amal ibadah kami dan masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan rahmatmu, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam bersama Ibu Ustazah Ade Iis Kusmayanti dengan tema transaksi dengan Allah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Ustazah bisa memberikan manfaat untuk Anda pendengar di malam hari ini. Saya tutup untuk mimbar agama Islam kali ini.
2: Siap bergoyang.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Selanjutnya, nanti kita akan mengikuti Macapat Baba Cirebon bersama Kang Akbarudin Sucipto. Tema kali ini adalah wisata ziarah di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon.

0: mengikuti Macamat Babat Cirebon untuk edisi kali ini bersama Kak Barudin Sucipto yang akan membahas mengenai wisata ziarah di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Sudah terhubung bersama saya pendengar Kak Barudin Sucipto melalui sambungan telepon yang akan berbagi materi untuk edisi hari ini. Anda juga bisa berinteraktif juga bisa melalui WhatsApp dan juga telepon. Untuk WhatsApp-nya di 0813 2495 1935 dan juga di 0231 849 3259 dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah terhubung bersama Kak Barudin Sucipto. Assalamualaikum Kak Akbar.
1: Waalaikumsalam Kak Arul.
0: Sehat Kang?
1: Alhamdulillah. Lu jeng.
0: Oke, sekarang lagi di mana nih Kang? Lagi di Masjid Sang Cipta Rasa juga Kang?
1: Kebetulan masih di rumah ini.
0: Ah gitu. Tapi ada rencana ke itu, ke Masjid Sang Cipta Rasa Kang?
1: Ya rencananya besok.
0: Ah gitu. Oke, Kang Bar. Ya, ini kenapa nih Kang? Akhirnya Kang Bar memilih tema wisata ziarah kan? Di Cirebon banyak tuh ada Sunan Gunung Jati, ya. Terus juga banyak petilasan-petilasan dari ulama-ulama yang ada di Cirebon ini Kang. Kenapa milih wisata ziarah di Masjid Sang Cipta Rasa ini Kang?
1: Iya. Baik, terima kasih Mas Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu Kang Gestanten Mawon, saudara pendengar Tengku Dimawon Wontene di mana bahayana. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mohon izin saya bermaksud mengajak saudara pendengar ya Kang Arul ya untuk bersama-sama berziarah secara apa ya?
0: Secara virtual.
1: Berziarah melalui frekuensi radio yang semoga bisa diterima di mana saja adanya saudara pendengar yang saat ini tengah menyimak Kang Arul. Nah, kenapa pilihannya adalah di malam hari ini kita berziarah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tentunya kalau bicara masjid tua, Mas Arul ya, di Cirebon ini lebih dari 30 masjid-masjid yang usianya di atas 300 tahun. Jadi ada yang 300, ada 400, ada yang 500 gitu ya. Usianya beraneka macam. Dan itu tersebar di mana-mana. Nah, pada kesempatan malam hari ini fokus saya ingin mengajak saudara pendengar untuk masuk lebih dalam ke kompleks Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Nah, kenapa saya ingin mengajak lebih dalam? Karena masjid ini punya sejarah ya, punya latar belakang dan juga pernah punya riwayat keprihatinan yang sangat luar biasa atau dalam bahasa kekiniannya pernah mengalami satu kejadian luar biasa yang itu dialami oleh Sang Cipta Rasa. Nah, secara apa pengerjaan Masjid Agung ini sebetulnya umurannya sar-sar saja dengan Masjid Agung Demak Kang Arul. Dengan Masjid Agung Demak itu beda tipis lah kalau ibarat. Nah, menurut apa para sepuh dan sebagainya ada yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun tahun 1489 Masehi. Teman-teman sejarawan UNPAD itu menyebutnya bahwa masjid ini dibangun tahun 1500. Artinya kalau jangankan 1489 ya 1500-nya saja sudah hampir lebih dari 500 tahun ya.
0: Hampir 1 miliar.
1: Usia masjidnya. Nah, masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan juga Bahu Cirebon. Bahkan nama masjid ini mengabadikan nama putrinya Bahu yang sekaligus istrinya Sunan Gunung Jati. Jadi dalam prasastinya masjid ini atau masyarakat Cirebon juga menyebutnya Tajuk ya.
0: Yeah.
1: Itu sebetulnya Tajuk ini dinisbatkan ke putrinya Mbah Kuwu yaitu Nyimas Pakungwati. Namanya Tajuk Agung Pakungwati. Keratonnya pun namanya Keraton Pakungwati. Jadi penempelan nama-nama putri kesayangan ini mirip-mirip dengan kita kalau entah itu di mobil ya ataupun di kendaraan operasional yang kita miliki atau kita gunakan dalam keseharian, pasti ada stiker besar yang tulisan itu nama anak-anaknya Mas Arul. dan itu hal yang biasa ya, hal yang lumrah terjadi. Nah, selama pembangunannya Masjid Agung ini diarsiteki oleh Raden Sepat namanya. Tapi panitia pelaksananya, pimpinan pelaksananya itu Sunan Kalijaga. Nah, pada masa-masa itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ada yang mengatakan masjid ini semalam jadi, Mas Arul.
0: Yeah.
1: Wah. Ada yang ngomong semalam jadi. Ada yang menafsirkannya yang semalam itu rapatnya, Mas. Gitu ya. Bukan pembangunannya. Tapi ya mungkin-mungkin saja kan ya. Mungkin-mungkin saja. Kenapa saya mengatakan mungkin-mungkin saja? Dan saya pun menghormati misalnya ternyata masjid ini juga dibangun tidak dalam satu malam misalnya. Karena ketika Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah melakukan proses peletakan batu pertama misalnya ya, tiang pancang atau apa ya, itu tiba-tiba utusan Demak datang. Utusan Demak datang dan meminta bantuan untuk Cirebon juga membantu pembangunan Masjid Agung Demak. Karena Demak diproyeksikan pada masa itu menjadi sebuah kerajaan Islam ya. Maka Sunan Gunung Jati rawuh ke sana, Mas Arul. Beserta para sepuh lainnya, Sunan Bonang ya, dan para sepuh lainnya itu datang membantu pembangunan Masjid Agung Demak. Nah, selesai dari situ kembali lagi ke Cirebon, Mas Arul. Kembali lagi ke Cirebon. Makanya umurnya itu selisih. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya utusan Demak tidak datang ke Cirebon, ngadegelo ya, berdirinya mungkin masih di Cirebon dulu ya. Karena secara teknik pekerjaan Sunan Kalijaga dan Raden Sepat ini membawa 500 tukang, Mas Arul. Jadi bukan kenek ini sih, 500 tukang. Ada tukang kayu, tukang batu, tukang pasir, dan sebagainya, tukang gali atau apa dan sebagainya, molah kayu gerundongan, ya, dan pada masa pembangunan ini juga belum menggunakan bahan baku material yaitu semen. Jadi Masjid Agung yang usianya sudah hampir mendekati 600 tahunan ini boten wonten semene, Mas Arul. Ada kabar dari para pengurus di masjid, para sepuhnya itu konon katanya pakai putih-putihnya telur ya untuk perkatnya. Nah, kalau putih-putihnya telur itu bagi kita yang pernah masa kecilnya pernah bermain asem, wijil asem tuh Mas Arul, yang ditempel di batu kan, dikasih putih telur tuh ternyata merekatnya luar biasa sampai kayak watu gitu kan ya. Itu nggak tahu Mas Arul ketemu nggak dengan dolanan mengadu wijil asem yang ditempelkan di batu kan, gitu kan?
0: Digosok dulu gitu ya kan?
1: Iya, digosok dulu kan gitu ya.
0: Gosok-gosok terus tempelin.
1: Nah, jadi 500 tukang ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah, dari mulai ketika peletakan batu pertama, nah, Sunan Gunung Jatinya menyampaikan pandangan dan mempersilahkan kepada warga masyarakat Cirebon untuk juga membangun tempat ibadahnya masing-masing. Nah, di kerumunan audien yang hadir pada waktu itu tuh ada yang ngacung, Mas Arul. Gusti, arikulasi agama ikula kupun Islam, Gusti. Tapi sederek-sederek kula lo, kata kang dereng Muslim, nani kupripun angsal boten lamun damel tempat ibadahe yambak-yambak. Nah, yang ngacungkan tangan ini namanya Yoki Chit. Yoki Chit ini pengawal pribadi Putri Ongtin. Nah, oleh Sunan Gunung Jati diizinkan untuk membangun juga tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dalam bahasa saya, ini adalah contoh toleransi ya. Contoh moderasi yang sekarang dieluk-elukan, dikampanyekan di mana-mana, kan gitu ya. Cirebon sudah memulai itu 600 tahun yang lalu, Mas Arul. Nah, artinya jejaknya pun bisa dilihat. Kalau saudara pendengar berkenan untuk berkunjung, mengunjungi sebuah vihara atau kelenteng milik saudara-saudara masyarakat Buddhis ya di sekitar Jamblang, lalu masuk ke dalam, nanti oleh pengurusnya akan diceritakan bahwa ada kayu yang konon katanya itu adalah pemberian dari Sunan Gunung Jati ketika proses pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kayunya masih ada, Mas Arul.
0: Di masjid itu
1: kan? Untuk di apa, di sebagian atapnya itu kayunya diabadikan di sana. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, jadi proses awalnya saja sudah syarat dengan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, belum lagi kemudian ketika kayu gelondongan yang notabene untuk salah satu saka ini dihadiahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada Yoki Chit untuk membantu saudara-saudara yang akan membangun vihara ya, di Jamblang, otomatis kayu yang ada dalam buku catatannya Mbah Sunan Kalijaga ini berkurang ya, Mas Arul ya, berkurang. Nah, dalam rangka ini tafsir saya, Mas Arul ya, dalam rangka menghormati wakaf atau jariahnya orang-orang atau donatur yang ada, Sunan Kalijaga melakukan improvisasi untuk tidak menghilangkan jariahnya orang. Yaitu potongan-potongan kayu atau kulit-kulit kayu yang ternyata itu menjadi limbah oleh Sunan Kalijaga diikat dengan baja dan posisinya tegak lurus sampai ke atas bisa menyangga atap dan oleh masyarakat atau kita mengenalnya kemudian dengan nama Saka Tatal. Jadi kalau di Cirebon, Saka Tatalnya itu bisa diraba, bisa dilihat langsung, Mas Arul. Berbeda dengan Masjid Agung Demak, saka tatalnya itu ditaruh di museum. Nah, kalau di Cirebon masih berdiri dan teknik melakukan pemeliharannya itu sejak era kolonial hanya menggunakan baja ya. Disangga pakai empat kaki baja di tiang-tiang tertentu di bagian dalam. Dan ini menurut para kaum sepuh yang rata-rata sudah almarhum, yang kebetulan saya sempat mendengarkan ceritanya, Mas Arul, bahwa tiang-tiang yang ada di pojok-pojok Masjid Sang Cipta Rasa ini ya, ketika diturunkan, Mas Arul, diturunkan dan kemudian dipasang kembali setelah diberi penyangga dan sebagainya, itu ternyata pondasinya itu hanya 3 buah bata, Mas Arul. hanya 3 buah bata dan beberapa bagiannya itu penuh dengan air. Jadi artinya saka itu dicengkeram oleh air yang terkubur di bawah permukaan tanah. Nah, itu kondisi fisiknya. Dan kita tahu bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini tentunya punya manajemen kemasjidan yang berbeda dengan tempat lainnya, Mas Arul. Kalau tempat lainnya kan mengenal istilah DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau Sang Cipta Rasa di era Sunan Gunung Jati saja itu pimpinannya adalah seorang lebe. Jabatannya itu lebe Musa, lebe Juriman, dan lain-lain. Nah, sekarang pengurus masjidnya itu disebut para kaum, Mas Adul. Para kaum, dan kalau sedang bertugas disebut sedang kemit, ya kan? Nah, perputaran kemitnya itu setiap ba'da Jumat berganti. Nah, status kepemilikannya berdasarkan waris dari keraton, maka Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini secara manajerial dikelola oleh dua keraton, Kesepuhan dan Kanoman, yang masing-masing menugaskan para penghulunya untuk mengomandoi bakti atau berkhidmah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Makanya di Keraton Kesepuhannya kita nanti akan bertemu dengan sepuh kita Al-Mukarom Kiai Haji Jumhur Mas Duki, itu penghulu Keraton Kesepuhan, Mas Arul. Nah, kalau di Keraton Kanomannya nanti akan ketemu dengan Al-Mukarom Dr. Andes Kiai Haji Sirajuddin Marjuki. Jadi beliau pucuk pimpinan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang gelarnya adalah penghulu. Nah, nanti di struktur di bawahnya masing-masing itu ada khalifah untuk urusan luarnya, kemudian ada khatib agung ya. Ada khatib agung ini untuk untuk mengelola Jum'ah dan salat Id dan sebagainya. Nah, jabatan yang mirip dengan ketua DKM, nah kalau di Sang Cipta Rasa itu ada pada yang disebut dengan kepala kaum, Mas Arul. Kepala kaum. Nah, modin juga ada yang azannya merbot. Nah, seksi perlengkapan itu merbot. Nah, jadi inilah jabatan-jabatan yang ada di sana. Dan plus sekarang ada satu jabatan yang disesuaikan dengan kekinian. Ketika Masjid Agung Sang Cipta Rasa termasuk bangunan dan kawasannya itu termasuk cagar budaya, maka kemudian ada petugas dari provinsi yang kemudian dikenal dengan istilah jupel, juru pelihara. Nah, jupel yang ada di Sang Cipta Rasa ini itu mewakili Kesepuhan dan Kanoman satu. Itu sekarang dijabat oleh Bapak Ustadz Ismail. Nah, itu strukturalnya Mas Arul. Dan pergantian para kemit ini setiap Jumat. Ba'da Jumat itu lukir ya. Hari ini tugasnya kemit dari Kesepuhan, nanti begitu Praden selesai sholat Jumat bertukar tugas lagi dengan Kanoman. Nah, kalau laku atau pengalaman-pengalaman spiritual yang sering kali itu diarahkan ke sana. Nah, ini yang menjadi menarik bab airnya, Mas Arul. Air dari Masjid Sang Cipta Rasa ini seringkali digunakan untuk sebagai syariat, sababiah untuk beraneka rupa urusan. Ya, beraneka rupa urusan tuh, misalnya untuk ikhtiar, mendoakan yang sakit, ambil airnya dari Sang Cipta Rasa. Ngadusi hubungan, ya, itu ambil airnya dari Sang Cipta Rasa. memandikan anak dan sebagainya, termasuk mohon maaf baru beli mobil. Ini ada temuan baru beli mobil ya diadu sini sudah aku nih. Saking percayanya agar apa yang dimiliki bisa berkah. Nah, termasuk juga mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang kebetulan mengalami hal-hal yang tidak elok. Tiba-tiba hidupnya mengalami masuk ke jeruji besi ya. Dibui atau masuk ke lembaga pemasyarakatan. Maka setelah bebas itu sebelum pulang ke rumah itu adu sedikit, gubiak dikit nih yang kita rasa. Jadi ini sudah menjadi apa seolah-olah sugesti ya. Dalam hal mandi itu kan babnya kan bab toharoh ya, bersuci ya. Jadi apalagi di sumur atau di kola yang notabene setiap waktu didoakan oleh masyarakat para peziarah ataupun yang sedang itikaf. Itu Mas Arul sedikit catatannya. Tentang sang cipta rasa. Di samping untuk ibadah juga sekarang ternyata menjadi objek wisata ziarah. Itu Mas Arul.
0: Kang Akbar, sebelum kita lanjutkan kita jeda dulu mungkin Kang Akbar.
1: Iya, mangga-mangga Mas Arul.
0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang di Babat Cirebon kali ini, di edisi hari ini, dengan tema ziarah wisata ziarah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang Mama dong? Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan.

0: di Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya dengan Lama Cepat Baba Cirebon bersama Kak Barudin Sucipto yang membahas mengenai wisata ziarah di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Ya, Kang Akbar.
1: Iya, Mas Arul.
0: Ya, Kang Akbar, kalau tadi Kang Akbar bilang sekarang ini Masjid Sang Cipta Rasa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai objek wisata. Jadi kita kembali lagi ke awal-awal pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa, ya. Kang Akbar. Kalau boleh tahu, Kang Akbar, fungsi awal dari Masjid Sang Cipta Rasa di era awal-awal gitu selain ibadah, apalagi, Kang Akbar?
1: Jadi yang menjadi menarik pada sesi awal ya, Zaro. Jadi bangunan keraton ya, atau pemerintahan lah kalau bahasa sekarangnya ya, itu ternyata secara bangunannya itu masih dulu, Mas Arul. Jadi di Cirebon ini ada masjid yang dikenal dengan nama Jalagraha ya. Jalagraha ini, jala artinya laut, graha artinya bangunan. Jadi bangunan yang berdiri di atas permukaan laut. Dulu posisinya itu berdiri atas permukaan laut. Sekarang permukaan lautnya itu sudah menjadi daratan, sudah menjadi kampung, namanya Kampung Siti Mulia atau Grubugannya. Nah itu persis di sebelah timur Keraton Kesepuan. Sebelah timur tembok Keraton Kesepuan. Jadi beririsan dengan tembok tembok keraton tuh. Jadi karena konsepsi tata letak atau posisi bangunan keraton yang ada di Cirebon itu secara falsafi itu dikenal dengan istilah amungkur jalad, amungkur giri angadep jaladri. Jadi keraton Cirebon itu sebetulnya bangunannya secara positioning itu membelakangi Gunung Ciremai. Girinya itu ke arah Gunung Ciremai ya. Membelakangi Gunung Ciremai atau Indrakila dalam bahasa Cirebonnya. Dan kemudian angadep jaladri. Angadep jaladri itu menghadap ke laut. Jadi seiring dengan waktu berlalu ya, kalau ngimpeng-ngimpeng ya melihat kondisi keraton ya, apalagi sekarang lebih populer dengan nama Keraton Kasepuhan misalnya ya. Ada Keraton Kasepuhan, ada Keraton Kanoman misalnya gitu. Nah, keraton, bangunan komplek Keraton Kesepuan itu sendiri itu berdiri di atas dua puing-puing keraton lama.

0: Yang pertama puing-puing Keraton Pakuwati, ya, yang sebagian dari tempat-tempatnya itu di kita diabadikan menjadi Dalem Agung Pakuwati, Mas Arul. Nah, kemudian juga Keraton Panembahan. Jadi kalau di era Sunan Gunung Jati, keratonnya namanya Keraton Pakuwati. Setelah itu memasuki generasi Cicit, bukan cucu lagi, ini Cicit ya. Itu Kanjeng Gusti Panembahan Ratu awal, maka keratonnya itu dikenal dengan nama Keraton Panembahan. Sosok pemangku utamanya, sosok rajanya pun dikenal dengan nama Panembahan, bukan Sunan lagi Mas Arulnya. Nah, Panembahan ini sampai pada periode Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu yang kedua, ya, yang dimakamkan di Giriloyo atau di kompleks sekitar Imogiri di Yogyakarta, di sana Mas Arul. Nah, setelah itu baru kemudian Kesultanan, nah, yang kemudian kita mengenal dan Kesultanan Kesepuan, ya, Tanoman, Serbonan, Keprabonan, gitu. Jadi seperti itu, Mas Arul. Jadi masjid dulu baru bangun keraton. Jadi ini secara falsafi, ketika bicara berhikmah, ya, artinya berbakti dan melayani kepada masyarakat di Cirebon ini, memang secara falsafi itu hampir semua aktivitas gerak hidupannya itu mengikuti tuntunan ajaran Islam. Yang dalam bahasa regulasinya kalau diibaratkan itu tertuang dalam Petatah Petitih Sunan Gunung Jati. Yang salah satu yang populernya misalnya Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Nah, kan gitu, Mas Arul. Dan Petatah Petitih lainnya. Jadi itu, Mas Arul, di sesi awal.
1: Jadi fungsinya ini untuk pemerintahan juga ya, Kang Akbar?
0: Betul. Jadi maksudnya untuk pemerintah itu begini. Ketika dari, jadi keraton itu lahir dari masjid. Bukan apa, masjid dibangun oleh kantor pemerintahan. Mohon maaf, Masjid Al Jabar, ya, yang sangat populer di Bandung. Itu lahir dari meja kerjanya Pak Gubernur, kan, ya. Nah, kalau dibalik tuh, ya, kalau bagi Cirebon, pemerintahannya itu justru lahir dari masjid. Makanya spiritualitas, religiositas, konsekuensi untuk sanggup tidaknya berlaku adil, gitu, ya. Itu jadi acuan. Jadi apa, pepakem, gitu.
1: Oke, Kak Akbar, kalau tadi kita mendengar ya Petatah Petitih dari Sunan Gunung Jati, Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin, artinya ada sesuatu yang istimewa dalam masjid. Apakah ini, Kang Akbar, apakah ini berkaitan dengan agama atau ilmu selain agama gitu, baik itu ilmu sosial dan lain sebagainya gitu, Kang Akbar?
0: Jadi kalau mengacunya ke masjid, ya, ini saya juga meminjam dawuhnya Mas Rangsang atau Sultan Agung Anyokrokusumo, ya, raja besar di Mataram, ya. Mas Sultan Agung kan sangat populer, ya, beliau. Nah, beliau karena sempat bersekolah di Cirebon, ya. Nah, tiba-tiba beliau dapat pencerahan begini. Kalau kita ingin mengetahui satu wilayah, istri hormat tidak pada suaminya, kan gitu, ya. Anak hormat tidak pada orang tuanya, orang tua sayang tidak pada anaknya, kan gitu, ya. Suami juga sayang tidak pada istrinya, kan gitu, Mas Arul. Begitu pula kakak, adik, ya, relasi antara pimpinan dan yang dipimpinnya, ya, antara komandan dengan prajuritnya, misalnya gitu tuh, Mas Arul. Itu kata kalau melihat dauhnya Sultan Agung, itu yang dilihat itu bukan mallnya, Mas Arlo.
1: Karena nggak ada waktu itu,
0: nggak ada. Nggak ada, ya memang nggak ada. Atau pasar lah. Gitu. Jadi yang dilihat itu malah masjidnya, Delengen, enggak, Tajuge, lo kan gitu ya. Delengen apa masjidnya, musolanya. Kenapa yang disampaikan Rasulullah niku, Sultan Agung niku apa kita harus melihat bagaimana masjidnya? Karena ketika kita akan mengikuti sholat jamaah saja ya Mas Arul ya, itu ada anjuran untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Artinya ketika bicara persatuan dan kesatuan, bicara komitmen atau bicara ada tidaknya fakta integritas ya, kalau cara bahasa kantor itu ukurnya ya ketika sembahyangnya ini pilih kanan kan gitu Mas Arul. Tetapi yang kemudian lebih dalam lagi begini, di masjid itu kan ada struktural ya, ada pengurus masjid ya, ada jamaah masjid ya, dan ada lingkungan sekitar masjid. Nah maksudnya Sultan Agung begini, ketika antar sesama pengurus masjidnya harmoni ya, silaturahimnya bagus, tidak terjebak pada hal-hal yang hilafiah atau persoalan-persoalan yang kecil gitu Mas Arul ya. Tetap mengedepankan ukhuwah dan silaturahim. Maka itu benar Mas Arul. Nah, kemudian juga ketika menjaga amanah ya, pengurus masjidnya menjaga amanah ya. Dari wakaf, infak, sedekah dan lain-lain itu juga peruntukannya betul-betul untuk keumatan misalnya. Nah, di ada pengurus masjid dan kemudian juga ada jamaah masjid Mas Arul. Dalam konteks siapapun yang akan menjadi imam itu kan ada hak dan kewajibannya Mas Arul. Nah celakanya dalam konteks ini misalnya kalau jamaah itu tahu kelemahannya imam itu celaka itu Mas Arul. Bahasa sekarang, wah sebenarnya ternyata ijazah aja kan gitu ya. Kalau konteks kekinian sekarang tuh ya. Jadi ketika kelemahannya imam itu, terutama kelemahan-kelemahan yang prinsip ya, ngajinya nggak beres gitu Mas Arul ya, nggak tertib ataupun apa, itu bisa mengganggu afdolnya berjamaah. Nah, ini juga harus dihindari gitu tuh. Nah, jadi semuanya harus didekati dengan ilmunya masing-masing. Ilmu menjadi imam dan ilmu menjadi jamaah. Jangan mentang-mentang pinter jadi jamaah dikit imam. Nah ini yang sebetulnya harus dihindari. Artinya relasi antar pengurus masjid dan pengurus masjid, antara pengurus masjid dengan jamaah ya. Begitu pula dengan lingkungan sekitarnya Mas Arul. Makanya Sultan Agung ngomong delengen masjidnya. Kalau semuanya bagus, harmoni dan sebagainya, ada keberkahan, ada sisi manfaat dan sebagainya, semua problematika masyarakat pun misalnya bisa dijawab oleh masjid gitu Mas Arul ya. Dengan semangat saling tolong menolong ya. Kalau istilah di kita sili asah, sili asuh, yang sili aslinya itu memang juga dimunculkan. Maka itu pasti akan bisa menyelamatkan semua Mas Arul. Jadi itu sebetulnya yang apa terjadi di Sang Cipta Rasa ini, sehingga ngobrol-ngobrol di teras masjid pun bisa bikin negara Mas Arul. Yaitu negara caruban nagari kan itu. Seperti itu Mas Arul.
1: Oke, artinya masjid sendiri sebagai tolak ukur ya. Gitu ya kan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ya, jadi apa ya tempat curhat ya. Tempat bermuasabah, tempat sharing. Jadi curhatnya itu bukan di medsos Mas Arul.
1: Di masjid ya.
0: Tapi di masjid langsung mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa ya. Malam-malam, jentul atau itikaf kalau bahasa kami. Dan itu pemandangan yang tidak aneh. bagi kami yang ada di Sangsi Parasa. Artinya masjid itu 24 jam pintunya tidak dikunci. Okay. Ya. Artinya jamaah siapapun adanya bisa datang. Okay. Gitu, Pak.
1: Ya, Kang Akbar, kalau kita melihat dari nilai sebuah bangunan gitu ya. Kita lihat di Yogyakarta ada Masjid Kauman kalau nggak salah ya. Itu ada nilai historinya. Nah, kalau Sang Cipta Rasa ini apakah secara histori ataukah nilai dari bangunannya atau fungsinya gitu, Kang Akbar? Nilai lebihnya.
0: Kalau Sang Cipta Rasa bangunannya termasuk cagar budaya sangat tepat. Kemudian kawasannya, kawasan sekitarnya ya, itu pun termasuk kawasan cagar budaya. Kawasan yang harus dijaga oleh semuanya. Makanya saya secara pribadi, walaupun tidak mewakili ya, sangat berterima kasih kepada siapapun jamaahnya atau siapapun masyarakatnya yang bersedia membantu menjaga kebersihan, ketertiban dan sebagainya manakala berada di Sang Cipta Rasa. Itu masalah.
1: Oke, artinya dari bangunan dan juga secara historis juga punya nilai yang sangat besar ya, Akbar.
0: Betul. Contoh mimbar itu buatan Sunan Kalijaga. Arsitektur relief dan sebagainya pun juga dibuat di era Sunan Kalijaga oleh Raden Sepat dan sebagainya. Kayu-kayu jatinya ya, gelondongannya tuh. Itu wakafnya atau sumbangsinya dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran Cirebon. Dan itu hampir dimiliki oleh desa-desa tertentu yang memiliki hubungan dengan pembangunan ini, Mas Arul. Karena contoh ketika tiba-tiba di Masjid Agung Sang Cipta Rasa kalau Jumat azannya itu ada azan pitu atau azan tujuh, itu juga dalam rangka mengabadikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ketika Sang Cipta Rasa pada waktu era Kanjeng Gusti Panembahan Ratu itu mengalami aksi teror. Teror, ada ulah tokoh yang tidak bertanggung jawab. Ini nanti nyambungnya dengan apa dawuhnya Kanjeng Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi ceritanya komandan intelijennya, Mas Arul, itu melakukan aksi di bawah kendali operasi. Mangkat dewek. Cak wong Cirebon sakti kayak apa gitu tuh, Mas Arul ya. Jadi dia masuk ke kompleks Sang Cipta Rasa lalu menaruh racun beruang mandi namanya kalau dalam naskah. Mirip-mirip dengan senjata biologi atau senjata kimia yang sistem kerjanya itu langsung masuk ke sistem syarafnya, cara kerja otak kita, sehingga dalam radius tertentu orang tiba-tiba cemas, Mas Arul. Tiba-tiba ada rasa takut, tambah deket anak puyeng-puyengnya, Mas Arul ya. Tambah deket, itu di sekitaran 300 meteran menuju Sang Cipta Rasa, di radius 300 meter. Tambah deket lagi, pusing, bahkan ada mual-mualnya, terus muntah, bahkan pingsan. Lebih dekat lagi, ada yang kemudian sampai meninggal dunia. Jadi, ketika bicara kejadian luar biasa, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ini pernah mengalami masalah. Artinya bicara ukhuwah antar sesama jamaah itu hampir menjadi tercerai-berai karena aksi ini. Alhamdulillah Ibunda Nyai Mas Ratu Pakungwati, istri dari Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah, itu menjadi sosok suhada, menjadi sosok syahidah, membantu menyelamatkan Sang Cipta Rasa ini dari aksi teror tadi, Pak Arul. Jadi racunnya itu dibuang oleh Nyimas Pakungwati, dan memulonya itu kemudian terbakar. Jadi ketika bicara Momolo terbakar dan sebagainya, otomatis karena terbakarnya Mas Arul ya.
2: Jadi ini sekedar kembali dulu di sesi awal.
0: Jadi Basil Agung Sang Cipta Rasa ini pernah kebakaran dua kali Mas Arul. Yang pertama pada era Sunan Gunung Jati, dan kemudian yang kedua pada era Gusti Panembahan Ratu awal. Gara-gara aksi teror dari apa yang menaruh racun tadi Mas Arul. Nah, oleh sepuh kita almarhum budayawan dan sejarah Cirebon Pak T.D. Sujana, ini kemudian inspirasi ini diadopsi untuk mendukung sebuah pementasan seni drama tari dan lagu pada saat peresmian panggung budaya Sunyaragi dengan mengangkat lakon Kumandange Adan Pitu. Nah itu Mas Arul. Nah dia ada Menjangan Wulung dan sebagainya. Nah itu drama kalau itu rekaan Mas Arul.
2: Kalau kisah yang sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan di awal. Itu Mas Arul.
1: Ya Kang Abar, kalau kita lihat di beberapa masjid seperti Masjid Kauman ada ikon untuk makanan ya, kayak di Masjid Kauman itu kan ada gulai kambing saat buka puasa, terus juga di Masjid di Medan Masjid Raya Al Masum ini ada juga bubur sup, terus ada bubur sup di Masjid Suro di Palembang, dan juga ada bubur samin di Masjid Darussalam Solo. Nah ini kalau di Masjid Sang Cipta Rasa ini ada tidak yang sama kayak gini nih Kang Akbar? Itu kan menjadi daya tarik bukan hanya warga sekitar ya, dari luar Cirebon juga mungkin akan datang untuk ikut merasakan gitu makanan khas Sang Cipta Rasa gitu Kang Akbar. Sejauh ini ada tidak Kang?
0: Kalau dalam bentuk kuliner ya. Kalau di Cirebon itu sebetulnya diarahkannya ke penanda peringatan Hari Besar Islam Mas Arul. Jadi misalnya kalau Sapar ya ada apem gitu tuh. Surah ada bubur surah, tetap nanti di masjidnya juga ada.
1: Ada.
0: Jadi kalau di Sang Cipta Rasa itu siklus pergantian bulannya. Nah, yang jelas kalau di Sang Cipta Rasa itu momen istimewa itu setiap malam Jumat Kliwon. Jadi mengikuti siklus bulanannya Kanjeng Gusti Sinuhun, Sayyidina Syasyarwitullah atau Sunan Gunung Jati, yang setiap malam Jumat Kliwon itu bermuhasabah mengumpulkan semua para Ki Gede dan Ki Gede. Hanya Kliwonan di Cirebon itu rame Mas Arul. Sampai makbaroh-makbaroh para aulia dimanapun saja adanya di tanah Cirebon, makam Syekh siapa, makam Kiai siapa, atau makam sepuh siapa, kalau malam Jumat ini Kliwon, itu tiba-tiba didatangi oleh anak putu atau putra wayanya, orang-orang yang mungkin dulu adalah para muridnya, itu Mas Arul.
1: Ya, kabar di era modern ini mungkin ada hal yang akan menjadi tantangan bagi DKM-nya masih tangsi tak merasa ya, untuk melestarikan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa. Apa saja nih Kang Akbar secara hambatan di era sekarang ini Kang?
0: Betul sekali Mas Arul. Kalau bicara tantangan, namanya juga siklus hidup ya. Alhamdulillah kalau di Sang Cipta Rasa itu siklus pergantian para kaumnya, apakah khotibnya atau imam rawatibnya dan sebagainya. Banyak teman-teman saya yang dulu tergabung dalam Ikatan Pemuda Remaja Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu sudah mulai mengisi Mas Arul. Jadi Sang Cipta Rasa ini para pengurusnya itu duduang aduh Mas Arul. Jadi bukan masjid yang, mohon maaf Agungnya Pangapunten, bukan bermaksud bagaimana, bukan masjid tempat mencari pekerjaan gitu, tapi itu diisi oleh orang-orang yang memiliki ilmunya ya, dan kemudian berhikmah, berbakti di masjid tinggalan wali itu Mas Arno. Ya mohon maaf, artinya secara manajemen modern datang ke masjid itu bisa jadi pekerjaan Mas Arno. Ya, artinya sudah bisa jadi profesi, apakah macam-macam bang gitu. Nah, tinggal kemudian kembali laginya sanggup tidaknya kita berlaku adil ya, dan juga apa kalau bicara fakta integritas ya. Karena kembali ini Mas Ratu Pakungwati putrinya Mbah Kuwu dan juga istrinya Sunan Gunung Jati itu sudah jadi suri teladan yang baik Mas Arul. Yang namanya berkorban itu bukan hanya harta, benda ya atau tenaga. Tetapi nyawa Mas Arul. Makanya sosok beliau betul-betul menjadi suri teladan bagi kami, saya dan teman-teman yang pemuda dan remaja di sana misalnya. Karena apa langkah padane Mas Arul. Dalam penilaian masyarakat ahli hikmah dan sebagainya, Nyai Mas Pakungwati ini lah yang menyelamatkan Masjid Agung Sang Cipta Rasa dari aksi teror tadi Mas Arul. Bahkan jenazahnya itu tidak ditemukan Mas Arul. Jadi Cirebon ini ada makbaroh yang tidak ditemukan, ada makam yang tidak kedetek, kan gitu Mas Arul. Yaitu makamnya Nyimas Pakungwati. Dalam bahasa orang-orang istimewa itu diibaratkan seperti manuk mabur karo kurungan-kurungan. Jadi saya sempat bertanya langsung ke Pugusten Sepuh almarhum Dr. Pangeran Haji Maula PRA Maulana Pak Kuningrat SH Mas Arul. Waktu itu ketika kultasi Jumenang, saya menanyakan Mak ai niku apa pesareane Nyimas Pakungwati teng pundi. Jawaban beliau yang mama bebeli weru jebar. Jadi dalam riwayat ketika menjelang wafat ya. Jadi peristiwa yang dramatik dan bisa menguras air mata orang-orang Cirebon ini adalah bahwa Nyimas Pakungwati ketika najalnya itu di bawah beduk Mas Arul. Di bawah beduk masjid. Nah dan kemudian setelah itu jenazahnya tidak ditemukan lagi. Yang oleh orang-orang istimewa diibaratkan manuk mabur karo kurungan. Itu Mas Arul.
1: Oke, ya. Nah, kabar untuk menutup macapat hari ini mungkin bisa disimpulkan apa yang kita obrolkan hari ini. Silakan Kak Akbar.
0: Baik, sederhananya berawal dari Masjid Sang Cipta Rasa ya Mas Arul. Semoga segala aktivitas yang akan kita lakukan, kita harapkan dan kita gelorakan kembali bisa mengagungkan, kembali bisa mengangkat harkat dan martabat Cirebon ke depan Mas Arul. Dan semua problematika yang ada, lahiriah, batiniah, gangguan ukhuwah dan sebagainya di pemerintahan, di legislatif atau di masyarakatnya, semoga bisa dimudahkan ya Mas Arul ya, disatukan kembali, walaupun ada yang bercerai berai, kalau ada jauh ya mendekat, bareng-bareng ngopi di Cirebon, tanggo besok. Itu saja Mas Arul.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akbarudin Sucipto atas materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali Kang Akbar, selamat beristirahat mungkin ya. Selamat malam. Saya tutup Kang Akbar. Ya, mendengar demikian untuk pacapat kali ini di edisi hari ini. Saya masih menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiah.

ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu, produksi RRI Melabuh, dan saya masih menemani Anda untuk kesempatan kali ini di Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Ibu minum obat dulu ya, biar ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, nak.
2: Bu, ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, nak. Doa ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, nak. Anak ibu yang paling ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak minat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat bestie. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih.
5: Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul

0: dari tadi bunyi terus, Nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
2: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
2: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basret?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk Basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
3: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
2: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik Murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
4: Alhamdulillah Nak, Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga Nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: lucu.
1: Yang satu apa yang mama dong? Masih mah.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Dan pendengar dilansir dari rri.co.id, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyoroti dugaan penyelewangan anggaran pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan saat ini tengah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut sangat memprihatinkan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk memadamkan api justru digunakan diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hasanuddin mengatakan dugaan penyelewangan anggaran tersebut berpotensi memperburuk penanganan karhutla di Indonesia. Keterlambatan pemadaman dapat menyebabkan api semakin meluas dan meningkatkan dampak kebakaran termasuk penyebaran asap hingga ke negara tetangga. Menurutnya anggaran pemadaman seharusnya digunakan untuk mendukung tindakan penanganan karhutla secara cepat dan efektif. Apabila terjadi penyimpangan, upaya pemadaman berisiko terhambat sehingga kebakaran dapat meluas.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

101 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi di Sumatera Selatan, Sumsel. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karuta, terutama di kawasan ekosistem gambut. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan, upaya pencegahan karuta dilakukan melalui pengembangan sekat kanal dan penyediaan pompa air. Tujuannya untuk menjaga lahan gambut agar tetap basah. Dias mengatakan KLH telah berkoordinasi dengan 43 perusahaan swasta pemegang konsesi di wilayah terdampak karuta di Sumsel. Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini Pro Sade kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya dengan dalam Cirebon malam ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti Anda akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh musik director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan saya ucapkan selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas di malam hari ini. Selamat mendengarkan juga jazz music.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Dan lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pensil kayu sederhana yang tergeletak di meja Anda? Mungkin kita sering menganggapnya sepele ya. Namun jika kita mau merenung, ada 5 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebatang pensil yang menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran pertama adalah bahwa pensil ini tahu ia bisa melakukan hal-hal besar. Namun hanya jika ia membiarkan dirinya dipegang oleh tangan seseorang. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dibimbing. Baik itu oleh sang pencipta, mentor, atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Pelajaran kedua adalah proses diraut. Dari waktu ke waktu, pensil harus berhenti menulis dan diraut. Bagi pensil, ini adalah proses yang menyakitkan. Namun setelah diraut, pensil ini menjadi jauh lebih tajam dan siap menulis kembali dengan lebih presisi. Dalam hidup, kita sering mengalami rautan berupa masalah, kegagalan, atau kritik yang pedas. Rasanya menyakitkan, bukan? Tapi ingatlah, proses itu ada untuk membuang bagian tumpul dalam karakter kita agar kita kembali tajam dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelajaran ketiga dari pensil adalah keberadaan penghapus. Pensil mengizinkan kita untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hidup, membuat kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Memiliki kemampuan untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghapus penyesalan masa lalu adalah kekuatan yang luar biasa. Selama nafas masih ada, kita selalu punya kesempatan untuk menulis ulang bab kehidupan kita. Pelajaran keempat, bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah kayu luarnya yang indah, melainkan grafit di dalamnya. Begitu juga dengan manusia. Penampilan

Saudara pendengar, dengan ini berakhir acara kami sepanjang hari ini. Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, yang tentunya bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan pagi ini juga Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, kali ini ditemani Wikan dan juga Gani sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini di sajian Cirebon Pagi ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita juga selalu berharap dan berdoa semoga hari ini, selain tentunya kita berdoa dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rizki, kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi Berjaringan, yang tentunya tidak hanya bisa didengar di Pro 1 RRI Cirebon, tapi juga nanti untuk Anda pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Bandung dan juga Bogor bisa bergabung bersama kami ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, RRI Bogor dan juga RRI Bandung. Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang tentunya selain bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon akan menghadirkan sajian Mutiara Pagi Berjaringan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line telepon, sudah tersambung bersama Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santo Aji MAG, yang beliau merupakan dosen prodi ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sehat banyak semuanya. Alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan kami untuk bersama kami pagi ini. Dan pastinya juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami nanti ya. Silahkan di sajian interaktif nanti bisa melalui line telepon di 0231 8493259, atau juga nanti bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang tarbiyah ruhiyah Al-Quran, solusi menghadapi problematika kehidupan seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Mangga, silakan Pak Kiai.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, berbagai perlindungannya, bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, nikmat rizki, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai kewajiban. Salah satunya adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, melakukan aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada bimbingan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an itu adalah merupakan pendidikan ruhani, pendidikan spiritual yang ada dalam Al-Qur'an, yang petunjuknya itu kita dapat melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Tarbiyah ruhiyah Qur'an adalah pendidikan hati, pendidikan jiwa, pendidikan keberadaan dalam instrumen yang paling menentukan dalam diri kita, ruh kita, sehingga mudah-mudahan dengan terdidiknya hati kita, ruhiyah kita, ruh kita akan menjadi satu kekuatan dalam kita melaksanakan berbagai aktivitas dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan itu, tarbiyah ruhiyah Quran ini atau pendidikan ruhani ini insyaallah akan menjadi salah satu solusi, salah satu kekuatan untuk bagaimana kita menghadapi problema hidup kita, yang tiada henti, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, gitu dia lepas dalam perjalanan hidup kita. Karena pada hakikatnya ujian yang Allah berikan itu adalah sunatullah yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan dunia untuk meningkatkan diri, keimanan, ketakwaan kita, dan melayakkan diri bahwa kita adalah mudah-mudahan hamba Allah yang Allah akan catat lolos dalam ujian hingga dimasukkan ke dalam surga yang Allah janjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, seperti dalam kajian-kajian yang lalu saya menyitir beberapa hadis dan beberapa ayat, maka terkait dengan pendidikan ruhani ini atau pendidikan spiritual ini yang terkait dengan fenomena hati, dengan fenomena yang ada dalam jiwa kita, maka kita ingat dengan satu hadis yang populer di mana Rasulullah menyatakan ala fa inna fil jasadi mudghah, maka ingatlah sesungguhnya dalam jasad atau dalam diri tubuh seseorang itu ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging segumpal darah itu adalah soleh, baik, maka baiklah semuanya, kulluhu, semua dari apa yang ada dalam jasad kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, tapi apabila segumpal darah segumpal daging itu buruk atau tidak baik, maka akan tidak baik pula, buruk pula apa yang ada dalam semua aspek tubuh kita, tangan kita, kaki kita, ya na'udzubillah min dzalik, kita dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjelaskan ala fahiyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi itu adalah sumber dari kekuatan, sumber dari pengendali, bahkan sumber yang akan menentukan apakah langkah kita akan baik atau langkah kita akan tidak baik. Dan terkait dengan itu, maka Quran adalah bimbingan, Quran adalah merupakan hidayah, Quran adalah merupakan zikir yang membawa kita, mengingatkan kita untuk senantiasa terbimbing dalam ketentuannya, dalam ridhonya, dalam apa yang menjadi perintah-perintahnya untuk menjadi kekuatan dalam keselamatan di dunia wal akhirah. Sehingga terkait dengan itu, zikir adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan terapi, pendidikan di dalam hati kita yang terkait dengan apa yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah tersebut. Sehingga kita mengenal beberapa ayat yang terkait dengan zikir yang menetapkan kekuatan hati dan jiwa kita. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat awal, ya, yang kedua. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah, orang mukmin itu adalah allazina idza dzukirallah, apabila dizikirkan, disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, maka akan ada suasana, akan ada sentuhan, akan ada reaksi dalam hati mereka. Dalam terjemah dikatakan ada getaran, bergetarlah hati mereka. Dan inilah merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan tarbiyah di dalam hati kita. Seorang mukmin itu cirinya apabila dizikirkan, diingatkan tentang Allah, maka akan ada getaran, akan ada sentuhan di dalam hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan. Dan apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan aturan-aturan Allah, disampaikan ketentuan-ketentuan Allah, maka zadatun imanan, akan melakukan keimanan yang lebih tinggi dengan sikap samina wa ta'na, dengan ketaatan kepada Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama terkait dengan bagaimana mentarbiyah hati, bagaimana kita memberikan satu pendidikan ruhani di dalam hati kita adalah salah satunya dengan kekuatan zikir. Zikir sendiri meliputi banyak aspek. Zikir dalam konteks zikir adalah bagaimana kita menyebut asma-asma Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu merupakan zikir yang di mana kita menyebut asmanya, menyebut keagungannya, menyebut kemahabesarannya. Bagaimana kita berzikir mengingat dengan keberadaan Allah yang merupakan zat, merupakan sesuatu yang maha segala maha, ya, maha besar dan maha segala galanya. itu bagaimana kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti kita bagaimana melakukan sesuatu apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang mengingatkan kita kepada Allah yang itu bisa menambah keimanan kita, maka itu pun zikir. Baik itu membaca Quran, baik itu melihat gunung, baik itu kemudian melihat alam yang membuat kita takjub dengan kemahabesaran Allah. Kita melakukan sholat, apalagi sholat disebut zikrullahu akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar, zikir yang paling utama, zikir yang paling tinggi. Maka itu adalah fenomena-fenomena zikir yang akan mendidik hati, yang akan menjadi tarbiyah ruhiyah, yang akan menjadi pensuci jiwa, tazkiyatun nafs dalam diri kita. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan satu dampak. Pada saat hati kita dihujam dengan ayat, pada saat hati kita itu dididik dengan kekuatan takbir, dididik dengan kekuatan ruku, dididik dengan kekuatan sujud, maka hati akan bermuatan ketaatan, bermuatan kekuatan yang Allah berikan dalam keimanan. Sehingga tadi akan menggerakkan tangan kaki, gerak langkah kita sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang lain terkait dengan zikir, dan zikir itu tadi mengandung ruang yang sangat luas, seperti Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu, ya, orang-orang yang beriman, watatma'innul qulubuhum, maka akan tenanglah, akan damailah hati mereka, bizikrillah, dengan berzikir, menyebut, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka akan tenang, akan terkendali, akan damai hati yang ada dalam diri kita, hati yang ada pada diri manusia. Nah, ini adalah merupakan landasan awal bagaimana kita mendidik hati kita, karena fenomena kehidupan itu akan kita hadapi itu tergantung dari suasana hati kita. Pada saat suasana hati kita lapang, pada saat suasana hati kita damai, suasana hati kita itu dalam keadaan yang tawakal Allah, kita itu menerima, kita itu terbuka, maka apapun persoalan, apapun fenomena yang kita hadapi akan lebih ringan. Tapi manakala hati kita sempit, hati kita kotor, hati kita itu berat, maka apapun yang kita hadapi, sekalipun masalah itu ringan, masalah itu sebenarnya biasa, itu juga akan terasa berat. Barangkali ilustrasi yang paling mudah adalah pada saat kita misalkan diminta untuk mengangkat batu yang agak besar. Pada saat kita mengangkat batu yang besar, ya, atau agak besar paling tidak, kita pasti akan berat. Karena namanya juga batu, apalagi batu itu besar atau agak besar, maka berat. Tapi kalau kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan hati dengan penuh ketaatan, maka pada saat kita mengangkat batu yang berat itu, insya Allah akan terasa ringan. Sehingga dengan suasana hati yang baik akan menjadikan fenomena yang berat sekalipun itu akan Allah ringankan, mungkin akan Allah mudahkan. Tapi pada saat suasana hati kita sempit, hati kita itu tidak ikhlas, hati kita itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali banyak noktah-noktah hitam dosa yang ada dalam diri kita, itu akan berat. Sekalipun misalkan kita diperintahkan untuk mengangkat atau mengambil kertas, mengambil kertas itu bukan sesuatu yang berat, karena kertas ringan dibanding dengan batu yang berat tadi. Tapi manakala hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak dalam ketaatan, untuk mengambil kertas yang ringan itu akan terasa berat pada saat kita melakukannya, pada saat kita mencoba mengambil kertas tersebut. Nah, sehingga fenomena apa yang kita hadapi itu bukan tergantung dari masalah problem yang kita hadapi itu, tapi tergantung dari suasana hati kita, kondisi keimanan kita. Itu yang akan menentukan bagaimana kita punya kemampuan atau punya satu Allah kasih pertolongan untuk menghadapi sesuatu yang kita hadapi tersebut. kalau kita melihat istilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa tidaklah manusia itu diberi beban oleh Allah illa wus'aha, ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan keberadaannya, sesuai dengan apa yang sudah diproporsikannya. Artinya menunjukkan bahwa Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu sudah menumpahkan dengan porsi, dengan keberadaan yang kita miliki atau sesuatu yang sudah diukur dengan kemampuan yang kita miliki. Seandainya energi kita 100, mungkin Allah akan ngasih ujian itu atau problematika itu paling besar mungkin 80 atau 90. Masih ada energi yang bisa kita menghadapi itu. Tidak mungkin Allah akan memberikan energi kita 100 kemudian dikasih 150. Itu akan berlebihan. Tidak akan terjadi. Kalau menurut konteks ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, artinya bagaimana problematika yang terjadi itu adalah Allah sudah ukur, sudah proporsikan dengan kemampuan kita. Tapi realitanya pada saat kita menghadapi hidup, ya, saya pribadi, mungkin juga Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, Rahimahullah semua, kita merasakan fenomena yang berat, kita merasakan fenomena yang sulit, kita merasakan fenomena yang luar biasa, yang kalau menurut dalil itu sebenarnya sudah diproporsikan. Maka kita pun kadang bertanya, kok seberat ini, kok sesulit ini, serumit ini. Itu ada fenomena lain yang barangkali ayat Allah tidak mungkin salah, ayat Allah tidak mungkin tidak benar, ya. Apa yang Allah sudah tetapkan dalam ayatnya adalah merupakan satu kebenaran yang merupakan satu kepastian. Ada beberapa hal yang kemungkinan pada saat kita menghadapi fenomena itu atau persoalan itu menjadi berat, itu kondisi keberadaan kita. Jadi bukan masalahnya yang berat, tapi kondisi kitanya yang lemah. Bukan fenomenanya yang sulit, tapi kondisi kitanya yang dalam kondisi yang tidak baik. Seperti tadi mengangkat tadi, ya, mengangkat batu besar akan, walaupun berat, akan terasa ringan dengan semangat, ya, karena kondisi kita lapang dengan penuh ketaatan. Tapi pada saat kita mengambil kertas yang ringan, itu bisa terasa berat, manakala hati kita sempit, hati kita tidak ikhlas, tidak dalam ketaatan, sehingga hanya sekedar mengambil kertas pun akan terasa berat. Jadi fenomena itu menjadi berat, itu manakala kondisi kitanya yang sedang lemah, kondisi kitanya yang mungkin sedang bermasalah, bukan masalahnya. Kalau kita analogikan, kita biasa mengangkat kursi. Kursi itu bisa kita biasa kita angkat, geser ke sana, geser ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Dan itu kita bisa lakukan karena kita punya energi lebih untuk mengangkat kursi itu. Tapi dalam suatu ketika, mungkin ada kondisi di mana kita sakit, kita lemah, ya, kena sesuatu yang sifatnya kita akhirnya tidak mampu untuk bergerak, atau bahkan mungkin kita tertidur di di kasur saja, atau kalaupun melangkah itu sudah lemas. Maka pada saat kondisi itu kita ngangkat kursi yang biasa kita angkat, itu akan berat. Kenapa? Energi kita tidak ada, energi kita lemah. Jadi bukan, kalau kursinya itu tidak berubah, kursinya itu-itu juga, tapi yang berubah itu adalah kondisi atau keberadaan kitanya. Maka untuk itu perlulah kita mendidik hati, menguatkan hati dengan tarbiyah ruhiyah, dengan pendidikan ruhani, agar hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi punya energi, hati kita punya kekuatan untuk menghadapi problem yang ada atau ujian-ujian yang ada yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salah satu yang bisa menjadi terapi untuk membentuk hati kita adalah sesuatu yang bisa menyentuh hati kita. Ya, misalnya dengan tadarus, membaca Quran. Allah sudah punya satu ketentuan bahwa orang-orang yang membaca Quran, alazina atainahumul kitab yatlunahu, orang-orang yang Allah datangkan Alkitab, yang diberikan Al-Quran, dan mereka yatlunahu, senantiasa membacanya, hakko tilawati, dengan sebenar-benarnya mengikuti bacaan itu, baik kaidah-kaidah bacanya, tajwidnya, makrojnya. Yang tidak kalah penting juga bagaimana mengikuti artinya, menghadirkan hati pada saat membacanya, mencoba menjiwai apa yang dibacanya, maka ulaika yu'minuna bih. Maka mereka itu akan mendapatkan kekuatan keimanan, akan mengimani apa yang dibacanya, dan ayat itu akan menjadi kekuatan keimanan pada diri orang yang membacanya. Manakala cara bacanya itu adalah bagaimana mengikuti bacaan itu, tidak sekedar kaidah-kaidah bacanya saja, tapi juga mampu meresapi, memaknai, ya. Paling tidak kita ada satu fenomena terkait dengan ayat yang kita baca, sehingga mampu menyentuh hati kita, memberikan kesadaran dalam jiwa kita. Satu ciri orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa pada saat dibacakan Quran itu ada reaksi dalam hati. Ya, kalau tadi istilahnya wajilat qulubuhum. Pada saat dizikirkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada suasana, ada getaran dalam hatinya. Wajilat qulubuhum dalam zikir ini adalah bisa dengan menyebut asma Allah, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan melakukan sholat, yang itu memberikan reaksi di dalam hati kita.
0: Baik. Ya. Iya,
4: pakai. Jadi orang-orang yang beriman. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka orang beriman kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersujud, tersungkur, bahkan mungkin menetes air matanya, menangis karena sentuhan yang begitu dalam, sehingga membangkitkan kesadaran. Ya, merasakan diri yang apa nama itu jauh dari apa yang Allah kehendaki, mungkin banyak dosa dan lain sebagainya, yeah. Sehingga menjadi tangisan,
0: baik,
4: apa penyesalan, tangisan taubat, yeah. Tangisan untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik,
4: itu ciri-ciri orang yang beriman, yang manakala terjadilah pendidikan dalam hatinya melalui media ibadah, yeah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran.
0: Yeah. Baik.
4: Jadi orang-orang yang berbentuk hatinya dengan Al-Quran itu akan ada satu koneksitas antara dirinya dengan Al-Quran yang dibacanya, atau zikir yang dibacanya, atau sholat yang dilakukannya.
0: Masya Allah, baik, luar biasa.
4: Dan di sini kita melihat orang-orang yang di dalam ayat yang lain, wa iza sami'u ma unzila ila rasul, dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan rasul, yaitu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, taro ta'yunuhum taqidu minad dami, maka coba kamu perhatikan mereka, mereka itu kemudian meneteskan air mata.
0: Baik.
4: Mimma arofu minal haq, karena mereka melihat satu kebenaran yang dahsyat, kekuatan yang dalam dari ayat-ayat Allah tersebut.
0: Masya Allah.
4: Jadi ada reaksi hati.
0: Iya, pakai. Baik, luar biasa.
4: Oh iya, maaf, suaranya terlalu kecil ya, Mbak. Jadi nggak kedengaran sama saya.
0: Pak Kiai, ini mungkin karena waktunya juga terbatas, kita memberikan kesempatan ya untuk pendengar kita yang ingin berinteraksi. Tapi ini suara Isma terdengar jelas ya, Pak Kiai?
4: Terlalu kecil, Mbak.
0: Suara.
4: Jadi saya maaf tadi tidak terlalu mendengar.
0: Oke, ya mohon maaf ya Pak Kiai, ini terpotong dulu. Ini kita izinkan dulu pendengar yang ingin bergabung bersama kita, Pak Kiai. Ini sudah tersambung di line telepon kita di line 59.
4: Ya, mohon izin ya Pak Kiai. Dibesarkan sedikit volumenya ya, Mbak.
0: Baik.
4: Agak jelas.
0: Oke, baik. Baik, kita sapa dulu ya Pak Kiai ya, yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma Yudhasari. Yang selalu dinanti.
0: Iya.
5: Dan suaranya jelas terdengar.
0: Iya, baik. Ibu, ini karena pakainya sempat terputus, tapi nanti Lisma sambungkan kembali. Mangga Ibu, barangkali nanti bisa disampaikan apa yang ingin ditanyakan nih Ibu.
5: Assalamualaikum Assalamualaikum Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Mudah-mudahan terdengar. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang, saya pernah mendengar sebuah hadis yang menyatakan jangan mencela dosa orang lain, karena kalau itu dilakukan, dosa kita lebih besar. Sebab menghilangkan ketaatan dan merasa diri

0: Dan ya, jelas suara Ismail Pak Kiai?
1: Ya, ada.
0: Alhamdulillah. Ya, ini tadi Bu Indra bertanya nih, ini dari Desa Pelayangan Kabupaten Cirebon, Pak Kiai. Ini ya. Bertanya, ini mohon maaf kalau Isma salah ya, karena tadi mencatatnya kurang lengkap. Jadi jangan mencela dosa orang lain, karena bisa jadi nanti dosa yang kita lakukan lebih besar dan terkadang kita merasa yang paling benar. Apakah itu memang seperti itu katanya Pak Kiai? Enggak, mungkin bisa dijabarkan. Jangan mencela
1: dosa orang lain.
0: Iya.
1: Iya, baik. Memang yang terbaik itu seperti telunjuk kita menunjuk sesuatu ya. Satu itu ke depan, yang empat itu ke belakang, ke diri kita sendiri. Maka kita, manakala kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu menjadi bagian yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri sesungguhnya. Karena apa yang kita lakukan itu sesungguhnya juga yang akan Allah balaskan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kau perbuat ya akan kembali untuk diri kalian sendiri. Nah, maka memang yang terbaik kita adalah introspeksi diri, bagaimana kita mengevaluasi diri. Mungkin orang lain punya salah, punya kekurangan atau punya kesalahan, punya dosa. Tapi diri kita itu kalau kita introspeksi barangkali mungkin lebih jauh, lebih besar kekurangannya, lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya dibanding orang lain itu. Karena istilahnya, kalau apa itu yang tak jadi pelupuk kenapa itu tidak tampak dalam peribahasa itu.
2: Betul.
1: Ya, kalau orang lain itu terlihat dosanya, dosanya ya lebih banyak dari itu. Dan mencelakakan mencelakakan dirinya sendiri manakala kita menghujat, memfitnah, apalagi bergibah saja yang merupakan satu hal yang benar, tapi itu terkait dengan keburukan atau kejelekan orang lain, maka Allah memberikan gambaran ibarat kita memakan daging atau bangkai saudara sendiri, sesuatu yang sangat menjijikkan dan itu merupakan dosa besar. Sehingga memang alangkah baiknya lebih banyak kita berintrospeksi diri daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain. Karena pada saat kita berintrospeksi mencari kesalahan kita sendiri, ternyata besar juga dosa dan kesalahan kita yang terasa maupun tidak terasa. Dan itu bisa menjadi tadi ya salah satu konsekuensi apa yang kita perbuat itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita bagaimana membuka aib, na'udzubillah min dzalik ya, maka Allah pun akan membuka aibnya dari orang yang membukanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung maupun Pro 1 RRI Bogor dan tentunya Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung, silakan Anda bisa pergunakan 0231 8493259 atau berkirim WhatsApp ya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Mangga, silahkan Ibu.
3: Iya. Ini buru-buru deg-degan sendiri soalnya waktunya.
0: Jadi kayak kejar-kejaran Ibu.
3: Iya, mohon bertanya.
0: Enggak.
3: Kalau zikir yang baik itu dibacanya pelan, bersuara atau dalam hati saja. Yang keduanya, zikir yang paling baik atau tepat itu ketika seseorang atau kita mendapatkan suatu hal yang kurang enak atau mungkin musibah, itu zikir apa pak yang paling tepatnya gitu atau pas gitu untuk kita baca. Mungkin itu aja, mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Isma, terima kasih.
0: Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, silakan. Iya, mangga silakan.
1: Baik. Terkait dengan zikir, memang kalau kita melihat dari ketentuannya, sebenarnya zikir itu dibaca dengan sir, dengan apa yang sifatnya itu tidak dengan suara keras. Itu baiknya seperti, dan dalam konteks penjiwaan, itu sir itu akan lebih kita rasakan daripada dengan suara yang keras. Walaupun memang ini terkait dengan perbedaan fikih dalam orang kemudian mengambil satu ketentuan hukum dalam zikir ya, terutama zikir dalam pengertian yang dimaksud mungkin zikir asma-asma Allah ya, subhanallah, alhamdulillah.

0: sekarang alhamdulillah la ilaha illallah dan lain sebagainya. Jadi itu kondisional sebenarnya, lebih kepada kemana dan kita mengambil fikih yang mana. Tapi kalau saya secara pribadi, memang fikir yang hikmat itu bisa dirasakan, misalkan maaf, misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu bisa lebih terasa subhanallah, subhanallah, dengan suara peran dan kita hayati subhanallah, itu lebih masuk ya, daripada subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu kurang ya, ya. Walaupun itu mungkin tadi terkait dengan perbedaan istilah ya, mungkin itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting bagaimana kita melakukan zikir dengan baik dan zikir itu menjadi kesadaran dalam diri kita, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi ya, manakala kita ada satu apa kekurangan atau ada satu masalah atau ada satu hal yang menimpa, zikir apa yang terbaik? Zikir yang terbaik tentu mohon ampun gitu ya, kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat kita ada sesuatu yang terjadi, itu mungkin tidak luput dari peringatan yang Allah berikan. Tidak luput dari mungkin dosa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ya Allah, barangkali ini satu kesalahan, kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita, sehingga kita beristighfar ya untuk melakukan. Tapi ada juga zikir yang luar biasa, yang selain dari zikir asma Allah, yang bisa memberikan kekuatan pada saat kita menghadapi persoalan yang berat, yaitu sholat itu sendiri. Jadi wasta'inu bisabri washolat, wasta'inu bisabri washolat. Jadi Allah memberikan satu gambaran, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang berat. Kenapa minta tolong? Ada hal-hal yang sulit kita hadapi. Maka minta tolonglah kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Dan yang akan kepada Allah, karena pada saat sholat khususnya kemahabesaran Allah bisa kita rasakan saat kita wujud ya, suatu yang di atas kita tunduk, kita hujamkan dan Allah bahan setiap doa kita hantarkan di situ. Maka ya tidak heran pada saat Rasulullah memberikan gambaran terkait dengan fenomena sholat ini, bahwa sholat itu adalah merupakan satu solusi atau satu kekuatan yang akan menghantarkan kita kepada solusi masalah. Iza khotobahu amran faza ila sholat. Ketika Rasulullah itu menghadapi fenomena atau masalah, maka faza ila sholat, sholatlah solusinya sebagai kekuatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan. Sehingga sholat ini memang akan memberikan satu kekuatan hati, untuk memberikan kekuatan, kelapangan hati, keikhlasan hati, kekuatan hati, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dan zikir yang tidak kalah penting dahsyatnya ya, selain itu adalah dengan sholawat. Karena sholawat itu luar biasa dahsyat, sehingga harus bisa kita menjadi bagian dari rutinitas kita membaca sholawat Nabi, bagian dari yang akan menguatkan kita untuk menghadapi. Pada saat kita bersolawat kepada Nabi, maka malaikatun akan bersolawat ya kepada kita, Allah akan mendoakan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, dan itu adalah merupakan efek dari solat tersebut. Barangkali begitu, barangkali. Tapi selain istighfar, tadi solat adalah merupakan satu pertolongan Allah.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59 kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Saya dari Cimahi.
1: Pak Khobir di Cimahi. Iya, ya.
2: Pak Khobir, ya. Mangga, betul.
1: Silakan.
2: Terima kasih Pak Kiai. Ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan hati yang sudah penuh dengan notkah-notkah itu, bintik-bintik hitam, bahkan menghitam semuanya, apakah hal itu bisa diupayakan agar bisa normal kembali? Hanya itu saja Pak Kiai, hatur nuhun.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khobir. Mangga silakan Pak Kiai.
0: Baik. Di dalam salah satu hadis ya, Rasulullah menjelaskan tentang keberadaan fenomena itu, bahwa inna hazihil qulub tatra'ul hadid idza atobahul ma, bahwa sesungguhnya di dalam hati seseorang itu ada tasra'ul hadid, itu seperti ada karat besi, besi yang berkarat, hati yang berkarat, seperti besi itu kena air. Ila ya Rasulullah wa ma jila'uha, kemudian para sahabat bertanya bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan qala kasatu dzikrul maut wa tilawatul qur'an. Maka cara membersihkan nokta hitam, dosa-dosa yang membandal yang ada dalam hati, yang mengotori hati kita, yang pertama adalah ingat mati. Bagaimana kita mengingat kematian? Bagaimana kita melihat dahsyatnya yang namanya yaumil kubur, yaumul kubur, bagaimana yaumul mahsyar, yaumul hisab, dahsyatnya itu bisa kita rasakan, sehingga akan mudah-mudahan akan menyadarkan kita untuk kembali atau untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan yang tidak kalah itu adalah dengan kita tilawah Quran. Tilawah yang bagaimana? Tilawah yang kita hayati, kita jiwai, sehingga pada saat kita membaca Quran dengan makna yang bisa kita rasakan, itu akan menggugah kesadaran. Contohnya yang paling sederhana begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada saat seseorang membaca novel, itu hati bereaksi. Novelnya sedih, ikut sedih.
1: Iya.
0: Novelnya tegang, ikut tegang.
1: Betul.
0: Novelnya lucu, ikut tertawa. Ya. Novelnya apa, suasana apa, kita ikut terbawa. Itu fenomena yang terjadi. Nah, demikian juga sebaiknya pada saat kita membaca Quran. Oh, berarti kita harus belajar nahwu shorof segala macam. Sekarang banyak metode-metode yang membantu kita untuk bagaimana dengan cara mudah, cepat, bisa memahami, mengikuti arti Quran pada saat kita membacanya. Sehingga memahami arti Quran, mengikuti arti Quran akan menjadi reaksi hati. Bikinan manusia saja, berupa novel, cerpen, itu bisa membuka hati, bisa menyentuh hati, bahkan orang bisa menangis pada saat membacanya. Apalagi yang merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat, yaitu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyentuh kita, menyadar kita, menghujam ya, dalam bahasa ayat tadi, wajilat kulubuhu, bagaimana menggetarkan hati kita. Dalam bahasa yang lain, bagaimana menenangkan hati kita, mendamaikan hati kita, mengendalikan hati kita, itu dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan upaya itu akan membangkitkan kesadaran.
1: Amin.
0: Akan mensucikan ya jiwa kita.
1: Amin.
0: Ya, akan meruntuhkan dosa-dosa kita, jadi kita tetap beristighfar, kita mohon ampun ya, kita bertobat ya, melakukan sholat taubat dan lain sebagainya.
1: Amin.
0: Ya, ya Subhanahu wa Ta'ala, barangkali seperti itu.
1: Amin. Yang bisa. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Berikutnya kita juga sapa pendengar ya yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dari Bogor nih Pak Kiai, ada Ibu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana fenomena yang saat ini Allah berikan kepada kita kalau tidak seimbang dengan kemampuan kita? Apakah kita harus berusaha melebihi karena memang tidak sesuai dengan kondisi kita nih Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kiai.
0: Seperti tadi saya sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani satu orang. Orang itu dengan kecuali dengan kesanggupannya. Itu dalil yang pasti. Sesuatu yang sudah merupakan ketetapan yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita. Artinya Allah itu memberikan satu ujian atau memberikan satu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu memang Allah sudah ukur ya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Kenapa masalah itu terasa berat? Kenapa masalah itu terasa rumit? Ya terasa sulit pada saat kenyataannya yang kita hadapi. Ya, saya juga merasakan seperti itu, Ibu ya. Bagaimana, berat sekali masalah ini. Sulit sekali masalah ini. yang kita harus introspeksi, yang harus kita sadarkan itu bukan masalahnya yang berat, tapi kitanya yang lagi lemah, lemah imannya, lemah ya keikhlasannya, lemah ketaatannya. Maka pada saat kita mencoba seperti tadi saya mengilustrasikan, ada kursi yang kita angkat ke sana kemari, dorong ke sana kemari, itu biasa, kita mampu. Tapi suatu ketika Allah kasih kita sakit, sehingga kita lemah, kita tidak punya energi, tidak punya daya. Begitu kita angkat kursi yang sama, akan berat. Mungkin bahkan tidak bisa mengangkatnya, karena kondisi kita lagi lemah dan lagi sakit. Maka kita berpikir, bukan masalahnya yang berat, kursinya adalah kursi yang sama. Masalahnya masalah yang sama, hanya kondisi kitanya lagi tidak pada kondisi yang baik. Maka perlu kita kemudian mengupgrade diri, mengevaluasi diri, apa nama itu, memuhasbah diri. Kalau ada sesuatu yang mungkin kesalahan besar, apa, kita perbaiki ibadah, kita kuatkan ketaatan, kita lakukan taqarrub ila Allah dengan sepenuh-penuh hati. Mudah-mudahan akan membangkitkan energi kita, amin, melapangkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga amin, kita hadapi akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan. Amin. Karena fenomena hati itu menentukan berat tidaknya yang kita hadapi.
1: Amin.
0: Ya. Kita yang berat, tapi kalau kita bukan dengan tenang dan ikhlas dengan ketika, antara ringan, kita happy-happy saja. Tapi pada saat kita terpas yang ringan, itu akan terasa berat. Kalau kondisinya tidak ikhlas, kondisinya tidak lapang, kita mau ngambil saja itu begitu beratnya. Padahal kertas itu ringan. Jadi yang bikin berat itu bukan batunya, bukan kertasnya, tapi yang bikin berat itu adalah dirinya, kondisi hati kita. Maka perlulah kita bertarbiyah ruhiyah, mendidik hati, menterapi hati, agar hati kita menjadi hati yang iman, hati yang lapang, hati yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan bantu kita, amin, menghadapi masalah yang kita hadapi akan lebih ringan, amin, dan lebih mudah untuk mengatasinya. Amin. Barangkali begitu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya kali ini dari Majalengka, Pak Kiai, dari Aki Gazi. Izin bertanya Pak Kiai, sejauh mana kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an agar Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hidup kita dan menolong kita baik di dalam menghadapi sakaratul maut, hisab kubur dan di akhirat nanti. Terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Kiai, mohon maaf.
0: Iya. Iya. Interaksi kita dengan Quran dengan berbagai sisi, dengan berbagai bentuk. Dari mulai kita membacanya, kita belajar terhadap tahsin ya, tajwid makhrajnya. Kita mengkaji isinya melalui tafsir, memahami apa yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang tidak kalah penting, bagaimana kita mampu membaca Quran dan bisa mengikuti artinya. Itu salah satu. Maka semakin sering interaksi kita Quran dari berbagai lini, berbagai bagian, itu akan mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Dan pada saat hati kita dekat dengan Quran, Quran sebagai wahyu Allah, Quran sebagai mukjizat, Quran sebagai kekuatan, itu akan menjadi kekuatan hati, kekuatan jiwa. Yang disebut dekat itu kan apa namanya, sesuatu yang sampai ke hati. Ya, ada teman dekat, sesuatu yang sampai ke hati, sehingga teman itu sakit, kita ikut sakit, teman itu susah, kita ikut sedih. Tapi kalau hanya teman sekedar persahabatan fisik saja, kemudian kita tidak ada interaksi hati, itu akan biasa-biasa saja. Akan jadi mungkin secara fisik dekat, seperti para politisi ya di panggung-panggung politik itu dekat, berdampingan, berjabat tangan, tertawa, berpelukan, fisiknya, tapi hatinya bisa jadi bermusuhan, bisa jadi saling menyerang, hatinya sama-sama tidak apa dalam terikat, kondisi yang ya gimana Pak?
1: Ya saling dekat begitu ya Pak Kiai.
0: Ya gitu seperti itu.
1: Baik, jadi Pak Kiai. Mohon maaf ini semua potong karena waktu tinggal sedikit lagi. Oh, mohon maaf sekali.
2: Ya, mangga.
1: Sekaligus ya, sebagai penutup Pak Kiai.
0: Ya, intinya tarbiyah ruhiyah, benahi hati, bersihkan hati, luruskan hati, sehingga bagaimana hati ini menjadi kekuatan pengendali dalam setiap gerak langkah hidup kita. Caranya, dekatkan diri kita dengan Allah, dengan zikrullah, baik melalui zikir asma Allah, dengan kekuatan sholat, dengan kekuatan tadarus, maupun perintah-perintah Allah yang lain yang kita jiwai, tidak sekedar kita laksanakan, kita hayati, sehingga hal itu akan meresap dan menjadi kekuatan di dalam hati kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kami semua pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Bapak Kiai Haji Asok Prof. Dr. Toto Santi Aji MAG yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bogor, RRI Pro 1 Bandung, dan juga RRI Pro 1 Cirebon. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Harga acuan garam belum pernah ada. Kalau batu bara ada, nikel ada, emas ada, garam kok nggak ada gitu Pak. Makanya kami ingin kedengaran dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bilang itu ada perda. Perda yang menerangkan bahwa kita bikin sendiri atau kan ada otonomi daerah ya Pak. Bikin perda aja, harga garam Kabupaten Cirebon.
2: Makanya saya kadangkala sering memprotes kepada kepala sekolah ataupun guru dalam penerapan tempat-tempat sampah. Itu jangan berjejeran, jangan berdampingan antara merah dan biru dan hijau.
3: Itu selalu Pak.
2: Ini akan membuat anak tidak akan membaca tulisan yang ada di situ. Dia akan membuang sesuai dengan apa keinginan dia.

0: Kabupaten Cirebon tetapkan harga acuan garam lokal. Pemilahan sampah organik dan non-organik di lingkungan sekolah dinilai belum optimal. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Petambak garam meminta pemerintah Kabupaten Cirebon tetapkan harga acuan garam lokal.
1: Harga acuan garam belum pernah ada. Kalau batu bara ada, nikel ada, emas ada, garam kok nggak ada gitu, Pak.
2: Petambak garam di Kabupaten Cirebon meminta pemerintah daerah menetapkan harga acuan garam untuk memberikan kepastian harga jual dan melindungi petambak dari penurunan harga saat musim panen. Rohmani, petambak garam asal Suranenggala, mengusulkan regulasi daerah yang mengatur harga berdasarkan kualitas garam agar produsen lokal memperoleh kepastian nilai jual dan industri di wilayah Kabupaten Cirebon mengikuti ketentuan yang berlaku.
1: Harga acuan garam belum pernah ada. Kalau batu bara ada, nikel ada, emas ada, garam kok nggak ada gitu, Pak. Makanya kami ingin kedegasan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bilang itu ada perda. Perda yang menerangkan bahwa kita bikin sendiri atau kan ada otonomi daerah ya, Pak. Bikin perda aja, harga garam Kabupaten Cirebon yang NACL-nya sekian-sekian. Ada harga garam acuan.
2: Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon, Dangi, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan potensi garam lokal, termasuk mendorong pembangunan sea water intake atau fasilitas pengambilan air laut untuk mendukung peningkatan produksi. Ia menjelaskan rencana penarikan saluran hingga sekitar 11 mil ke arah laut memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta persiapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kemudian keberanian pemerintah daerah membuat intake, tadi sudah beberapa tahun yang lalu, kita tarik-tarik dari peta, oh ya butuh 2 kilo dan seterusnya. Terakhir kemarin diskusi, Pak, itu butuh 11 mil ke arah laut. Nah, ini sudah bicaranya tidak di Cirebon, Pak. Bicaranya dengan provinsi dan KKP. Sedang kami komunikasikan. Kalau sudah tariknya 11 mil, sudah di luar kami, Pak. Kalau kami mah hanya 2 meter, 3 meter.
2: Dangi menilai pengembangan sektor garam merupakan kebutuhan Kabupaten Cirebon yang perlu didukung kesiapan wilayah, kualitas, dan kesinambungan produksi, serta peluang investasi agar petambak mampu memenuhi kebutuhan industri. Pemerintah daerah juga mendorong pemetaan potensi dan pengembangan pasar untuk meningkatkan daya saing garam lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan petambak. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Indramayu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Indramayu, Niko, menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam bermedia sosial dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak menyebarkan informasi bohong yang berpotensi memicu keresahan. Selain itu, Niko menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk penganiayaan dan perusakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ia juga menegaskan menjaga keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diharapkan bisa menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan sikap saling menghormati dalam menyikapi berbagai persoalan. Gugah Gaman Cirebon menjadi gerakan dalam pelestarian warisan budaya daerah Cirebon.
4: Jadi pameran ini tidak hanya sekedar ajang STBC ya, tapi pameran ini menjadi satu gerakan kebudayaan.
5: Paguyuban Seni Kreatif dan Tosan Aji Saketi Cirebon akan menggelar Gugah Gaman Cirebon pada 30 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon untuk mengenalkan Tosan Aji beserta nilai sejarah dan filosofinya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, menyebut kegiatan tersebut bukan sekedar pameran benda pusaka.
4: Jadi pameran Gugah Gaman Cirebon ini memang digagas oleh teman-teman. Jadi pameran ini tidak hanya sekedar ajang STBC ya, tapi pameran ini menjadi satu gerakan kebudayaan yang kira-kira membangkitkan kembali ingatan kita tentang si kemudian juga tentang nilai-nilai yang luhur terhadap benda-benda pusaka ya.
5: Menurut Fajar, istilah gugah mengandung makna membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Sementara itu, gaman merujuk pada senjata atau pegangan yang memiliki nilai filosofis dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Pameran tersebut menjadi ruang untuk mengenalkan berbagai koleksi pusaka sekaligus menggali nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Penyelenggara juga ingin memperluas pemahaman masyarakat mengenai sejarah dan filosofi Tosan Aji. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Kabupaten Cirebon meraih peringkat 3 Kabupaten Kota Tertib Arsip se-Jawa Barat tahun 2026. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 5. Kepala Disarpus Cirebon, M. Ferry Afrudin mengatakan, capaian ini merupakan hasil proses verifikasi dan klarifikasi pengawasan kearsipan internal Pemda se-Jawa Barat tahun 2026 yang dilakukan secara komprehensif oleh tim pengawas kearsipan provinsi. Menurutnya, peningkatan peringkat ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh jajaran dalam menjalankan tata kelola arsip. Ferry berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, terlebih kearsipan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tapi juga menjadi bukti pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sumber informasi, dan bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu dijaga untuk generasi mendatang. Edukasi pemilahan sampah organik dan non-organik di lingkungan sekolah dinilai belum optimal.
6: Dalam penerapan tempat-tempat sampah, itu jangan berjejeran.
7: Pentingnya menanamkan kesadaran memilah sampah sejak dini kepada para siswa memerlukan pendekatan praktis di lingkungan sekolah. Aktivis lingkungan Bambang Sasongko menyoroti, posisi tempat sampah warna-warni yang diletakkan berjejeran justru membuat siswa enggan membaca petunjuk dan cenderung membuang sampah sesuka hati. Guna mengubah pola pikir tersebut, Bambang melakukan eksperimen dengan memisahkan posisi tempat sampah organik dan non-organik sejauh 5 meter. Melalui cara ini, para siswa diajak untuk lebih cermat mengarahkan jenis sampah ke tempat yang sesuai.
6: Makanya saya kadangkala sering memprotes kepada kepala sekolah ataupun guru, dalam penerapan tempat-tempat sampah, itu jangan berjejeran, jangan berdampingan antara merah dan biru dan hijau.
8: Itu selalu, Pak.
6: Ini akan membuat anak tidak akan membaca tulisan yang ada di situ. Dia akan membuang sesuai dengan apa keinginan dia. Saya sering lakukan beberapa titik, kita coba mindset anak-anak kita. Tempat sampah kita pisah-pisah 5 meter. Mereka akan kita siapkan mereka sampah. Mereka suruh kita coba masukkan kemana nih botol plastik ini. Mereka kan tertuju dengan anorganik ke mereka.
7: Bambang menegaskan keberhasilan edukasi pemilihan sampah ini memerlukan konsistensi, dukungan anggaran, serta kolaborasi erat antara pemerintah, aktivis lingkungan, dan akademisi. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menjadi habituasi pemilihan sampah di sekolah sebagai fondasi utama dalam mengatasi permasalahan sampah di masa depan. Rahma Aulia melaporkan.
0: Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah bisa dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Satpol PP Kota Cirebon sejauh ini menangani pelanggaran pembuangan sampah liar di Kelurahan Kesenden melalui sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat Hidayat mengatakan, penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam kasus yang ditemukan di Kesenden di akhir 2025, petugas memanggil seorang pelanggar yang dimintai keterangan sebelum memberikan pembinaan administratif. Ia menjelaskan, pelanggar ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali membuang sampah di lokasi yang dilarang. Penanganan ini dilakukan setelah Satpol PP melakukan pengawasan dan menemukan aktivitas pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan di kawasan tersebut. Ketentuan pidana dalam Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tercantum dalam pasal 42 ayat 2 yang mengatur pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta bagi pelanggaran terhadap ketentuan berlaku. Penerapan sanksi ini harus mengacu pada jenis pelanggaran dan ketentuan pasal yang dilanggar, sehingga tidak seluruh pelanggaran otomatis dikenai denda maksimal. Warga Kesenden minta dinas terkait rutin edukasi dan tangani sampah di pantai. Meski begitu, pembuangan sampah rumah tangga dalam jumlah kecil masih berpotensi terjadi, sehingga kesadaran masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam sanksi kurungan dan denda.
8: Hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018.
2: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
8: Ancaman hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
2: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci mewujudkan pembangunan tepat sasaran serta desa yang mandiri. Untuk memperkuat hal tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Jabar berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan anggaran desa agar bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bupati Majalengka Haji Eman menegaskan tanggung jawab sesama antar Pemda, Pemkab dan Pemdes dalam pelayanan publik serta pembangunan. Komitmen bersama ini dinilai sangat krusial, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Keselarasan program ini diperlukan agar penggunaan anggaran sesuai prioritas pembangunan dan memberikan manfaat maksimal. Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyelarasan hingga tingkat desa dilakukan demi mendukung terwujudnya visi Majalengka Langkung Sae. Pemberian makanan pendamping ASI MPASI tepat untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang bayi.
9: Harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut.
5: Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ketetapan tekstur, jumlah, frekuensi, variasi, serta kebersihan makanan menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi balita. Nutrisionis Juanda menjelaskan bayi berusia 6 bulan pertama membutuhkan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah memasuki usia 6 bulan, pemberian MPASI mulai diperlukan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.
9: Kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik, makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan.
5: Juanda menambahkan untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, makanan perlu memiliki tekstur lumat atau berupa bubur kental. Tekstur tersebut perlu diperhatikan karena makanan yang terlalu encer dapat membuat pemberian MPASI kurang sesuai anjuran. Ia mengingatkan orang tua agar memperhatikan kekentalan makanan ketika mulai memberikan MPASI kepada bayi. Rena Safira melaporkan.
0: Politisi Partai Gerindra Indramayu, Haji Kasan Basari memastikan beca listrik program Presiden Prabowo siap dibagikan ke penerima manfaat. Haji Kasan menyebutkan jumlah beca listrik yang siap didistribusikan sebanyak 220 unit. Seluruh penerima manfaat merupakan hasil verifikasi resmi yang dilakukan pemerintah pusat berdasarkan data usulan. Proses verifikasi data penerima dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hasil pendataan tersebut kini telah selesai dan siap ditindaklanjuti ke tahap pembagian. Selain pengecekan hasil verifikasi, para calon penerima manfaat juga dibekali dengan pelatihan teknis pengoperasian, pembekalan tata cara pengoperasian becak listrik, dan dipandu langsung oleh instruktur dari Pindad. Rencananya, sebanyak 220 unit beca listrik program Presiden Prabowo akan dipusatkan dan didistribusikan di area Pendopo Indramayu. Namun, kepastian mengenai waktu pelaksanaan masih dalam tahap koordinasi. Pihak penyelenggara masih terus menyelesaikan persiapan teknis bersama pemerintah kabupaten. Keputusan final mengenai jadwal pengiriman dan penyerahan akan diumumkan setelah koordinasi selesai. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi. Sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan pastinya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan.

menanamkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Cirebon, Jawa Barat mengeruk sedimentasi dan membersihkan sampah di Sungai Cipadu menggunakan alat berat untuk mengatasi pendangkalan yang menghambat aliran air. Wali kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan tingkat pendangkalan sungai ini sudah sangat parah, terlihat dari kondisi tanah di dasar sungai saat penanganan berlangsung. Dan penanganan ini menurutnya dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk di Sanggarung, Dinas Lingkungan Hidup DLH, dan pihak kecamatan setelah sampah dan endapan material menumpuk serta mengganggu fungsi sungai. Ia juga menuturkan pengerukan membuat tumpukan sampah berkurang dan jalur aliran air lebih terbuka. Sementara sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan juga mulai ditangani ya. Pihaknya optimis pekerjaan ini membantu menjaga kelancaran aliran air sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar Sungai Cipadu.
1: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga, dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tanpa Presiden kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Pihak-pihak agar sampai dalam diangkat menjadikan kenyata pendidikan dengan KPK, partai, suatu Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim,